0: Senayan, Jakarta hari kemarin. Menurut Saan, menyampaikan Presiden akan menyampaikan langsung hal tersebut dalam rapat paripurna DPR RI. Pada tahun-tahun sebelumnya, materi kerangka ekonomi, makro, dan kebijakan fiskal biasanya disampaikan pemerintah melalui menteri terkait. Sekian info sedengat ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat download akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi di sekitar dulur melalui line WhatsApp dan SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cek Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

TBC dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita

0: lengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store aplikasi mobile RRI News, membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: warisan budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Samo-samo kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bay.

Baik dulur, masih di Gurung 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kulo Cek Rasite di sini merewi dulur dari jam 5 tadi sampai jam 10 kakek. Wow. Dulur sahabat budaya, hari ini adalah Hari Kebangkitan Nasional ya. Tanggal 20 Mei 2026. Ada sebuah subtema yang Cek Rasite ambil ke? Bukan Cek Rasite ambil ke, sebenarnya tema Hari Kebangkitan Nasional tahun ini adalah jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Wow, Pak Kame. Baik dulu, Cek Rasite yang ke ambil info dulu tentang Hari Kebangkitan Nasional ini ya. Hari Kebangkitan Nasional 2026 ini diperingati 20 Mei hari ini. Adapun sejarah singkat ataupun tema pedoman upacara dan juga makna Hari Kebangkitan Nasional yang ke 118 ya per tahun ini. Jadi menurut info yang cara saya ambil ke dari lamannya Dignas ini, bahwa UMESA misalnya, pemerintah Indonesia kembali memperingati Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas ke-118 pada hari Rabu hari ini 20 Mei 2026. Adapun peringatan tahun ini menjadi momentum penting untuk mengenang lahirnya kesadaran nasional bangsa Indonesia melalui berdirinya organisasi Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Jadi cikal bakalnya kenapa diperingati Hari Kebangkitan Nasional itu dari berdirinya organisasi Budi Utomo. Jadi Hari Kebangkitan Nasional ini diperingati sebagai simbol bangkitnya semangat persatuan, pendidikan dan perjuangan bangsa Indonesia dalam melawan penjajah. Dulur sahabat budaya, adapun sejarah singkatnya Kebangkitan Nasional ini ialah berawal dari berdirinya organisasi Budi Utomo yang cara saya omongkan tadi. Hal ini dilakukan di Jakarta ya, berdirinya organisasi ini didirikan oleh para pelajar atau School Tooth Uplading Fund Irland Artson atau Stopia dengan tokoh penting seperti Dr. Sutomo dan Dr. Wahidin Sudirohusodo. Wow. Jadi pada masa penjajahan Belanda, rakyat Indonesia ini masih bergerak secara terpisah berdasarkan kesukuan kedaerahan maksudnya sih. Jadi berdasarkan daerah dan kelompok masing-masing. Jadi kehadiran Budi Utomo menjadi titik awal kesadaran nasional untuk bersatu sebagai satu bangsa Indonesia dalam memperjuangkan pendidikan, kesejahteraan dan kemerdekaan. Nah, itulah dululus secara singkatnya Budi Utomo. Jadi momentum tersebut kemudian dianggap sebagai awal kebangkitan nasional Indonesia karena memunculkan semangat persatuan dan juga nasionalisme modern. Jadi semangat inilah yang kemudian berkembang menjadi berbagai gerakan perjuangan menuju kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Jadi pemerintah Indonesia menetap ke tanggal 20 Mei sebagai Hari Kebangkitan Nasional untuk mengenang perjuangan para tokoh bangsa dalam membangun kesadaran nasional dan persatuan rakyat Indonesia. Nah, itu Sedangkan ngapo temanya, tema yang Cik Rasid kata ke tadi, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara, ngapo diambil tema itu. Pemerintah melalui Kementerian Komunikasi dan Digital Republik Indonesia menetap ke tema resminya itu Hari Kebangkitan Nasional 2006, yaitu jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Tema tersebut mengandung pesan penting tentang perlunya menjaga generasi muda sebagai aset strategis bangsa demi memperkuat kedaulatan Indonesia di bidang pendidikan, teknologi, sosial budaya dan juga pembangunan nasional. Jadi selain itu, tema Harkitnas 2006 ini juga mengajak masyarakat untuk memperkuat semangat gotong royong, persatuan dan optimisme menghadapi tantangan global di era digital saat ini. Nah, jadi dulu cara spill sedikit sejarah Hari Kebangkitan Nasional atau Harkitnas dan juga tema kenapa temanya jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara. Jadi sejarah seperti itu dulu ya. Kaget, Cek Rasite masih tetap akan menunjukkan info-info tentang Harkitnas, tapi setelah lagu-lagu yang Cek Rasite pilih ke di sini ya. Ado Ayam Jago,
ayam jago ini, CSP ini, hobi ngadu ayam jago ini. Kemudian ada ayam, ayam lagi, Ringam. Ringam sudah itu anak bujang. Baik dulur, jangan kemana-mana, masih tetap di Perumpat Palembang, Suara Budaya Sumatera San. Masih bersama Kulo Cik Rasid, mendampingi dulur dari pagi ini sampai jam 10 kaget.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah haruni persada bunda.

0: Raya, Sumatera Selatan.
1: Abah, udah, Abah, go sayur, Abah, naik lagi, Abah.
2: Nah, Abah double lemas dengernya.
1: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
2: Lemas denger kabarnya, lemas kerana susah gak nyari sayur.
1: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, Abah. Sayuran bakal dinaik ke?
2: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
0: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
2: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tetanam ke pekarangan tetap.

Baik deh lulur, masih di Perumpa Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Masih bersama Kulu CRCT di Surjaya pagi ini. Mereka dulur memulai segala aktivitas di panjang si pagi hari ini. Kemudian cara saya akan mengajak Kulu masih tetap Hari Kebangkitan Nasional. Dulur Suara Budaya, logo Hari Kebangkitan Nasional tahun ini berupa angko-angko sesuai dengan Hari Kebangkitan Nasional ya. Jadi yang memang ke-118, jadi itu dijadikan juga sebagai logonya dengan temanya Jaga Tunas Bangsa Demi Kedaulatan Negara. Dulu Sobat Budayo, meskipun diperingati secara nasional Hari Kebangkitan Nasional ini, tapi dulu deh kita

0: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengat, ingat perempat bersama Kulo Cik Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulur-dulur sebudayo, ada informasi pertama yang cik Rasid ambil ke dari lamanya rri.co.id musibah nyosin. Tanah longsor di Sekayu rusak akses jalan bantaran Sungai Musi. Kita selengkapnya. Tanah longsor terjadi di Jalan Laskar Jimbun Lingkungan 3 atau Jalan Laut Kelurahan Suak Baru Kecamatan Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin minggu kemarin. Peristiwa tersebut mengakibatkan kerusakan pada akses jalan dan mengancam sejumlah rumah warga di bantaran Sungai Musi. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin Marco Susanto jelaskan bahwa pemerintah tim melakukan kajian cepat di lokasi kejadian. Tim BPBD bersama pihak kecamatan, kelurahan, perangkat RT RW dan juga masyarakat turun ke lokasi untuk penanganan awal. Berdasarkan laporan warga, longsor terjadi sekitar pukul jam 11 siang akibat abrasi yang memicu erosi di tebing sungai. Longsor menyebabkan sebagian badan jalan mengalami kerusakan dengan panjang sekitar 60 meter dan lebar mencapai 3 meter.

Dudul Sobat Budaya masih dari lamannya RRI.co.id Palembang. Proyek perbaikan jalan nasional pada ruas Batu Raja, Sugirawas hingga batas Lampung terus menunjukkan tren positif. Memasuki pertengahan Mei 2026, realisasi fisik pengerjaan jalan yang didanai melalui skema surat berharga syariah negara atau SBSN dilaporkan telah melampaui target yang direncanakan. Berdasarkan data terkini dari Pejabat Pembuat Komitmen atau PPK 2.2 BJN 2 Sumatera Selatan, progres pengerjaan di lapangan saat ini telah menyentuh angka 36%. Capaian tersebut mencatat deviasi positif sebesar 2% dari rencana awal yang dipatok pada angka 34%. Saat ini, tim di lapangan fokus melakukan pengaspalan panas atau hot mix setelah melalui proses pengaspalan atau casing menggunakan alat CM. Sekian info sedengar, ingat perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu-lulur akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulu-lulur pacak meloi media sosial terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulu-lulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulu-lulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, Kulo Cerasil, selamat pagi dan sampai jumpa.

Laki topeloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
1: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi, masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
3: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI.
2: Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
4: Halo RRI.
5: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
6: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar, mekarlah, harumi persada bunda.
7: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
8: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store.

0: Kembali di Dulur, masih di Perempat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih bersama Kuluh Cik RCT. Mulai Dulur dari jam 5 tadi sampai jam 10 kage. Pada Dulur, kita lah di jam 8 ini masuk acara kita Anjang Sana. Wow, jadi Dulur pacak berinteraksi dengan Cik RCT di telepon 0711-351-656 atau juga bisa by WA, by chat WA ya, 0897-7844-884. Jadi Dulur, Cik RCT undang ke sini melalui telepon ini. Jadi Pak Cak berinteraksi dengan Cik Rasid, nak ngejok tahu apa boy, hal kecil boleh, Cak, keadaan cuaca di sekitar Dulur, atau juga hal-hal yang perlu dilapor ke, disampaikan di Perempat, mungkin perlu disampaikan agar supaya bisa ditindaklanjuti ya oleh pihak-pihak terkait atau stakeholder. Misal ke bae, ada pemadam PLN mungkin perlu diberitakan, dijak tahu agar supaya cak mano cagonyo hidup lagi, atau juga ada jalan-jalan yang rusak, jalan-jalan yang bolong ya di daerah Dulur. Tapi jangan jalan dogong oi. Jalan dogong ke mana gede. Pacak lah bikin tanda sokongan cek-ceka. Ajak PRT-nyo dah Tanya lo sudah ada dulu kita, coba kita itu tes dulu siapa nenek dulu kita ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa ini cek?
1: Siapa lagi?
0: Ay, siapa lagi kira-kira?
1: Tidak ada tempat kamu.
0: Biar kita agak terkenal lagi. Siapa dengan siapa ini cek?
1: Sama cek Iwan cek Rasid.
0: Oh, Iwan KTP. Ay, kalau Iwan KTP biasa dari pagi-pagi lah ngotel kakinya.
1: Oh,
0: iya, kopi itu jalan dua cangkir.
1: Lelah
0: juga Cik Rasid. Ngapa Cik Iwan?
1: Tidak
0: ada
1: nak
0: melok
1: acara dia.
0: Sibuk
1: terus.
0: Wow. Mati kau. Apalagi
1: bersanjo. Tidak pernah ni yang dibuka pintu. Buka pintu nak sanjo.
0: Buka dikit Cik Sepago Cik.
1: Mana nak sanjo? Aku tak boleh Cik.
0: Mati dah Bukan musuh
1: Bukan musuh je.
0: Bukan musuh ni aneh. Terkadang memang macam itu lah Cik. Ada-ada agi-agi je dah Kadang itu. Banyak kawan-kawan dulu gitu nih nak bersanjo. Tapi kalau dah lagi nak hujan sago juga Cik.
1: Tidak ada kasih, tidak ada hujan panas kalau nak bersanjo dengan kamu paro ni.
0: Nah itu
1: Iya.
0: Wah, wow, dah kan musuh ni ada
1: Jangan dimusuh itu lah aja kok, kawan itu lah aja.
0: Kawan itu. Oh, yoi, kawan itu.
1: Jangan dimusuh.
0: Loh kak balak 12 apa cek?
1: Ya kita yang saro kalau musuh cek Rasid.
0: Oh iya sama-sama saro pokoknya. Nyawa kerja kira cek.
1: Iya
0: kan boleh enak. Rangkul galo. Seluruh kalangan enak Iya. Cek mana cek Iwan pagi ini?
1: Pagi ni, kalau info cuaca dulu Cik Rasid Info cuaca kita ni luar biasa.
0: Di KTP?
1: Menjereng ni. Menjereng ni matahari ni masuk ke rumah ni.
0: Iya Cik.
1: Saking menjereng ni
0: Sama Cik, aku baru ngintip dia. Caknya sama juga, menjereng juga ni.
1: Semalam juga terasa dan panas itu Cik
0: Rasid. Ya Allah, bener ni Cik.
1: Ibarat tu gerangan je
0: kita. Iya, Cik aku jujur baik Cik Sudah maghrib tuh Cik, sebelum bisa ke mandi lagi aku. Saking panasnya tuh ya.
1: Saking panas
0: bener. Gerahnya
1: nih.
0: Sudah sholat isya tuh, ngapu panas. Tidak mungkin nak mandi lagi kan.
1: Tidak mungkin, nak lewat dalu.
0: Iya, ala kenemannya nak mandi lagi.
1: Penyakit
0: pulau. Ngentak gitu orangnya. Iya. Oh berarti Cik. Bukan aku dewek Pak RT
1: Benar
0: Cik. Iya.
1: Wah luar biasa nanti aku Sampai rumah langkah panas ya.
0: Langkah panas
1: ya. Masih panas kata.
0: Iya.
1: Jadi aku mandi kan lah subuh-subuh. Jadi tak lagi panas.
0: Aku tadi jam 4 Cik mandi Cik.
1: Iya sama aja sih.
0: Iya.
1: Biasa kita jam-jam Cik itulah biasa.

0: Kalau aktif sudah.
1: Jadi kamu
0: ibarat juga kan.
1: Kano hari ini dinas pagi aku ya, ngirim alarm. Jadi jam 4 tuh
0: lah. Jam 3 lah bangun namanya.
1: Iyo, kadang-kadang cek namanya kita dinas pagi nih, ibaratnya tuh cak.
0: Kamu nggak jadi balik ya?
1: Aku di Talang Keramat cek.
0: Oh, Talang Keramat.
1: Iya.
0: Oh, lumayan. Abis tuh berarti jam berapa tuh berangkatnya?
1: Pokoknya jam 4 tuh lemulai berguyur itu cek.
0: Gitu,
1: iyo, minta doa selamat ke nyowo, iyo jangan biar ada wong yang.
0: Berarti subuhnya di studio itu.
1: Iyo bener.
0: Oh. Jadi di mana masjid kita tu dibuka untuk umum untuk hari biasa.
1: Dibuka cek, dibuka cek 24 jam itu cek.
0: Oh 24 jam.
1: Iyo, kan? Dibuka. Oh,
0: aku nyangkut Jumatan bayar.
1: Tidak, 24 jam itu.
0: 24 jam. Mm-hmm. Oh, yang rekan sepan samping pagar tetap kunci itu kan?
1: Tidak cek, kalau untuk orang berjalan kaki bisa cek.
0: Yo untuk jalan kaki bisa.
1: Yo.
0: Kemarin tu nak masuk dari sana kan, nak samping masjid. Kau jengok, oh, jauh ngapo portal di kunci kan, berarti juga tak bisa lewat sini.
1: Masuknya
0: gerbang itu lah.
1: Yo. Masuknya itu cek dari dekat pos cek.
0: Yo,
1: pos apa? Yo.
0: Kita acak langsung dari sana. Kemarin tu nak langsung sana kan, mesti ke masjid itu. Nah itu.
1: Jadi.
0: Masa Jumat dibuka apa tidak juga?
1: Buka kalau Jumat jam 10 tu dibuka.
0: Portal besi tuh.
1: Iyo, aja kamu tuh cak ngambar caknya.
0: Bukan ngambar aku, jadi
1: marbot. Oh, jadi marbot.
0: Nomor sikit
1: maksudnya. Oh, itu.
0: Nak aku gambar dulu.
1: Oh, itu ya. Payo kalau nak pertolongan payo gitu.
0: Tambah-tambahan pahala loh.
1: Iyo.
0: Kalau nolongi mersik banyak gerang.
1: Kalau nak sembahyang sini jadi salat dulu kaget telepon aku kita melo cuap-cuap di sini. Lah itu jangan cak sejam jadilah deh balik-balik apa balik.
0: Alah jam-jam lo bola busa.
1: Lah busa bola deh. Iyo, kaget kamu tak bayar pula laju.
0: Ayah boleh berbusa kaki bergoyang kan
1: gitu. Cetuan nak kati.
0: Iyo, inilah pucuk masjidnya deh. Oh.
1: Moy ngoteng-ngoteng ge.
0: Iyo, kita ngadon jul aktivitas sudah.
1: Moy bukan cak pendela ke dalam, cak Nadia masih tidur beliau itu.
0: Oh, itu.
1: Tidak nih hari emang itu.
0: Iya.
1: Oh. Nah, oh.
0: Emang perlangkan tuh yakin aku lah ini juga lihat aktivitas.
1: Aktivitas juga. Gue. Iyo. Dia ngantar ke rumahnya udah.
0: Iya ngantar rumahnya dia benar.
1: Kalau
0: aku ngantar budak dulu kan ngantar anak sekolah langsung goyang kaki aku.
1: Oh.
0: Jam 6 lah ngantar budak sekolah kan.
1: Aku cek aku kalau hari biasa sama bayi cek.
0: Iya.
1: Iyo pagi-pagi jam 6 tuh jam 6.10 aku cek biasanya cek.
0: Aku jam 6 pas, jam 6 mulai OTW.
1: Balik
0: OTW sarapan kan, kopi, ngajak uang rumah, goyang kaki.
1: Oh, kalau aku tidak cek, aku jam 6 itu lah sudah sarapan aku cek.
0: Oh.
1: Iyo, jadi nganter budak langsung begawi
0: kan? Iyo benar, jadi perut itu di jalan tidak kosong istilahnya.
1: Iyo cek, semangat.
0: Masuk angin
1: istilahnya. Oh, ibarat ngegas tuh agak pakem dikit .
0: Kalau aku berarti dimasuk angin dikit.
1: Masuk angin, kamu paksa nak berjaket nih kan, kayak tebel.
0: Iya benar, berjaket kalau pagi. Oh, cuaca kan biasa.
1: Iya, aman kalau jatuh. Cewan, ada nak dengar lagu, Cewan?
0: Oh, ada.
1: Apa dia, Cewan?
0: Lalamo Deng Bali, aku.
1: Apa dia lokaknya? Lagu.
0: Lalamo Deng Bali, aku judul.
1: Lalamo,
0: Iya, Lalamo Deng Bali.
1: Deng Bali?
0: Gak tau kemana dia, aku nyasar sih.
1: Lalamo Deng Bali. Apalah ya? Lah pernah terputar di Cewan di sini Cewan.
0: Oh, aku tuh nyengok di ini di YouTube.
1: Oh, caknya kalau di playlist gitu belum tuh itu Cewan. Belum iya tadi itu. Kaget aku itu kayak dulu kecari kayak. Nah, kalau sekarang
0: ini, Pak,
1: sekarang apa udah Cewan?
0: Namanya Salam Tiram,
1: Bang. Oh, Salam Tiram, Ame. Oke, siap.
0: Banyak yang senang lagu ini kan. Wapet kita galak senang, Mang Pen nih buat masuk.
1: Nah, itu . Oke. Okay. Nak dikirim-kirim boleh cek itu, Cik Iwan?
0: Enggak, ini Pak, galau-galau. Ada ini, Pak, yang miss callin, Pak, Mas Robi ini. Berarti aktif dia ini sudah.
1: Oh, iya. Tapi memang tadi lagu sepi-sepi namanya, Pak Robi.
0: Iya, Pak. Tidak, kamu tadi dengar ke ini, jamu. Nah, dengar ke lagu...
1: Iya, yang tor monitor.
0: Ya, monitor ketua tadi.
1: Monitor ketua.
0: Iya, kamu manggil dia masih tidur.
1: Iya, percuma pak.
0: Percuma.
1: Percuma. Wong itu tidur tinggi hari. Iyo.
0: Manggil aku kamu.
1: Iya sudah.
0: Acara kalau ceramah subuh kan di Pro 1 kan nanti kita dengar.
1: Alhamdulillah.
0: Itu ceramah habis subuh.

0: kan.
1: Di
0: tapi kalau dengar ceramah itu enggak usah wirid panjang deh, Cik Rasim.
1: Mak itu eh?
0: Ya ya, dari awal kita dengar, tapi kalau kita wirid panjang separuh pendengarannya.
1: Separuh eh.
0: Apa dia temanya kita enggak tahu kan.
1: Enggak tahu deh. Tiba-tiba lah lagi sih mana ceritanya dah eh.
0: Itu sasaran ayat dia aja kita temanya kan. Tapi di masalah lewat tema juga.
1: Iya, benar-benar.
0: Ah, itu baca Rasim.
1: Oke, Cik Iwan.
0: Ayo kita goyang kaki dulu Cik Rasim.
1: Ayo siap.
0: Sambil mantengin Cik Rasim.
1: Iya deh.
0: Ya, semangat selalu untuk Cik Rasim.
1: Siap Cik Iwan, makasih Cik Iwan.
0: Sehat selalu. Rukun rumah tangganya ya.
1: Iya.
0: Terima kasih waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cik Agus. Wah, Cik Agus ini dulu kita ini, dulu lamu. Iya. Kemarin kena jamret yo. Tapi kecewa wangnya. Wong ngambilnya kecewa, enggak tahu dalam tasnya. Cuman pakaian dalam bae, lah keingetan pula. Nah, kau. Cak Nyola ada lagi di belakang Cik Iwan, siapa nian? Minta-minta dulu kita juga. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Wah, dengan siapa nih, Cek? Enggak
2: tahu dengan siapa.
1: Dengan siapa lah kira-kira nih? Daerah mana coba? Sukarami, Cak Nyong eh? Ngeri-ngeri juga ajak ngambar ya Iwan ini. Mana Yung?
2: Aku kecewa sekali dengan Bang Iwan tadi.
1: Ngapa? Ngapa?
2: Sudahlah ngantar ke budak.
1: Au.
2: Ngantar budak.
1: Au, ai kamu. Tapi kamu tuh kan pengalaman masa lalu juga kan? Iya. Aku Yung Mas, sebenarnya budak tu lah dinyok motor Yung. Tapi uji bundanya sudah lah ya, antar ke belakangnya masih kelas 1 juga kan?
2: SMA?
1: Iya.
2: Jadi yang tua?
1: Yang tua lah ini bulan-bulan depan ini wisuda D3, langsung nyambung S1. Dua ikut tu lah, jadilah. Kalau oi, kau yang mandi. Kalau orang tua aku 13 kamu ni. Serius.
2: Kalau mertua aku tu aku 12.
1: Oh, banyak-banyak buat aku berarti. Kami 13.
2: Orang
1: menimbu gitu kan. Itu panjang tetap pendek nyambung. Iyo. Mak mana apa dia nak dikabarkan perempat ini? Kira-kira apa nak diinfo ke?
2: Cuaca nih, alhamdulillah pas ini mencereng.
1: Mencereng eh?
2: Cuaca tak panas, memang dari malam nak panas.
1: Iyo. Apalagi Cik Adi, kata uji itu eh? Katanya kita negara kita kaget kena imbasnya itu no, cuaca El Nino itu.
2: El Nino.
1: Katanya tahun ini bakal kemarau panjang.
2: Memang ada yang berita-berita.
1: Katanya
2: luar biasa tahun ini.
1: Gimana? Iyo, katanya luar biasa tahun ini bakal panjang kan? Aku tuh bukan apa-apa jadi membayang ke pasti ada asap kayak ya. Minta-minta tapi tidak ada ya.
2: Minta-minta
1: jangan iyo.
2: Banyak pengaruhnya kalau asap ini.
1: Iyo jadi.
2: Kesehatan kita kurang.
1: Kurang.
2: Biar pula budak-budak kita ini kan.
1: Iyo.
2: Banyak aktivitas.
1: Digalau susah pokoknya. Apalagi aku kalau mudik seminggu sekali terjadi. Ai sawo jadi aku. Mat. Apa dia mudik? Ngerondo, kosong. Idak aku ada gawe dikit jadi wong rumah sebenarnya gawe tadi dusun tu.
2: Di mana?
1: Di kalangan ni dusun.
2: Kalangan
1: itu Ketiau Cinta Manis.
2: Oh, Ketiau.
1: Iyo. Bukan Tanah Abang bukan.
2: Oh, jadi melok ke sana ndak di Ketiau rumah.
1: Tidak jadi uang rumah kami tu di Belimanggalo tapi ada lokal lah di situ dah eh. Jadi aku ni melo nama suami siaga dah eh melo nganter jadi sopir gitu nah. Bagus
2: yang suaga.
1: Iya. Caca di zaman muda lah kelaya wan eh. Kemana mana?
2: Aku kalau muda dulu tiap minggu.
1: Itu eh?
2: Hari minggu libur. Dai. Indralayu sana. Nah, lomba motor, kadang jalan jahat laju.
1: Kalau dulur Cik Adi yang gawe interbis tu siapa? Ada tak?
2: Bisa.
1: Oh, kate.
2: Nah, oh, ini lagi itu. Aku dulu di sebelahnya dulu gawenya.
1: Oh, Cik Adi lah berarti, tapi bukan di interbis, bukan eh?
2: Bukan.
1: Iyalah kalau cak itu. Mak mana pagi-pagi dan arengek lagu apa?
2: Nah, aku kena tanya tadi.
1: Apa dia?
2: Cak lagu apa yang aku diputar sebelum ini? Cak ini yang kata jawab apa? Arah cak sarunya. Ini lagi musik, tinggal bukan cacing. Ketawa dengan lagu itu. Apa cak judul?
1: Cuma ni mana jadi?
2: Judul tadi yang sebelum ini, sebelum online ini kan diputar.
1: Yang iyo apa dia judul tadi? Ada yang jadi.
2: Ada kemarin aku ada dengar lagu ini. Siapa yang request kita itu? Babi Nor aku ya. Bagus pula lagu itu.
1: Recah hati jadi judul tadi jadi. Iyo.
2: Oh, iya itulah yang ini kemarin. Yang itu jahat ya.
1: Kalau sekarang apa dia jadi? Pengen dengar ya?
2: Lagu apa ya? Lagunya. Ibu, aku kemarin ada dengar lagu Babinor. Apa dia? Babinor ya judul.
1: Babinor?
2: Siapa mutar? Cik Yohan. Cik Yohan kemarin di ini. Amri apa ini? Nyanyi ya.
1: Belum ketemu sih, jadi ada pelakor Pebinor.
2: Nah, iya pelakor Pebinor.
1: Oh iya, jual lainnya lah.
2: Iya.
1: Oh iya. Oke deh.
2: Ada ujung lagi deh, pelakor Pebinor.
1: Zaman Edan.
2: Oh, zaman Edan. Pelakor Pebinor zaman Edan.
1: Bukan, ini lagu daerah, apa lagu dangdut ya, di?
2: Daerah.
1: Oh, tak apa-apa. Jadi kalau genrenya dangdut tak apa-apa. Penting lagu daerah ada eh.
2: Iya,
1: oke. Okay. Iya, tak apa-apa. Oh, ya sudah, tak apa-apa kalau lagu daerah deh. Kalau genrenya dangdut pop segala macam tak apa-apa, tak masalah.
2: Kalau bisa diputar ya putar, kalau tak bisa ya.
1: Kita ringek ke dulu eh. Kalau tak ada bukan daerah ge kita mati kibere eh. Iya, oke. Okay. Oke, okay, siap jadi.
2: Kalau dak gate masinglah lagu apa. Apa juga namanya lagi saro baik
1: kan? Lagi saro.
2: Buang marak galau.
1: Oh ya sudah.
2: Jauh galau. Buang lagi saro jauh galau.
1: Dang jayo maksudnya? Jayo dah. Rasanya?
2: Lagi jayo.
1: Iyo.
2: Ada itu lah. Ayo cek
1: asin ya. Okey cek ni. Koyong Madi.
2: Sehat selalu ya.
1: Salam untuk keluarga Koyong Madi. Payung.
2: Yo. Selamat tugas bae, selamat ini, semoga sehat selalu ya.
1: Oh, sama-sama, Yung.
2: Yo, terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cik Adi Sukarami eh. Tapi aku manggil Koyong Madi eh. Wong tubuk eh, wong kaya lame eh. Oh, kalau nemen sen datang bae ke Sukarami. Apalagi dengan lebaran haji kah eh. Biasanya dia motong kebau, dia motong kebau eh. Kalau nak makan daging kebau, datang bae Sukarami. Cik Aspin, Cik Asmi, kalau nak makan daging kebau, datang ke tempat Koyong Adi ye. Baik dulur, kita rengek ke dulu ya permintaan dulur kita tadi. Dari Cek Iwan, KTP Kertopati, salam tiram. Kemudian dari Cek Adi tadi, kita rengek ke dulu pelakor pembinernya ya. Apa Cek Manunian? Kage kalau dak akor batu kita ganti selagi jayo.

0: Baik dulur, masih di 88,4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan, masih di acara kita Anjang Sana ya. Jadi dulur, pajak interaksi ke sini di 0711-351-656 untuk interaksi dengan Cik Rasid. Nunjuk info-info yang terjadi sekitar dulur, payu diatur ke sini. Ceknya sudah ada lagi. Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Wah, dengan siapa nih Cek?
1: Dengan siapa Bella?
0: Oh tidak, Bi, harus jujur Bi, kau nih Bi. Jojo, siapa?
1: Oh, udah tanya pun kamu masih sama jujur.
0: Oh, iya. Ah, iya, dia nih, dekat ini, dia cuma sama kamu.
1: Pedesan ini, Cara Hid.
0: Apa, Bi? Apa, Bi?
1: Pedesan.
0: Pedesan, makan apa, Bi?
1: Hirup cukur.
0: Oh, yang cerita ke, Bay. Gosen ke sini.
1: Tak baca,
0: Cara Hid. Oh, tapi jadi itu, Cek, Bi. Aku juga lagi kekenyang, Cek, Bi.
1: Bagi-bagi
0: langit
1: ini
0: dari kata pot-pot. Woi, yang lama berapa sekarang? 35.000 ya?
1: Oh, enggak apa lagi. Ini 1.000 sih kok.
0: 1.000 ya?
1: 1.000. Aku kalau beli 5.000 enam kok dikasih.
0: Oh, lemaknya berarti agak minta tolong sempat beli ke sama kamu, Be.
1: Boleh.
0: Nyicil. Caranya beli 5.000, gak beli baru 5.000 lagi ya.
1: Jadi
0: nama
1: jadi dulu. Kamu aku bayar dikasih nama kamu ngomong lain ni mau ikut.
0: Oh, itu ya. Banyak pot.
1: Ini wajah yang menemong ini kasihan.
0: Prihatin ni. Oh, ayo. Cak mana Cak Robi? Cuaca situ panas berengkang apa hujan? Apa Cak mana?
1: Bukan main.
0: Panas berengkang eh?
1: Wah, masih tak ampun.
0: Ay, tak apa.
1: Ada kemarin tuh dari pagi ya, kemarin tuh hitung-hitung ada yang 7 kali mandi ya
0: gitu. Mati kau, oh, walang kepakam yo.
1: Iya, iya.
0: Iya, eh.
1: Setiap sholat mandi. Asar mandi.
0: Mandi lagi ya.
1: Karena malu, sempat mandi juga.
0: Oh, iya. Aku sebelum maghrib. Setelah maghrib mandi lagi.
1: Oi. Bukan main ya.
0: Bukan main, oh. Bukan mau sepanasnya deh.
1: Masih terasa
0: nih. Iya, eh. Ida, itu nih aneh. Biasanya kita gelegesan kalau subuh-subuh tuh deh. Ini tidak biasa pak ya deh.
1: Ah, iya. Mandi di water tuh banyu.
0: Iya. Ah,
1: sih banyu ngalir di water
0: tuh. Iya.
1: Kalau subuh tuh lagi berkeringetan.
0: Mm-mm.
1: Oh, ini neraka bocor ini.
0: Wis jangan bi. Seramnya bi. Iya.
1: Iya, zaman edan kan neraka bocor.
0: Oh, tapi katanya kata si Anggi tempat dia tidak panas bi, katanya bi adem dia kata Anggi.
1: Kapan dia ngomong?
0: Tadi? Iya.
1: Wah, dari mana? Ngomong teleponan sama Anggi. Oh,
0: ya,
1: Anggi ya.
0: Oh, ya itu ya.
1: Anggi kan deket sama aku jadi
0: dia di daerah pusrinya tuh ya?
1: Nah, di sekitar sini lah. Dia kalau Pak Usri itu tempat ayunya.
0: Oh, itu. Jangan
1: aku dari Pak Andi tuh jalan kaki nyampe ya.
0: Nah itu eh?
1: Momen ngetan
0: ya. Mm-mm. Pernah ketemu Robi?
1: Hah?
0: Pernah ketemu apa?
1: Pernah dulu waktu dia masih kecil.
0: Ais.
1: Dulu dia sering beli mainan dengan aku.
0: No, ay berarti tua kau bi dia sama dia dia.
1: Jauh lah Cak Rasid.
0: Oh.
1: Aku 44, dia baru 25.
0: Ah, iya.
1: Iya, aku ni lawa tu, cung Cak Rasid.
0: Mestinya dah eh?
1: Udah ngomong
0: lah
1: tuh ya.
0: Oh.
1: Anak tuh iko ketino, tuh galau, cenceng ketino. Ya mau makan aja doa anak, kaki anak tuh payah.
0: Iya.
1: Kalau uang kaki anak tuh sibuk ngurus si gawe uang lain.
0: Nah, kau ni nggak ngajak tuh pulau. Tidak juga. Uji kau. Kau ini.
1: Gawe uang lain, dosa uang lain, urusinya tidak juga. Uang kaki anak.
0: Alah kau iko, tak lo tak pernah iko.
1: Masuk baik
0: kok. Wah, dah. Payu bi nak dengar lagu apa bi itu bi pagi ini bi?
1: Lagu apa ya?
0: Lagu apa?
1: Kati urusan
0: ai, memang cak kau ni bi, kati urusan kau ni.
1: Iya, kati urusan aku keladen galau.
0: Oke, siap.
1: Perang darat, perang udara laju ni.
0: Wow. Tak lo dak nian pada iko.
1: Iya. Tomang Iwan tadi sama

0: Malam satu tak bisa lihat lagi.
1: Iya.
0: Sikok lah diangkat. Lagi ini masih ada tapi tak bisa lihat.
1: Iya lah.
0: Masih melawan kan.
1: Oh iya. Iya.
0: Bapaknya ngajak duel lagi masih.
1: Oh ibu mah udah lama kasih nih.
0: Dia tahu deh,
1: lama kasih. Ah, udah enak kena cor tuh lah ini.
0: Cor. Dengan uang mana,
1: kena cor tuh lah, rajak-rajak berengkut gue. Kakinya gue. Pak Yubi, kalau cek itu, Bi.
0: Iya,
1: Bi.
0: Makasih
1: waktunya, Bi. Yo, Bi, sama-sama, Bi. Salam sehat, Bi.
0: Yo, sama-sama,
1: Cak Rasid. Mm-hmm.
0: Nambah lah, sikok lagi, Cak
1: Rasid. Ah, jadilah. Jadilah.
0: Kira tuh kocaan.
1: Ah, dah, dah, dah.
0: Iya, jadi ngurusin anak, tak ngurusin gawi umain. Iya,
1: kau iko. Tak lupa, tak iko. Pak Yubi, ya? Yo, Bi.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ayu dulur, caknya lah sudah 55 menit dari lepas dari jam 8 pagi. Kita dengar ke dulu lagu Dak Kati Urusan dari Ponjen pilihan Cak Robi tadi ya. Eh.

0: Adnyo Kito Peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
1: Radio Republik Indonesia Palembang dengan info sedengget, ingat Pro 4 bersama Kulo Cak Rasid, inilah info selengkapnya.

Dulu Sabudayo, informasi pertama yang cara saya ambil ke dari halaman RRI.co.id. Kepolisian daerah Sumatera Selatan terus memperkuat sinergi pengamanan kewilayahan sebagai bentuk dukungan terhadap program Astacita pemerintah pusat. Komitmen tersebut ditegaskan melalui apel Sabuk Komtipmas bertema sinergi untuk negeri yang digelar di lapangan Pemkab 4 Lawang hari Selasa kemarin. Kegiatan strategis itu didampingi langsung Kapolda Sumsel Irjen Pol Sandi Nugroho, turut mendampingi Kapolda yakni Dilpol Airut, Dires Narkoba, dan Kadip Propam Polda Sumsel. Dulu Sabudayo, untuk informasi selanjutnya masih diambil dari halaman RRI co.id. Grup band Wali dipastikan menggelar konser amal untuk Palestina di halaman DPRD Sumsel pada hari Minggu 5 Juli 2026. Kegiatan tersebut digelar untuk menggalang donasi kemanusiaan bagi warga Palestina yang berdampak konflik. Kepastian konser disampaikan Wali Kota Palembang Ratu Dewa usai menerima audiensi manajemen Kupro Indonesia hari Selasa kemarin. Pemerintah Kota Palembang memastikan mendukung penuh pelaksanaan kegiatan kemanusiaan tersebut.

0: Sekian info sedengar Ingat Pro 4 produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat dulu akses melalui website kami di rri.co.id dan juga WhatsApp channel RRI Palembang. Dulur pacak melalui media terverifikasi kami seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan X at RRI Palembang. Kami juga membuka ruang aspirasi bagi dulur untuk nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang terjadi sekitar dulur melalui line WhatsApp dan juga SMS di 0897-7884-884 serta pesan chat melalui RRI Digital. Wakil Kabinet Kerja yang bertugas, Kulo C. Rasid, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

0: dulur-dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo lewat siaran Pro 4 RRI Palembang. Galo-galo ado. Cuma di sini bae, Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.
1: Pengen tahu segala ragam kegiatan dan aktivitas komunitas yang ada di Kota Palembang dan Sumatera Selatan? Dengarkan dan peloi acara obrolan komunitas yang hadir setiap hari jam 9 sampai dengan 10 waktu Indonesia Barat. Cuma di Pro 4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Baik dulur, masih di Perumpah Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Wah, seperti yang Cik Rasid omongkan tadi ya, kita di jam 9 ini, di season terakhir di studio pagi ini, kita ada acara namanya Obrolan Komunitas. Wah, kebetulan di hari ini, sudah datang di Perumpah Palembang, aduh, cowok-cowok ganteng, cowok ganteng, dan cewek-cewek cantik. Kaget kita kenalan dengan siapa bayang mereka-mereka ini. Mereka adalah Putra Putri Nusantara Sumsel 2026. Kita sapa dulu. Hai, Assalamualaikum.
1: Hai, Waalaikumsalam.
0: Wow. Lebih dapur rasanya kalau kita tidak kenalan be. Langsung be, dari pertama siapa nih? Silakan.
1: Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatannya, Cek. Perkenalkan, saya Muhammad Maralki Al-Ghifari. Saya merupakan mahasiswa aktif Universitas Muhammadiyah Palembang, program studi Teknologi Informasi semester 2. Saya berasal dari Kota Palembang dan alhamdulillah saya diamanakan menjadi runner up 1 Putra Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026 yang insyaallah akan lanjut ke tingkat nasional pada bulan 10 pada ajang Putra Kebudayaan Nusantara tahun 2026.
0: Baik, lanjut ke sebelahnya.
2: Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kalisa Nadia. Aku merupakan runner up 4 Putri Nusantara Sumatera Selatan tahun 2026. Saya merupakan mahasiswa aktif di SMA Negeri 6 Palembang.
0: Oke. Oh, sekarang masih sekolah atau sudah lulus,
2: Kalisa? Baru lulus.
0: Baru lulus, tapi belum terima ijazah ya?
2: Belum. Oh,
0: masih statusnya itu udah siswa SMA 6 ya. Oke, lanjut next, yang si cantik siapa?
3: Hai, kenalin nama aku Mei Firianti. Aku masih pelajar di SMA Negeri 6 Prabu Muli. Runner up 2 Putri Nusantara Sumatera Selatan. Dan nanti insya Allah di bulan 12 saya akan melanjuti ke ajang

0: Kalau tadi sudah diceritakan ke keseharian kalian itu ada sebagai mahasiswa, ada juga masih sebagai siswa ya, masih siswa SMA walaupun sudah tamat sebenarnya, sudah lulus ya, tapi belum terima ijazah. Oke, kalau Kalisa kakek, insya Allah lanjut kemana Kalisa? Anak kuliah kah atau cak mana?
1: Lanjut kuliah ke Unsri jurusan universitas jurusan hukum.
0: Sudah tes kemarin ya?
1: Belum, mau ikut yang mandiri.
0: Oh mandiri, mm-hmm. Oke, kalau Maivi?
2: Kalau Maivi kebetulan ngambil di Unsri jurusan keperawatan.
0: Oh keperawatan, berarti S1-nya ya?
2: Iya.
0: Oh sip, mantap. Oke, baik dulur, itulah tadi keseruan mereka ini dan rencana setelah ini deh. Yeah. Kalau si L, CL, ya, sudah mahasiswa L ya. Tingkat berapa si L sekarang ya?
3: Semester 2.
0: Baru juga L ya?
3: Baru semester 2.
0: Oh, iya. Aku CL ini kemarin sudah ketemu sih, tapi tidak saling sapa karena CL ini tidak kenal sama aku ya. Aku bayang kenal, tapi aku kemarin jingok itu CL. Putra Nusantara, ayo aku kira ini anaknya bung itu nih. Anak Nusantara pasti, anak putra Nusantara. Makanya aku nelfon siapa ya? Dulu kali ini tuh yang koordinator kita?
3: Bang Ade,
0: ya ngapa aku lupa sama Ade. Sorry deh. Iya, Ade lah jarang main di sini deh, kapan-kapan main sini lagi deh. Oke siap. Oke, kita mulai lanjut ke obrolan kita. Nah kira-kira dulur CL, Kalisa pun CMP, apa sih ke alasan kalian untuk ikut ajang Putra Putri Nusantara ini? Boleh CL dulu yang pertama sih.
3: Boleh, alasan saya mengikuti ajang Putra Putri Nusantara ini yang pertama itu ingin menjadi inspirasi generasi muda pada tahun ini dan tahun selanjutnya, dan juga ingin merasakan kepercayaan diri, terus juga pembelajaran public speaking, terus catwalk, dan juga melakukan aksi nyata pada advokasi yang akan saya bawakan.
0: Tapi sebelumnya CL sudah pernah tak meloi kegiatan pageant kayak gini? Cak ini?
3: Ini baru yang kedua kali.
0: Oh, yang pertama kali?
3: Yang pertama kali Putra Putri kampus, tetapi gagal.
0: Oh, gagal. Kampus di tempat CL kuliah
3: iya,
0: tuh.
3: Iya, okay. Betul.
0: Kalau Kalisa cuman ya Kalisa?
1: Kalisa tuh sebenarnya udah lama ya mau ikut dunia pageant, cuman baru berani sekarang. Nah, alasan Kalisa masuk PPN itu pengen jadi generasi muda yang mampu melestarikan budaya sekaligus menjadi generasi muda yang memberikan dampak positif.
0: Oke. Kalau Cek Mevi?
2: Kalau aku sendiri alasannya adalah untuk mendeskripsikan budaya yang ada di kota saya sendiri, yaitu Kota Prabu Muli.
0: Sebelumnya Cek Mevi sudah pernah ikut pageant kayak ini?
2: Kalau ikut pigeon kayak gini baru ini yang kedua kali.
0: Yang kedua, sebelumnya?
2: Di tahun 2024 Maivi ikut Miss Beauty.
0: Oh, tapi udah terpilih apa kayak mana?
2: Menjabat sebagai favorit.
0: Oh, favorit. Wah, berarti kalau favorit itu banyak yang senang ya, El?
3: Iya, betul.
0: Nah, El. Kalau El rasuk ya pas pada saat mengikuti ajang-ajang kemarin, bukan El yang dulu gagal ya, Cek Maivi, Cek Kalisa. Kira El hal yang paling menantang El yang kemarin itu di ajang Putra Putri Nusantara kemarin apa gitu El? Yang paling menantang El?
3: Yang paling menantang itu pribadi diri saya sendiri.
0: Mungkin ada itu El kemarin ada tes kira-kira yang agak cak mano menurut El?
3: Mungkin pada saat di interview.
0: Oh di interview El? Ah
3: betul.
0: Ngapa El agak minderan uangnya cak mano?
3: Gugup.
0: Tapi kan kalau gak ganteng El, apa tidak berpengaruh cak itu? Oke, kalau Kalisa cak mana Kalisa?
1: Kalau menurut Kalisa sih kepercayaan diri ya kak, karena kan kalau iya kalau pigeon tuh harus percaya diri. Jadi mau nggak mau kita tuh harus percaya diri gitu.
0: Kemarin itu El, yang pertanyaan wawancara agak sulit apa cak mana El? Kan ini sebenarnya tentang budaya El ya. Kemarin agak tidak dikuasai apa cak mana El?
3: Kalau tentang pas deep interview itu ditanya-tanya kebanyakan tentang personal diri sendiri.
0: Oh di deep interviewnya ya.
3: Iya.
0: Oke. Okay. Kalau Maivi,
2: Kalau Maivi itu agak ragu saat wawancara dan Q&A top 9 kemarin.
0: Yang pada saat top 9.
2: Grand final. Takut nggak bisa.

0: bisa jawab soalnya mungkin agak kurang wawasannya di sana. Tapi alhamdulillah ternyata bisa ngelewatin itu.
1: Oke. Nah, kalian ini kan biasa kan di dunia fashion ini pasti kalian tuh punya apa ya? Idola-idola kayak gitu ya, tokoh-tokoh favorit, tokoh-tokoh inspiratif yaitu. Kalau L, siapa L ini? Tokoh-tokoh yang menginspiratif menurut L?
2: Kak Natasha.
1: Natasha, banyak L Natasha. Kalau Kalisha, siapa Kalisha?
3: Sama, Kak Natasha juga.
1: Baby?
0: Sama, Kak Natasha juga.
1: Oh, kalian ini merek L galo. Oke. Nah, L. El kenal lah sama Wiko nih, Wiko apa apa El sama kawan-kawan El Wiko nih.
2: Udah kenal.
1: Secara lebih jauh?
2: Belum.
1: Tapi secara umum sih, kalau gambarkan Wiko nih El dalam tiga kata, apa lah El? Tiga kata. Kalisha dulu El.
2: Kalau untuk Kalisha sih ramah. Dan kalau untuk Mayvi nih manis.
1: Manis semua, cak tahu nih. Oke, kalau kawan-kawan, kalau Kalisha sama itu Mevi, satu kata untuk KL, KL maksud kalian apa? Siapa?
3: Iya, KL.
1: KL, apa? Kalisha apa?
3: Percaya diri deh kayaknya. Kok KL nih percaya diri mampus kak?
1: Iya, kalau cara sejenguk sih, kalau di OP kemarin memang sih percaya diri. Kalau Cik Mevi, kalau jenguk KL apa dia?
0: Kalau Mayvi sendiri itu kak lihat KL kayak, kakak ini tegas banget gitu kak.
1: Kayak itu berarti tegas, percaya diri, confident. El, kak tuh percaya diri El. Cuman kau ngomong gak percaya diri El?
2: Mungkin penilaian orang-orang kan beda. Makanya kalau menurut El, R itu masih kurang percaya diri. Tetapi kalau orang menilai L itu sudah percaya diri.
1: Gitu ya. Padahal di hati L kadang-kadang ada juga rasa minder ya. Oke. Nah, untuk mungkin si Mayvi sama Karina Kalisha pernah enggak ngerasa minder kayak itu?
0: Pernah.
1: Di momen tertentu. Nah, kira-kira untuk ngatasi, untuk menghilangkan rasa minder atau insecure itu, cuman lah tip-tip sekalian. Dari L dulu coba L. Kalau ada tiba-tiba minder cak ini L ngelakuin apa biasanya L?
2: Yang pertama itu ambil nafas terlebih dahulu, terus dan juga lebih ke apa yang akan disampaikan itu ya.
1: Tidak ke toilet dulu ya maksudnya. Aduh, untuk nggak ke toilet dulu ya. Ya kan untuk Cak Mano kalau tarik nafas sih aku sama El, aku nggak tarik nafas dulu. Kadang-kadang istighfar El. Kalau Kalisha kamu nggak Kalisha? Kalau ada rasa minder gitu.
3: Kalau Kalisha sih megang prinsip Kalisha ya kak.
1: Apa tuh?
3: Prinsip Kalisha tuh harus bisa. Jadi harus bisa. Pokoknya bisa nggak bisa tuh harus bisa kak.
1: Oh iya. Uang bisa nggak pokoknya tidak bisa.
3: Iya gitu.
1: Kalau Mayvi gimana Vi?
0: Kalau Mayvi sendiri itu kak sebenarnya simpel. Balik lagi ke tujuan awal Mayvi. Mayvi kan ikut pigeon tuh harus aku harus bisa nih masuk di sini. Nah jadi ngapain aku harus minder ke orang itu? Jadi harus ngembaliin lagi motivasi awal masuk sini gitu kak.
1: Oh jadi harus confident terus ya? Oke. Tapi biasanya yang memang cak kalian-kalian ini biasanya tingkat confidence memang agak lebih sih dari rata-rata sebenarnya sih ya. Biasanya ungu yang melok-melok pageant itu biasanya cak itu ya leh? Cak menurut El? Benar tak?
2: Benar
1: ya? Oke. Nah, kalau tadi hal-hal yang menantang. Nah, sekarang kalau hal yang berkesan di ajang kemarin itu ya. Kan kemarin itu ada season-seasonnya kan? Ada dimasuk seleksi, ada masuk karantina segala macam itu. Nah, kira-kira El bisa cerita enggak sama dulu gitu. Di perempat ini ada sapaan sahabat budaya El. Sahabat budaya ya. Jadi bisa cerita kan El dengan dulu gitu sahabat budaya perempat ini kira-kira pengalaman El pribadi dah ya yang paling berkesan di ajang kemarin itu apa dia El?
2: Yang paling berkesan itu pada saat pembagian hadiah.
1: Pas terakhir,
2: pas
1: malam CM itu ya?
2: Pas pembagian hadiah itu tuh benar-benar udah lepas kayak gitu. Kayak, kok ini cepet banget gitu ya, udah selesai karantina gitu. Udah bisa ngelewatin bersama-sama. Dan juga, pada saat itu juga, El sedikit terharu juga kepada teman-teman juga. Bahwasanya perjuangan kita bukan sampai di sini saja, tetapi juga perjuangan kita masih panjang. Ini adalah langkah awal menuju kesuksesan.
1: Oke. Kalau kan cara si kemarin datang juga ya pas pada saat jam itu ya yang di Atiasa kan. Tapi memang El memang di antara peserta yang cowok itu yang agak maco kadang ya. Cara sih bukan ngomongnya yang lain tak maco. Tapi memang El di antara salah satu yang cuman ya lanang nian kategori itu dah maco ya itu nah yo. Tapi El masih dapat runner up ya itu ya.
2: Iya masih. Okay, alhamdulillah siap. Masih. Karena El itu sempat aktif pada saat karantina.
1: Cak itu ya.
2: Okay. Dan El juga kemarin tuh menjabat sebagai Pak Lurahnya.
1: Yang itunya Bu Lurahnya kemarin siapa?
2: Siren tadi ya.
1: Iya, kemarin yang minggu kemarin Melo pada cerase teh. Iya. Oh, El, kau tuh berarti yang itu El, yang apa? Yang di favoritin anak-anak Duiko itu ya. Oke. Okay. Ada satu lagi, siapa ini? Cali siapa sih disebut-sebut terus kemarin minggu kemarin. Kalian nyimak enggak yang dialog kemarin? Minggu kemarin. Ada sih cowok satu El, berarti satu lagi siapa yang cewek itu ya? Sebut kakak, berarti yang kuliah juga berarti ya, sebab mereka kemarin kakak manggilnya ya, ya cewek juga maksudnya itu ya. Oke, cari Kalisa. Kalau Kalisa apa Kalisa yang berkesan di kemarin?
3: Kalau Kalisa sih pas tukar kado ya kak. Nah mereka tuh benar-benar nge-support semua, saling support gitu.
1: Ada acara tukar kado kemarin tuh?
3: Iya.
1: Di terakhir biasanya ya?
3: Iya, yang terakhir. Kayak gak terasa banget udah mau selesai karantina gitu, jadi terharu.
1: Oh, Kalisa bukan jenguk isi kadonya berarti ya?
3: Iya.
1: Momennya tuh kayaknya, Kalisa. Iya. Tapi Kalisa apa dia Lisa ngisinya? Ngisinya apa kemarin? Okay. Ada satu bukan? Tapi biasanya itu El, ditentukan gak? Nilai kado tuh
2: mana ya, ditentukan
1: harganya ya. Iya biasanya enggak boleh kecak. Kalau kami LM misal ada di apa gathering atau cemano itu ditentukan harganya 10.000 atau 20.000 cak itu enggak, yang lebih dari situ enggak ya. Agar supaya tidak itu apa namanya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan ya. Kalau Mevi apa Mevi yang berkesan Mevi dari ajang putra-putri dari PPN kemarin?
0: Kalau Mevi pribadi kak, pada saat karantina, karena kekeluargaan di putra-putri Nusantara ini sangat amat kuat.
1: Cak mana ceritanya?
0: Jadi kak, kami walaupun beda usia, beda domisili, tapi mereka tetap ngerangkul gitu kak.
1: Dari Propomuli berapa orang kemarin Mevi?
0: Ada 2 orang.
1: Oh ya, Mevi kemarin pakaian putih ya? Pas jam?
0: Hijau
1: ya. Oh iya, cara kemarin ada siapa bukan makan baby berarti. Kalau dari kemarin dari hampir 17 kabupaten kota kemarin si El ya, mereka adu galau ya perwakilan, tapi memang banyak dari Palembang kemarin tuh ya. Untuk El berarti yang kategori dewasa El ya?
2: Iya kategori dewasa.
1: Kalau yang Mepi sama Kalisa?
3: Kalisa remaja.
1: Oh remaja ya. Oke. Baik, setelah kalian mengikutin ajang ini pasti ada ilmu yang kalian dapatkan. Yo, benar tak?
2: Benar.
1: Karena kan kalau Cik Rasid gali dari pengalaman-pengalaman Cik Rasid dialog dengan teman-teman kalian sebelumnya itu kan mereka tuh banyak dapat skill-skill yang cak mano gitu sebelumnya. Mereka sudah punya skill itu tapi di ajang ini diperkuat lagi cak itu nada ya. Nah, kira-kira CL dan kawan-kawan, Cik Mepi, Cik Kalisa bisa diceritakan dengan dulu-dulu kita. Kira skill baru yang kalian dapatkan di ajang ini kira apa di OC itu, CL?
2: Kalau menurut El ini, yaitu tentang El ini bisa mendapatkan informasi melestarikan kebudayaan dan budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ini. Yang dulunya El itu sempat belum semuanya tahu ya tentang kebudayaan Sumatera Selatan ini apa aja. Dan juga makanan khas Sumatera Selatan ini apa aja. Dan kalau El ikut Putra-Putri Nusantara ini, El bisa menambah pengetahuan El tentang informasi kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan.
1: Jadi terutama informasi-informasi tentang budaya dan ada budaya yang ada di Gito di El ya. Selama ini mungkin bukan cuman ya. Biasanya El budak-budak muda enggak peduli dia ada El ya. Tahunya kalau kuliner pempek, kalau tahunya ya enggak tahu lakso paling mulai enggak ya. Kalau daerah-daerah lain kan banyak makanan lain tuh El. Cak Prabu Muli, Mevi ada enggak makanan ciri khas Prabu Muli, Mevi?
0: Kalau di Prabu Muli sendiri, Bang, itu paling identik dengan nanas.
1: Nanas, iya. terus itu berarti hal-hal yang berkaitan dengan nanas ya, selai. Kalau selain itu apa lagi sih? Nanas tuh ya, kalau selain selai?
0: Bolu nanas. Terus iya. Baju dari serat nanas.
1: Nah, aku penasaran tuh, Mepi. Cak mana sih prosesnya itu? Mepi tahu enggak Mepi kayak? Belum tahu,
0: tapi tahu sedikit-sedikit.
1: Iya, karena cerasi dulu galak nonton berita-beritanya, Pak ya. Wah, boleh lah pramuli bikin kain dari serat nanas itu, Cael. Jadi dari serat nanas itu di kayak di gesu-gesu kayak itu ya. Mm-hmm. Jadi benang akhirnya dipintal dan akhirnya jadi bahan dasar kayak itu. Nah. Oke, tapi balik ke game Mepi. Mepi, kira-kira ada skill apa baru yang Cek Mepi dapat ke di ajang ini, Cek Mepi? Apalah kira-kira?
0: Kalau Mevi sih Bang, kan di PPN ini banyak yang dipelajari. Mungkin salah satunya itu budaya. Di PPN ini memang banyak mempelajari tentang budaya. Jadi di Sumatera Selatan ini kan banyak budaya nih. Hampir satu Sumatera Selatan ini kita pelajarin di PPN. Dan di sekolah belum tentu mendapatkan hal tersebut.
1: Jadi sama kayak El tadi ya, pengetahuan di bidang kebudayaan yang lebih kalian dapatkan ya. Tapi ya udah apa-apa. Kalau Kalisa, apa Kalisa?
3: Tentunya banyak banget ya ilmu pengetahuan yang didapat dari itu. Salah satu contohnya materi tentang kebudayaan dan pariwisata, terus catwalk, public speaking, sama materi kepribadian, sama branding.
1: Jadi Kalisa artinya lebih dapat lagi ya, selama ini mungkin public speakingnya biasa-biasa beda ya. Ini lebih mantap lagi barannya ya. Oke, karena dilatih kemarin itu kan di pada saat karantina ya. Oke, catwalk juga kayak itu juga ya. Kalau catwalk cak mano El, aman?
2: Aman walaupun masih belum sempurna.
1: Karena kan El kalau kita lanang nian ini deh, bukan acak ionian deh, biasa agak susah El ya, lek-lek gitu ya. Memang perlu latihan yang terus-menerus El ya. Karena apalagi El katanya baru pertama kali gini kan, ikut ajang pageant kayak ini, mungkin agak sulit juga El ya. Apa memang El hobi jalan-jalan kayak itu El? Catwalk kayak itu,
2: enggak juga.
1: Tidak juga ya. Dia sengeng-ngengkang El. Oke, di ajang ini kalian kan masih punya tuh, masih punya dulu segala macam deh. Kira-kira yang mendukung kalian di dalam ajang ini kira-kira siapa lah yang paling dominan? Ini paling dominan ya, sebagai si kok namo atau dua ikut namo be. Kalau Mevi Luffy, siapa Vi?
0: Aduh, nggak bisa kalau disebutin cuma dua, soalnya banyak yang berperan di kehidupan Mevi saat Mevi ikut PPN ini.
1: Di antaranya
0: ada mama, papa.
1: Terus apa lagi? Katanya banyak. Kemarin mama papanya ikut ke Palembang.
0: Kebetulan papa nggak ikut.
1: Cuma mamanya baik. Oke, kalau Kalisa siapa Kalisa?
3: Kalau Kalisa yang pasti orang tua, teman-teman, sama pihak sekolah.
1: Kemarin ada supporter dari SMA 6 nggak?
3: Ada sih, tapi teman-teman Kalisa.
1: Iya banyak.
3: Nggak terlalu
1: ya. Tidak minta tolong sama anak-anak OSIS?
3: Nggak.
1: Wah Kalisa, aku kemarin itu. Kalau jenguk sih budak-budak anak SMA 3 banyak ya. Tumben maksud aku kalau itu SMA 3 kompak nang kemalam itu. Kan pakai El mereka tuh. Kalau El cuman El. Siapa El yang orang-orang kira yang mendukung El dari belakang?
2: Sebenarnya banyak sih, Cek. Di antaranya itu ada mama, adik, papa, terus juga dari keluarga mama papa. Dan juga teman-teman kampus, teman di lingkungan rumah, sama teman-teman di masjid.
1: El aktif juga di masjid ya?
2: Iya.
1: Wah, bagus, pakem. Selain ganteng, tinggi, bisa panggil. Apa itu maybe namanya? Religius ya? Wah. Dulur-dulur, sama budayo. Itu sesi pertama. Ngobrol-ngobrol kita santai dengan anak-anak putra-putri Nusantara. Ada CL, ada Cek Kalisa, ada Cek Mevi. Selanjutnya kita break sebentar ya. Kita dengarkan dulu lagu Yasaman berikut ini.

0: Baik dulur, kita balik lagi ke acara kita, acara obrolan komunitas bersama putra-putri Nusantara. Yang hari ini kita ambil temanya putra-putri Nusantara, cantik, tampan, cerdas dan menginspirasi. Baik dulur, di sini di perempat ada CL, ada Cek Kalisa, ada juga Cek Maybe. Wah, mereka ini adalah putra-putri Nusantara ya. Lanjut Cek dulur, Cek Maybe. Cek Kalisa, ingo Cek CL ya. Menurut kalian ya, di Sumsel yang terutama udah ya, kira-kira potensi besar di anak muda Sumsel ini yang perlu kita gali, kira apa lah deh menurut kalian?
1: Kalau menurut dari L, yaitu permainan tradisional. Karena pada zaman sekarang kan zamannya Gen Z. Apalagi tentang permainan tradisional itu udah jarang banget generasi muda ini memainkan permainan tradisional. Nah, kalau ingin L tuh generasi muda ini menimbulkan rasa empati pada permainan tradisional tersebut. Dan harus generasi muda ini dan atau masyarakat di Kota Palembang ini setidaknya tahu tentang informasi permainan tradisional itu apa saja. Begitu.
0: Nah, menurut L ya, kira-kira L itu kan cara ibaratnya secara secara kata-katanya udah ya. Kalau secara realitanya kira-kira ada dak L di otak L usulan kira-kira cak mano-nya untuk mewujudkan kira-kira apa yang dibicara L tadi.
1: Ada.
0: Cak mano L.
1: Yang pasti nanti pada HUT RI 17 Agustus itu rencananya L mau ngadain kegiatan permainan tradisional. Mau ngadain di masyarakat yang ada di Kota Palembang.
0: Oh, berarti di ajang 17 Agustusan ya?
1: Betul.
0: Oke. Okay. Kalau Cik Rasid ya, kalau menurut Cik Rasid ya, untuk menggalakkan lagi Cik L yang permainan-permainan tradisional kayak itu memang menurut Cik Rasid ini ya, pribadi deh. Mestinya ada dari sekolahan Cik L. Dari sekolahan terutama dari apa olahraga apa capo Cik Kalisa itu untuk yang apa pelajaran cak itu pelajaran apa kira-kira itu namanya
2: olahraga.
0: Masa aku tuh tapi dari SD sih ya, kalau SMA kan agak saro CL itu CL ya. Nah, dari SD itu sebenarnya kalau zaman kami dulu CL ya, ada lomba gasti kami dulu jadi SD dulu, ada bola kaki, ada apa cak engkling, ada gerpak, ada apa namanya yang nangkep itu namanya apa CL tahu lah CL apa sih namanya pokoknya CL itulah deh. Nah kalau kami dulu CL, kalau di SD dulu ada permainan CL itu kalau di pelajaran olahraga itu, jadi kita dibebaskan memang halaman SD dulu memang kalau dulu memang luas luas CL ya, bukan CL sekarang agak terbatas ya. Nah kami dulu CL CL Jalesa CL Mevi dibebaskan misalnya ada pelajaran apa ya. Lagi setelah pelajaran intinya kita dibebaskan untuk bermainan yang tadi CL. Jadi yang permainan-permainan tradisional yang kata CL yang disebut tadi memang lah dari awal itu diajar ke. Terus yang main karet itu namanya? Loncat karet itu?
1: Mau loncat karet.
0: Apa namanya? Cepi tahu enggak Cepi? Enggak tahu ya. Ada sih loncat karet itu. Nah, itu lu CL itu juga CL. Loncat karet itu ya. Nah, pokoknya cantik-cantik itu lah ya. Tapi memang agak susah lah, jarang-jarang CL ya.
1: Udah jarang sekarang.
0: Udah jarang, iya. Kalau C Kalisa, kira-kira apa yang pengen Cik Kalisa galak lagi? Terutama di Sumatera Selatan ya, CL.

0: dari daerah-daerah lain tuh tertarik gitu mau berwisata di Sumatera Selatan.
1: Memang bagus sih memang cak itu nih cak ya. Terutama kita di Palembang, kita konsen ya, Palembang, cak Mevi, Prabu Muli, badannya kan, kan banyak-banyak yang perlu digali Mevi ya. Di Prabu Muli kira-kira ada Mevi objek wisata yang perlu dikasih tahukan ke publik?
2: Mungkin kalau untuk di Prabu Muli itu ada Taman Kota Prabu Jaya. Di taman itu ada tugu besar itu berbentuk dua orang bujang dan gadis Prabu Muli.
1: Oh, di Taman
2: Kota Prabu Jaya.
1: Bukan di Taman Pahlawan itu bukan ya?
2: Oh, kalau di Taman Pahlawan itu kalau Mevi nggak salah nih ya kak, itu ceritanya tentang dua orang yang lagi berperang kalau nggak salah.
1: Ada lagi?
2: Kayaknya itu deh, belum terlalu paham.
1: Nah, terus menurut Mepi yang perlu kira-kira yang bakal Cik Mepi lakukan untuk kira-kira yang anak muda sekarang ini yang perlu digalakkan apa dia Cik Mepi?
2: Menurut Mepi sih lebih ke kita harus mengenal, mengetahui dan menggunakan budaya yang kita miliki, wisata yang kita miliki dan juga kuliner. Jadi kita tuh harus tahu semua gitu. Jadi kalau ada orang yang berkunjung ke Palembang, orang itu tahu, oh Palembang tuh gini gitu kak.
1: Oke, baik. Jadi kalau menurut L dari permainan tradisionalnya L ya, yang perlu digiatkan lagi. Kalau menurut Kalisa objek wisatanya ya. Kalau si Mepi tadi, aku udah nyampe Mepi tadi apa Bi?
2: Budaya.
1: Kulinernya Bi?
2: Kuliner wisata.
1: Wisatanya ya. Oh, lengkap Mepi ya. Baik. Sekarang kita balik lagi ke ajang kalian. Wah. Kira-kira di diri kalian ya, setelah mengikuti ajang ini dan dinyatakan kalian itu berhak menyandang seperti apa yang kalian dukung sekarang ini, kira-kira perubahan besar di diri kalian itu yang kalian dapatkan dari itu kira-kira apa lagi kira? Menurut L cuman ya?
3: Kalau menurut L ada 3 poin. Yang pertama poin percaya diri, disiplin, dan on point.
1: Oke, kalau Kalisa gimana Lisa?
0: Sama, percaya diri, on point, dan disiplin.
1: Maybe?
2: Sama, soalnya di Putra Putri Nusantara itu kedisiplinan itu nomor 1 kak.
1: Baik. Terus itu kan diajak sekarang ini ya, sekarang sebab medsos, sebab digitalisasi. Nah, bagaimana cara kita tetap produktif ya di tengah banyaknya distraksi media sosial sekarang main hari? Kalau menurut CL, CL cuman CL. Agar supaya kita tetap produktif sekarang ini di dunia digital ini. Tentu kan sangat membantu CL ya. Menurut CL cuman CL.
3: Ya pasti mengenalkan tentang informasi budaya yang ada di Sumatera Selatan ini, terkhususnya di Kota Palembang, agar semua masyarakat itu tahu tentang informasi budaya dan pariwisata Sumatera Selatan
1: dengan cara disebarkan tadi CL ya, di media sosial. Kalau CL punya media sosial kan?
3: Ada.
1: Oke. Buat CL kalau ngepost itu langsung dipost ya?
3: Iya, langsung dipost
1: kegiatan. Oke. Kalau Kalisa gimana Kalisa?
0: Dengan memperkenalkan, mempromosikan budaya dan pariwisata yang ada di Sumatera Selatan dan juga tradisi dan kulinernya.
1: Oke. Nah, langsung ini ya. Kalau Cek Calisa, kira-kira menurut Calisa, Cek Mepi ya tadi sudah. Cek Mepi, pesan Cek Mepi kira-kira untuk remaja yang takut mencoba-coba hal baru ini, kira-kira pesan Cek Mepi, Cek apa nulis Cek Mepi?
2: Kalau menurut Mevi, selagi kita masih muda, kejarlah apapun itu yang kita mau.
1: Wah, Cek itu jadi harus tahu Cek Mepi ya. Oke. Nah, menurut kalian kuliner khas Sumsel yang jadi favorit apalah?
3: Pempek.
1: Alisa?
0: Pempek.
1: Mevi?
2: Pempek juga.
1: Mevi kan Prabu, Mevi. Nah, menurut kalian cuman sih cara itu melestarikan budaya Sumatera Selatan ini? Menurut kalian pribadi? Cuman CL?
3: Melalui media sosial tadi.
1: Sosial ya. Kalau Kalisa cuman Alisa?
0: Mempromosikan lewat

0: Media sosial sama sosialisasi.
1: Sosialisasi kalau menurut Yalisa bagusnya di mana, Yalisa?
0: Sekolah-sekolah.
1: Kalau Mevi?
2: Kalau menurut Mevi itu dengan kita menggunakan, contohnya menggunakan kebudayaan yang kita miliki, contohnya kita memakai kain songket di acara-acara penting, dan juga mengenal, kita harus mengenal apa itu budaya yang kita miliki itu sih.
1: Iya, jadi sebagai contoh deh, Fioner deh. Jadi jangan pacak ngomong baik deh, kita ada contoh ke. Oke, di sesi terakhir ini kita enjoy be. Jangan mepi be, senyum mepi. Kawan-kawan aja senyum mepi. Oke, di antara kalian bertiga, siapa yang paling telat saat kemarin ngumpul? Kalau mepi siapa Piwi? Dia. Kalian sudah saling kenal kan? Di antara yang Pi, di antara yang dua ikut, siapa yang paling telat Pi? Ada yang paling telat?
2: Telat ke
1: tempat ajang itu, ajang tes, ajang di karantina kemarin.
2: Kayaknya kalau di sini on time gak lah sih on kak, mereka lah. Terutama Kak El, soalnya dia Pak Lurahnya.
1: Pak Lurahnya, oh iya jadi contoh deh. Iya. Terus itu yang paling cerewet, maybe, siapa maybe?
2: Itu Kak El.
1: Wajar, dia kan Pak Lurah, iya deh. Kalau gak cerewet kayak cuek galau ngomongnya Bel. Yang paling sibuk?
2: Yang paling sibuk
1: siapa di antara mereka nih? Pasti Pak Lurah tuh lah deh.
2: Iya sih.
1: El ngopi lah ya?
3: Tidak.
1: Ngeteh. Wah, kalau itu Kalisa?
0: Ngeteh.
1: Wow. Terus menurut kalian sih ya? Kalau kalian punya kekuatan, punya jadi pejabat ibaratnya. Nah, terkait dengan tugas kalian itu sebagai duta budaya, kalian kena melakukan apa lah kalau kalian? Kalau El apa El? Kalau berandai-andai El, kalau seandainya El jadi pejabat, pengen di apa kalau El? Pengen bikin kebijakan apa tak mano El untuk agar supaya budaya kita terangkat lagi El?
3: Yang pastinya pengen melestarikan juga dan melakukan kegiatan-kegiatan terutama yang ada di Sumatera Selatan ini, terus juga mempromosikan kepada provinsi lain bahwa kebudayaan yang ada di Sumatera Selatan ini sangatlah banyak.
1: Oke, kalau Kalisa, cak mana Kalisa? Ada program rencana tak, Kalisa?
0: Program.
1: Kalau seandainya Kalisa punya wewenang, ya, cak itu.
0: Mungkin bakal memberikan aksi nyata ya kak untuk Sumatera Selatan kedepannya tuh lebih mengembangkan kebudayaan yang ada sama pariwisata yang ada itu biar enggak redup.
1: Terutama misalnya di sekolah-sekolah Cek Jalisa ya.
0: Iya.
1: Karena memang dari kalau untuk Cek Rasid juga Cek Jalisa ya, memang dari sekolah Cek Jalisa yang lebih digalakkan lagi kan lebih kan kalau sekolah tuh Cek mana pacak ngaturnya itu nada Cek Jalisa ya.
0: Iya.
1: Benar tak?
0: Benar.
1: Iya kalau guru ngomong cainnya pasti murid kan
0: ya, iyo, ikut semua
1: ikut kan iyo jadi dari tahu mengetahui akhirnya kalau pacak cinta dengan budaya kita
0: bener.
1: Itu deh ya. Oji Cek Mepi tadi jangan pacak ngomong baik Cek Mepi ya iyo jadi kita pacak nyontoh ke kalau kita ngomong tentang pakaian adat kalau pacak kita memang pakai pakaian adatnya Cek Mepi di event-event tertentu Cek Mepi ya Cek Mepi hobi kondangan
2: kurang.
1: kalau dunia enggak lah deh. Iya. Kemarin setelah kalian jadi duta putra-putri Nusantara nih pernah enggak diundang-undang di event-event? Kalau CL Cek Rasid sudah tahu, pernah terjenguk di depan mata Cek Rasid deh. Kalau kalian gimana? Kalisa?
0: Pernah waktu Hari Tari Sedunia.
1: Oh, yang di
3: festival
1: itu ya. Oh, iya. Itu cak mano itu Kalisa sebagai apa di situ dilibatkan
0: on duty. Sama nari juga
1: Kalisa senang nari
0: senang
1: oh iyo kemarin melak ngisi juga acara situ di Tari Sedunia tuh
0: cuman on duty aja
1: on duty juga kalau Mevi
2: hari Senin kemarin habis dari Disbudpar bareng teman-teman lainnya
1: Disbudpar Pramuli
2: Sumatera Selatan Palembang
1: berarti sering Palembang berarti wah boleh lah diantar apa naik travel
2: diantar
1: oke nah kita kan sekarang ada itu CL, ada Car Free Night di itu Cloud Atmo. Kalian pernah kesana-sana nggak?
3: Untuk saat ini belum. Tapi nanti ada kegiatannya di sana, kami juga diundang.
1: Oh iya. Kalau Kalisa pernah nggak kesana, Kalisa?
0: Pernah, lari pagi di situ.
1: Bukan, yang di Car Free Night-nya, Car Free Night yang di Cloud Atmo.
0: Oh, belum.
1: Malam-malam. Yang malam minggu?
0: Belum, Kak.
1: Belum. Mevi?
2: Belum, Kak.
1: Belum. Oh, Mevi. Payul, Mevi. Paling malam minggu, Mevi. Iya. Rame di situ. Kalau Cik Rasid kemarin jenguk-jenguk banyak sih putra-putri yang hijab, yang banyak yang beauty segala macam itu ya. Nah, kemarin aku Cik Rasid jenguk Cik Ade ya, tapi tak kasih anak-anaknya nih. Ayo Cik Rasid pantau ya. Oh, aduh Cik Ade. Tapi bukan itu Cik Ade, yang minggu sebelumnya Cik Ade, bukan minggu tadi. Tapi dari putra untuk sementara memang belum jenguk kemarin itu. Banyak itu apa? Deh,
3: pejabat lain.
1: Iyo, yang putra-putri untuk sementara mereka berkumpul pada satu titik yang di depan pulau emas itu nah ya, yang ada dekat band.
3: Yeah.
1: Mereka titik di, itu kumpul di situ. Ramai kemarin itu. Wah, aku jenguk yang cara sih berdetak tuh putra-putri hijab itu karena baru terpilih mereka kemarin tuh ya. Cara sih kemarin diundang juga di hotel Harvard ya. Beda dulu di session terakhir. Oh, alhamdulillah ada sang owner, sang Cade. Apa kabar Cade? Baik. Nah, ini di session terakhir nih. Session terakhir kira-kira pesan dan harapan kalian untuk berikutnya apa kira-kira? Dari Cek dulu boleh.
3: Mungkin kalau dari pesan untuk
1: anak-anak mudanya
3: untuk
1: ya.
3: Anak-anak muda ini. Yang paling pertama itu adalah budayakan kota Palembang kita sendiri dulu, baru kita akan memperkenalkan atau mempromosikan budaya yang ada di provinsi lain.
1: Apalagi di luar negeri CL ya. Iya, jadi menurut CL kurang lebih kerasa biasa ke ada budaya kita CL ya.
3: Budaya kita terlebih dahulu.
1: Dulu ke jangan Korea-Koreaan aja. Boleh baik deh CL. Iya, tapi ada adat kita Sumatera Selatan, ada Palembang, kita dahulu ke dulu deh karena apalagi kalian kan duta kan, duta budaya. Kalau menurut Kalisa, oh tadi baru harapannya weh. Kalau itunya bukan itu tadi apa pesan tadi. Ya. Nah, kalau harapannya CL?
3: Kalau harapannya semoga
1: untuk CL ini sih, harapan untuk diri CL.
3: Oh, harapannya
1: iyo, untuk diri ya, untuk diri dewe.
3: Yang paling pertama itu adalah semoga ini adalah awal menuju kesuksesan dari diri El sendiri dan memulai ikut pageant lebih percaya diri lagi ke depannya.
1: Dan semoga juga di Oktober berhasil di nasional ya.
3: Iya.
1: Oke. Selanjutnya Kalisa gimana Lisa? Harapan dulu.
0: Kalau harapan semoga ini tuh menuju jalan kesuksesan Kalisa ya ke depannya. Nah, kalau untuk pesan semoga generasi muda tuh lebih mengenal dan mengetahui kebudayaan dan pariwisata yang ada, jadi Sumsel tuh biar lebih maju.
1: Iya, jadi gak cuman di Google banyak ya, kita
0: iya.
1: Tahu ya. Ujung di mana Pulau Kemaro? Kalian sudah Pulau Kemaro kan? CL?
3: Sudah.
1: Kalisa?
0: Belum.
1: Deh, marah deh. Kalian harus tahu. Apalagi kalian duta kan, jadi tidak cuma nyerito ke Pak Oji, Cik Mepi tadi, ah Mepi kan, Mepi pacar nih, Mepi. Tidak cuma nyerit, cuma nyerito ke, tapi tahu nih anda ya. Oh, kalau di Palembang tuh ada objek wisata namanya Pulau Kemaro, ada religinya, ada tempat Al-Quran Akbar. Tapi maksudnya cerita itu, kalian tuh lah sudah tercicip, ibaratnya sudah ngerasa ke dengan di situ apa yang kalian cerita itu tahu. Jadi ketika cerita itu confident. Jadi tahunya nih, karena lah ngerasa ke tempat yang kita cerita itu. Cak Mepi tadi pi, jangan ngomong pakai adat pi. Tak, awak dapat nama kan adat pi. Ospi kau pi. Okey, kalau cak Mepi, cak mana cak Mepi? Harapannya dan pesannya untuk anak muda kita.
2: Pesan dan harapan untuk anak-anak muda, teruslah mencoba hal-hal baru agar kita tahu apa itu rasanya saat muda ini. Harapan Mayfie,

0: Totalnya ada 24 truk dan sumsel.
1: Ah, demen deh kalau jalan-jalan deh. Oke, baik. Dodolur, Ceraset cuma mengucapkan semoga sukses bae, CL, Cek Kalisa, Cek Mevi ye. Semoga gek berhasil di ajang nasionalnya. Jangan lupa ke RI Perempuan. Iyo. Kalau berhasil Cek Ade, boleh ajak-ajak sini Cek Ade. Kalau mereka sudah balik-balik dana nasionalnya. Jadi pacak nyerito ke Cek Mano Cerasonyo di nasional. Iyo. Terus itu apa kayak harapannya, apa tindak lanjutnya, apa actionnya kayak untuk daerah kita lah eh. Beda dulur, tanpa terasa sudah 55 menit lepas dari jam 9 di akhir cerita kita di obrolan komunitas. Di sini cerita tadi putra putri Nusantara dengan ada CL, ada C Kalisa, ada C Mevi dan ada sang founder walaupun agak terakhir Bung Ade. Alhamdulillah, terima kasih Bung Ade walaupun agak terakhir. Semoga minggu ke depan kita pacak berjumpa lagi Bung Ade dengan anak-anak Bung Ade lagi yang lainnya. Kita gali lagi cerita-cerita cak mano-nya terus apa lagi harapannya ke depannya. Baik dulu sahabat budaya, masih tetap di perempat. Kami Cak Rasid, ada CL, ada Cak Carisa, ada Cak Mepi, mohon pamit. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi obrolan komunitas bersama Perempat RRI Palembang. Sampai jumpa.

0: beli perhiasan gelang Suwaso. Gelang Suwaso dibeli di toko Sinyo. Budaya sebagai pusako bangso, kita wajib untuk menjaganya. Dodolor, lah kita peloi tadi, Sriwijaya pagi. Sedekat lagi, kita berada di Sriwijaya siang.
1: Perumpat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Sila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa.
1: Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Tiga, persatuan Indonesia.
3: Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Pergi belanja ke Pasar Kuto. Di Pasar Kuto, beli buah sempayo. Bersama-sama dukung wisata kita, supaya daerah kita jadi berdaya.

Baik pendengar, masih di Perempat dari Palembang dan siang hari ini Sriwijaya Siang berkawan sama Cik Mita ya. Dari pukul 10 sampai selesai kaki pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dan pencak biasa, kita isi siang hari ini dengan rompok kita di hari Rabu ini edisi seni ya. Kaget juga ada teras UMKM dan dilanjutkan dengan hiburan dan informasi serta seperti biasa kalau di pukul 13 kita akan mengikuti bersama Suara Budaya Nusantara dan ditutup dengan program acara Besanjo. Dan dulu pendengar Perempat dari Palembang, payu kita dengarkan dulu sikat dua lagu sebelum kali kita masuk di acara kita rompok kita edisi seni. Tetap bersama kami di Perempat dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah

tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

Baik pendengar Pro 4 RRI Palembang, terima kasih Anda masih bersama kami di siang hari ini. Pastinya dengan tema kita ialah seni, yaitu menjaga identitas lewat seni dan budaya Palembang ya. Jadi sobat budaya, di tengah perkembangan zaman yang semakin modern ini, pernah gak kita tuh bertanya-tanya cak mano nasib seni dan budaya daerah kita di masa depan. Nah, jadi Palembang ini bukan cuman dikenal lewat jembatan Ampera atau pempeknya baik, tapi kota Palembang ini juga punya kekayaan seni dan budaya yang menjadi identitas masyarakat wong kita. Mulai dari kain songket yang elegan, tari gending Sriwijaya, dan pastinya ini semuanya penuh makna ya, sampai ke seni pertunjukan Dulmuluk yang syarat nilai dan budayanya juga. Namun memang saat ini tantangan untuk jago budaya lokal ini semakin besar. Arus budaya luar yang begitu cepat masuk ini pastinya melalui media sosial ngebuat generasi-generasi muda perlahan mulai ngelupuk ke kesenian tradisional daerahnya dewe. Nah, padahal kalau boleh kita kasih tahu, seni dan budaya ini bukan sekedar hiburan be, di dalamnya itu ada sejarah, nilai kehidupan, sopan santun, sampai ke jati diri masyarakat Palembang yang diwariskan secara turun-temurun. Nah, oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus ini harus bisa menjaga budaya, dimulai dari hal-hal sederhana. Ngenoi atau ngenal ke bahasa kita sama anak-anak kita, mulai dari produk lokal mencak songket, ngadiri pertunjukan seni tradisional, sampai membagi ke konten budaya Palembang di media sosial kita. Sudah banyak generasi-generasi muda yang sudah mulai memperkenalkan budaya Palembang. Kira-kira sejauh mana sih kita atau masyarakat itu tahu tentang budaya Palembang? Kita lihat di media-media sosial yang ada saat ini ya. Jadi kita tuh pegang peran yang sama antara kita dan generasi muda untuk memperkenalkan seni dan budaya Palembang ini dulur. Nah, kita kaki bakal bahas lebih jauh lagi. Kalau adik nak bergabung sama Cik Mita, boleh. Mengenai pelestarian budaya dan juga seni di daerahnya masing-masing ya. Apakah anak-anak mudanya ikut juga melestarikan? Nah, kita bercerita di rompok kita siang hari ini.

Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek-Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar, masih dengan tema kita tentang menjaga identitas lewat seni dan budaya Palembang ya. Pastinya banyak tantangan yang mana harus kita lewati kalau kita melestari kebudayaan di era modern saat ini. Mulai dari minimnya minat generasi muda, pengaruh budaya luar tadi sudah Cik Mita sampai ke berkurangnya ruang pertunjukan seni tradisional, dan pastinya seni lokal ini kalah populer dibanding hiburan modern. Jadi kita sebagai anak-anak muda, generasi-generasi penerus, kita bisa mengenalkan budaya kita ini lewat media sosial. Masih banyak platform media sosial yang bisa kita gunakan. Dan seni tradisional ini bisa dikemas lebih modern tanpa menghilangkan nilai budayanya. Terus komunitas kreatif bisa jadi ruang penting untuk generasi pelaku seni. Jadi sekolah-sekolah ini bisa jadi tempat mengenal ke seni tradisional sejak dini. Dan juga festival budaya dan lomba kesenian ini dapat meningkatkan kecintaan terhadap budaya lokal.

Nah, jadi pendengar Pro 4 RRI Palembang, kalau bukan kita yang menjago budaya daerah kita dewe, terus kita nak ngaduk ke siapa? Jadi di sini Cik Mita nak ngajak dulur-dulur pendengar Pro 4 RRI Palembang atau generasi-generasi penerus ini untuk mulai melestarikan seni dan budaya Palembang sebagai identitas dan kebanggaan wong kita galo ya. Jadi kita bisa memilih dan memilah mana yang harus kita lestarikan dengan kreativitas, dengan fashion yang berbasis budaya dan juga memperkenalkan melalui media sosial ya. Musik-musik tradisional juga dipadukan dengan musik modern, terus songket kita di fashion ke dengan sedemikian rupa semakin diminati. Konten-konten kita, konten digital budaya ini bisa menarik perhatian generasi muda. Jadi dulur-dulur tinggal pilih nak melestarikannya seperti apa.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, siang hari ini 43 menit beranjak dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar Pro 4 ya. Kalau tadi kita sudah bahas tentang kesenian Palembang, kira-kira nih ada informasi apa nih terbaru tentang seni Palembang ya. Mengingat mengingat kembali ya, bahwasanya kan Wali Kota Palembang nih sedang gencar-gencarnya memperkenalkan seni Palembang dan juga memperkenalkan Kota Palembang. Kali ini satu informasi dari rri.co.id yang berhasil kami kutip dari acara atau Festival Sriwijaya ke-34 tahun 2026. Dan ini resmi dibuka ya di Kompleks Dekranasda Sumsel Palembang di Jumat lalu di 15 Mei dengan mengusung tema The Ancient Relics of Sriwijaya atau peninggalan kuno Sriwijaya. Jadi Festival Sriwijaya tahun ini kembali hadir ngebawa semangat baru dalam melestarikan kebudayaan sekaligus memperkuat sektor

Wisata dan Ekonomi Kreatif di Sumatera Selatan. Nah, Festival Budaya Tahunan yang sudah jadi bagian dari perjalanan budaya Sumatera Selatan selama 34 tahun ini berlangsung selama 3 hari kemarin di 15 hingga 17 Mei 2026. Siapa dulur-dulur yang kemarin sempat datang? Jadi di situ dari informasi yang dihimpun tim RRI, ada ribuan masyarakat yang tampak antusias memadati kawasan Dekranas de Sumsel untuk menyaksikan pembukaan festival yang menampilkan beragam pertunjukan seni budaya dari 17 kabupaten dan kota se-Sumatera Selatan. Juga ada berbagai tarian tradisional, musik daerah, seni pertunjukan, pameran UMKM, hingga kuliner khas daerah jadi daya tarik utama di Festival Sriwijaya 2026 ini, dulur-dulur. Dan di sini juga kembali menjadi ruang pertemuan budaya masyarakat Sumatera Selatan. Jadi pembukaan menampilkan pentas seni tradisional Dulmuluk, terus juga pastinya kalau ada Dulmuluk ya, ini memadukan unsur komedi dan seni tradisional khas Palembang sehingga memang menghadirkan hiburan yang dekat dengan masyarakat tanpa meninggalkan nilai kebudayaan. Dan Festival Sriwijaya 2026 ini juga kembali mencatat prestasi membanggakan dengan masuk ke dalam Karisma Event Nusantara atau KEN Kementerian Pariwisata Republik Indonesia selama 6 tahun berturut-turut. Nah, diharapkan memang Festival Sriwijaya ke-34 tahun 2026 ini menjadi jembatan pelestarian budaya antar generasi sehingga ini juga memperkuat posisi Sumatera Selatan sebagai destinasi budaya unggulan Indonesia. Pendengar, itu informasi terakhir di Rompok Kita siang hari ini, edisi seni ya. Oke, kita bakal ada di teras UMKM. Maka dari itu jangan kemana-mana, tetap bersama Cik Mita di sini di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Teknologi live streaming yang sekarang jadi hal biasa dan gampang diakses ternyata udah ada sejak zaman kolonial di Indonesia loh. Pertama kali Indonesia ngadain live streaming pada tahun 1937 yang menghubungkan Pura Mangkunegara Solo ke Istana Kerajaan Belanda, ribuan kilometer jauhnya. Ini bukan cuma soal teknologi, tapi juga ide kreatif dari Gusti Raden Ayu Siti Nurul Kamaril Ngasaranti Kusumawardani, Putri Mangkunegara 7. Cerita bermula ketika Gusti Nurul yang saat itu lagi di Belanda buat memberikan hadiah tari serimpi sari tunggal untuk pernikahan Putri Juliana dan Pangeran Bernhard. Kepikiran buat live streaming tarian itu, karena kesulitan bawa gamelan ke sana, suara gamelan dari Solo dipancarin ke Istana Kerajaan Belanda lewat stasiun radio Solose Radio Vereeniging. Hasilnya, suara gamelan yang sampai di Belanda itu jernih banget. Dan Indonesia udah mencetak sejarah sebagai pelopor penggunaan teknologi live streaming di masa lalu.

0: Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan tropi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical Meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo, ikuti Lomba Baca Puisi Tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui Lomba Baca Puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

0: Harapan, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.

0: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengap perempat bersama saya Mita Dwinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama mendengar Ado Minasarua yang merupakan minuman tradisional khas Bima, Nusa Tenggara Barat yang dibuat dari tape ketan dan ampas ketan. Minuman ini diperkaya dengan berbagai rempah seperti jahe, kunyit, kayu manis, merica, dan gula merah sehingga rasanya hangat dan khas. Minuman ini dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan karena kandungan rempah-rempah alaminya. Dan Minasarua ini sering dikonsumsi untuk menghangatkan tubuh dan meningkatkan daya tahan. Kita ke informasi selanjutnya, ada roti buaya yang jadi roti tradisional khas Betawi, berbentuk menyerupai buaya dan bisa atau biasa hadir dalam upacara pernikahan adat. Roti ini juga umumnya dibawakan oleh pihak mempelai pria sebagai bagian dari sesahan. Dalam budaya Betawi, roti buaya melambangkan kesetiaan dan komitmen dalam rumah tangga. Buaya dipercaya hanya memiliki satu pasangan seumur hidup sehingga menjadi simbol kesetiaan pasangan pengantin. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengap perempat, produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses di website kami rri.co.id dan WhatsApp channel RRI Palembang. Juga ikuti media sosial terverifikasi kami, Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi bagi Anda untuk menyampaikan sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar Anda melalui line telepon di 0897-7884-884 atau pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, kula minta dindasari selamat siang dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengat dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, dulur pendengar Pro 4 dari Palembang di Marbai Brado. Siang hari ini, mencak biasa pukul 11 sampai dengan pukul 12, kita ada di teras UMKM bersama para pelaku usaha UMKM yang ada di sekitar kita. Kalau biasa Cik Mita ngajak pelaku usaha UMKM dari kota Palembang, kali ini berbeda, Cik Mita ngajak ngobrol salah satu owner atau pelaku usaha dari Prabu Muli. Sejauh itu jarak memisahkan kita, tapi kita tetap bisa ngobrol bersama owner dari Seblak Prabu Muli. Nah, kalau dodolor pendengar Pro 4 dari Palembang dari Prabu Muli pasti tahu nih dengan Seblak Prabu Muli yang sudah terkenal nian dari zaman Cek Mita SMA tuh sekitar 2015-2016 tuh sudah ada. Langsung bae, tanpa basa-basi kita sapa terlebih dahulu ada Mbak Sherly selaku owner dari Seblak Prabu Muli. Halo, selamat siang Mbak Sherly.
1: Halo, selamat siang.
0: Aduh, gimana kabarnya Mbak Sherly hari ini?
1: Baik, Mita. Mita, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, kangen banget loh sama Seblak Prabu Muli. Lalamunian kami, dak mudik nih.
1: Iya,
0: Mbak Sherly, sebelum kita ngobrol lebih banyak tentang cerita di balik viralnya Seblak Prabu Muli ini, mungkin Mbak Sherly boleh kenalan dulu sama dulur pendengar Pro 4 dari Palembang.
1: Halo, perkenalkan, nama aku Sherly. Aku bisa bilang owner dari Seblak Prabu Muli, kalau yang biasa tahu di IG, tapi sekarang udah diganti sih jadi Seblak Sherly Prabu Muli.
0: Oke, berarti berubah nama jadi Seblak Sherly Prabu Muli.
1: Iya.
0: Aduh, lama banget ya nggak bangun deh sampai nggak tahu nih perkembangannya. Ini, oke, Mbak Sherly, kalau boleh tahu nih dari tahun berapa sih sebenarnya Seblak Sherly Prabu Muli ini hadir? Kalau Mita kan tahunnya dari 2016 ya, pas Mita SMA. Nah, kalau sebenarnya Nian tuh dari kapan sih Mbak Sherly?
1: 2016.
0: Bener ya?
1: 2016, ya. Dari 2016 jualan online, terus 2017 baru buka tempat di depan rumah kan, buka tempat makan kecil depan rumah, warung kayak gitulah.
0: Dan sampai dari online terus buka warung di 2016 akhir, itu langsung seviral itu ya?
1: tidak juga langsung seviral itu kayaknya, tapi baru lumayan viral itu mungkin gara-gara ya buka tempat itu kali ya, mungkin kan dari mulut ke mulut, dari postingan-postingan yang tadinya tuh paling kalau jualan online cuman sanggup berapa porsi tuh jadinya kalau

0: makan langsung, cuman bisa kayak pakai kurir antar, nggak boleh bersentuhan seperti itu. Itu seperti apa Mbak Sally struggle-nya, atau gimana caranya bisa bertahan sampai di 2026 ini akhirnya terlewati masa-masa COVID itu?
1: Kalau masa-masa COVID itu kan dari 2001 sampai 2023 kalau nggak salah. Itu memang lumayan struggle sih, soalnya kan pemasukan jauh lebih berkurang. Dari 100% itu paling aku cuma dapat sekitar 25%. Tapi untungnya pada saat itu punya tim-tim yang lumayan pengertian lah kayak gitu. Jadi kami sempat rolling-rolling. Jadi hari ini masuk, hari ini libur kayak gitu. Jadi ada sedikit kayak pengurangan jam kerja, ada sempet kayak satu bulan pengurangan jam kerja ada. Terus kalau ini sih lebih ke boncos ke tabungan sih sebenarnya, karena kayak aku nutupin sedikit-sedikitnya itu dari tabungan kalau waktu zaman COVID. Tapi untungnya zaman COVID itu yang waktu 2019 atau 2020 yang awal-awal banget itu yang sulit ya, yang kalau misalkan makan di tempat itu nggak boleh, didatengin keamanan kayak gitu kan. Tapi kayak udah di pertengahan COVID udah habis itu di 2021 ke atas itu udah bisa makan di tempat lagi kayak gitu. Pokoknya gitu sih, aku struggle-nya agak lumayan boncos dikit di tabungan. Terus ada juga kayak pengurangan jam kerja itu ada. Terus kita juga masih tetap kirim-kirim barang via kurir. Terus waktu itu kan udah ada Grab juga kalau nggak salah masuk kan. Jadi tuh lumayan terbantu sih pakai Grab gitu.
0: Oke, berarti memang struggle-nya paling di kita bisa menyiasati sendiri Mbak Sherly ya, dengan apa yang ada.
1: Iya, waktu di zaman itu aku sama sekali tidak ada pengurangan karyawan. Jadi kayak yang kerja masih segitu yang kerja, cuman emang ada kayak beberapa bulan itu satu bulan mungkin pengurangan jam kerja aja sih.
0: Disesuaikan. Oke. Nah, Mbak Sherly, ketika melihat nih perkembangan seblak Sherly Prabumuli kan semakin dikenal, karena memang gak terasa di 2026 ini menginjak usia 10 tahun ya.
1: Iya.
0: Sejauh ini seperti apa sih? Iya benar kan? Sejauh ini seberapa happy sih Mbak Sherly sampai bisa bertahan di 10 tahun, mengingat memang di Prabumuli sendiri juga semakin berkembang dan semakin banyak ya kayak kompetitor lainnya yang jual seblak yang hampir mirip-mirip rasanya seperti yang Mbak Sherly buat.
1: Iya, jadi ya baru sadar kemarin sih waktu ada yang bilang kan, Mbak udah 10 tahun loh. Terus aku pikir, hah 10 tahun 2016? Iya ini kan 2026. Terus aku pikir, oh iya benar ini ada 10 tahun ya kan. Happy sih ternyata bisa sejauh ini kan, bisa bertahan selama ini ternyata. Seneng sih pastinya. Cuman ya itu, kalau semakin kesini semakin kesini ternyata tantangannya itu lebih berat daripada sekedar COVID. Ternyata COVID belum apa-apanya. Karena kan waktu COVID itu kan di Prabumuli juga kayak kafe-kafe itu nggak terlalu banyak kan kayak sekarang. Kalau sekarang kan coffee shop menjamur, terus seblak-seblak lain juga ada gitu kan, walaupun beda kayak gitu. Tapi kembali lagi ke rezekinya masing-masing aja sih kalau aku. Terus ya pasti ada strategi lain gitu, ditambah juga kayak makanan-makanan lain. Jadi bukan cuma seblak aja sih kalau sekarang di sini. Cemilannya juga banyak.
0: Oke, jadi memang ada banyak pilihan buat teman-teman mungkin yang kurang cocok sama seblak ya, Mbak Sherly ya, untuk saat ini. Iya. Nah, Mbak Sherly, kan kebanyakan seblak ini punya ciri khasnya masing-masing. Mungkin kalau dari Mbak Sherly sendiri sebenarnya ada ciri khas tersendiri gak sih dari seblak Sherly Prabumuli? Atau dari segi kuah, misal dari segi isian, itu ada ciri khas tersendiri gak sih Mbak?
1: Ada sih, kalau menurut ke the one and only, ya gak the one and only sih kalau sekarang kan. Cuman kalau dulu tuh dan kayaknya yang menjadi lengket di kepala orang tuh yang

0: on kuah seblak itu.
1: Mm-hmm.
0: Karena kan kalau seblak itu kan identik sama kerupuk kan, sedangkan kami itu berinovasi dengan tekwan kuah seblak itu. Terus sekarang kan ada kuah yang biasa yang kayak minta makan dulu itu, terus sama ada kuah kencur kalau sekarang.
1: Mm-hmm. Berarti memang benar-benar selalu berinovasi ya Mbak Celia di sini ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat pelanggan
0: kalau dari dulu sampai sekarang sih tetap di bestsellernya itu tekwan kuah seblak sih.
1: Oke, okay. Memang sih benar dari zaman kami dulu tekwan kuah seblak nomor satu, toppingnya topping sosis.
0: Iya.
1: Kan topping ceker. Nah, cak mana caranya Mbak Sally bisa ngebuat branding tekwan kuah seblak yang mana memang wong tahu di Prabu Muli di Palembang tekwan tuh pasti kuahnya kuah bening. Sedang ke di Prabu Muli sendiri di seblak Sally Prabu Muli ini orang-orang bisa yakin untuk beli tekwan kuah seblak Mbak Sally. Menurut kita kan agak aneh ya kalau wong yang baru.
0: Sebenarnya itu tidak sengaja sih. Kan awalnya kan awal-awal banget yang jual-jualan online keliling itu kan kami kan jualnya kan cuman kerupuk kan, kerupuk topping ceker, kerupuk bakso gitu, terus kerupuk sosis, terus ada topping kerupuk mix. Nah jadi cuman kerupuk. Ingat banget waktu itu, waktu penjualan hari pertama itu kita cuman laku 12 porsi, besokannya itu 10 porsi apa kalau nggak salah ya, terus 11 porsi, terus naik gitu. Tapi ada masanya tuh kita sama sekali kayak sehari itu cuma 7 porsi gitu dulu.
1: Mm-hmm.
0: 7 porsi, terus pokoknya sehari cuma berapa porsi lah gitu. Nah, terus kita mikir kan, kita inovasi kira-kira apa lagi nih, makanan apa lagi yang belum sama sekali ada gitu. Tapi enak, cocok dimakan bareng kuah seblak itu kan. Akhirnya kita ngide lah pakai tekwan, kayaknya pakai tekwan enak deh. Karena zaman itu 2016 itu kalau nggak salah belum ada yang namanya seblak Tasmanan.
1: Benar.
0: Suki-sukian itu kan belum ada lah ya, belum banyak kayak sekarang orang jual suki-sukian kan. Terus juga kayak apa ya, seblak mie dulu tuh nggak tahu kalau ada seblak mie kayak gitu. Jadi cuman tahu tuh kan dulu tuh seblak itu kerupuk dilembekin gitu kan, kerupuk orange itu, terus dikasih topping gitu kan. Nah terus akhirnya kita mikir apalah nih yang kira-kira orang Palembang, orang Prabu Muli suka, tapi dia cocok sama kuah seblak gitu. Akhirnya pakai tekwan itulah. Nah ternyata booming dan viralnya itu gara-gara tekwan itu. Itu awal mulanya viral tekwan kuah seblak itu.
1: Iya.
0: Kalau menurutku tuh viralnya tuh awal-awal gara-gara itu sih, tekwan kuah seblak.
1: Oke, tapi memang tekwan kuah seblak itu langsung melekat di hati konsumennya Mbak Sherly ya?
0: Iya tuh, jadi kayak branding kan.
1: Bener-bener brandingnya tuh tekwan kuah seblak. Apalagi kalau makan di tempat itu bisa tekwan mix mie, tekwan mix kerupuk gitu ya.
0: Kalau sekarang kan lebih banyak pilihan kan, bahkan ada prasmanan juga sekarang ngikutin tren.
1: Oke, berarti memang sampai saat ini juga Mbak Sally terus berinovasi dengan sekarang ada juga seblak prasmanan ya?
0: Iya, ada seblak prasmanan, ada cemilan-cemilan kayak gitu.
1: Okay.
0: Ada nasi, ada pindang, makanan berat lah.
1: Oke, berarti hampir teman-teman kalau gak suka seblak tuh bisa makan nasi ya, disebabkan
0: iya,
1: makanan yang lainnya juga.
0: Kalau gak suka seblak masih bisa lah jajan di sini, karena selain itu kan ada yang tekwan kuah bening juga kan.
1: Untuk anak-anak juga bisa tekwan kuah bening.
0: Buat anak-anak ada kebab, ada picok, ada makanan berat kayak nasi gitu-gitu.
1: Oke. Nah, Mbak Sherly, aku kan lihat nih di media sosialnya seblak Sherly Prabu Muli ini sedang apa ya istilah kata tuh, sedang mengembangkan lagi dengan OTS istilahnya, on the street ya. Jadi ini pindah-pindah ke beberapa daerah, Batu Raja, Gelumbang, Palembang, bahkan ada Justipnya, terus ada daerah-daerah lain. Nah,
0: iya, halo.
1: Iya, gimana Mbak?
0: Kalau Palembang kita belum sih, kita belum pernah OTR Palembang.
1: Palingan Justip ya.
0: Itu Justip aja. Jadi suka ada misalkan teman-teman pelanggan gitulah, atau kadang aku sendiri gitu ke Palembang, terus kita buka justip. Kayak kemarin kan ada yang memang suka buka justip makanan dari Palembang gitu, terus dia buka justip dari Prabu Muli ke Palembangnya itu buka justip seblak Serly gitu. Jadi dari Prabu Muli dia bawa seblak, dari Palembang dia bawa makanan-makanan Palembang gitu. Jajanan-jajanan dari Palembang. Kalau OTR sih ke Palembang belum ya, karena kita belum punya tempat, belum cari lokasi, belum punya waktu sih kalau sekarang.
1: Nah, kalau daerah-daerah lain itu ceritanya seperti, atau ceritanya Cak Mano sih Mbak bisa sampai kepikiran kita harus OTR nih ke daerah-daerah. Apa ini permintaan-permintaan dari konsumen sendiri Mbak sebenarnya untuk datang ke daerah-daerah mereka?
0: Kalau ke daerah lain itu tuh kita lebih ke kayak, misalnya kan aku punya kenalan gitu kan, misalkan di mana, kayak waktu itu di Batu Raja kan, di Karim Beauty Clinic. Nah, jadi kebetulan aku itu kenal sama ownernya Karim Beauty Clinic gitu. Terus aku tanya kan, bisa ada Mbak aku numpang jualan gitu di teras Karim gitu. Ya terus kan dapat izin gitu, ya udah ayo gitu. Dulu sempet sih kayak, dulu banget tuh kayak 2 tahun atau 3 tahun yang lalu tuh kita OTR waktu bulan puasa ke Indralaya waktu itu depan kampus kan. Tapi kendalanya itu tadi sulit banget cari lokasi karena kita udah taruh meja di sini, nanti ternyata ini udah tempat orang, taruh meja di sini ini udah tempat orang. Nah, jadi kalau mau OTR tuh aku lebih ke kayak yang udah pasti aja tempatnya. Jadi kalau misalkan kayak di Gelombang kan, di Gelombang itu ada yang tawarin kan, Mbak ke tempat aku aja, tempat aku strategis gitu di pasar gitu kan, di simpang pasar bla bla bla. Oke lah, kita mau kayak gitu. Jadi lebih ke kayak kalau ada yang nawari tempat atau aku ada yang kenal sama yang punya tempat gitu. Nah, tapi kalau misalkan tiba-tiba kita dateng, tiba-tiba kita naruh meja, takutnya itu tadi, takutnya ini udah punya orang, ini udah punya orang gitu, akhirnya kita lama cari tempat kan, buang-buang waktu sih takutnya. Kalau OTR sih biasanya gitu sistemnya. Kalau ada yang tawarin kayak, Mbak aku ada tempat, ada lapak gitu, mau ada, mau kayak gitu.
1: Berarti memang harus cari memang yang fix nih yang tempatnya Mbak, baru kita dateng cek itu ya, daripada harus dipindah-pindah sama yang lain
0: kan. Iya, karena sekarang kan aku kan ada anak kan. Terus kadang-kadang anakku tuh suka ikut. Jadi kalau tempatnya kurang pas itu jadi kayak kasihan nanti kan.
1: Benar, kasihan sama anak. Nah, setelah Mbak ngejalani beberapa tempat OTR-OTR tadi, feedback dari teman-teman di daerah itu seperti apa

0: tanya, Mbak orang Prabu atau bukan gitu. Mm-hmm. Biasanya dari mereka ada yang perantau dari Prabu, terus ada yang, Mbak kok aku cuma penasaran gara-gara lihat di Instagram kayak gitu. Mm-hmm. Ada yang kayak orang-orang, kalau misalkan dari orang Prabu kayak ini kita udah kayak ya udahlah ya, kayak mereka beli di kita pasti karena mereka puas kan. Mm-hmm. Nah, kalau dari, jadi kan yang lebih butuh tuh kayak feedback dari orang aslinya gitu kan, kayak dari Batu Raja tuh emang yang orang asli Batu Raja yang belum cukup sama sekali sebelah kita dari Prabu kan. Terus feedback mereka bagus sih, kayak, ayo Mbak kapan buka di Batu Raja, suka banget Mbak, kayak gitu, cemilannya worth it lah, gitu-gitu lah pokoknya.
1: Oke.
0: Sejauh ini bagus sih feedbacknya.
1: Oke, berarti feedbacknya sejauh ini cukup bagus ya Mbak ya, kalau kita pergi ke suatu daerah ya. Oke, nah Mbak Sally, gimana?
0: Kalau sekarang cukup bagus sih feedbacknya, terutama dari orang-orang yang belum pernah sama sekali ya mencicipi sebelah Sally Prabu Mul itu lumayan. Bagus ya kayak gitu. Oke.
1: Mbak Sally, kita break dulu sebentar ya, karena ada beberapa yang akan Mita putar ke terlebih dahulu. Nah, untuk dulur pendengar Pro 4 dari Palembang, mencak biasa acara ini juga disiarkan langsung melalui YouTube kita Pro 4 Palembang. Dan dulur-dulur, kalau nak nanyo tentang seblak Prabu Muli atau seblak Sherly Prabu Muli, ini bisa komen di YouTube kita dan juga WhatsApp kita di 0897 788488. Setelah ini bakal kita tanya ke langsung sama owner dari seblak Sherly Prabu Muli. Tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro 4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin seru nian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
1: Terima kasih guys sudah belanja.
0: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
2: Bujang Belaga metik buah bedaro, gadis cantik muat serikayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
3: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.
4: Abah, go sayur, bah, naik lagi, bah.
5: Nah, abah double lemas dengernya.
4: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
5: Lemes denger kabarnya, lemes kerana susah gak nyari sayur.
4: Bok ni dapat kabar ni dari sini lah, bah. Sayuran bakal dinaik ke?
5: Oh, bok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
3: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id.

0: Pokoknya biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
1: Agak dulu, Bah. Sebelum bertandem mantu, kita baca dulu tipsnya di agri.co.id.
2: Awas,
1: memulai kita menanam, jangan salah tanam, Bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga, Bah.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Masih bersama kami di teras UMKM, Perumpat RRI Palembang.
5: ...88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali lagi kita di teras UMKM. Masih bersama Mbak Sally, owner dari Seblak Sally Prabu Muli. Nah, kita lanjut lagi ngobrol tentang cerita viralnya Seblak Prabu Muli, cita rasa khas tiada tandingannya. Walaupun memang banyak kompetitor-kompetitor lain ya di Prabu Muli, tapi Seblak Sally Prabu Muli ini masih dengan konsumennya sendiri. Pastinya ada wong-wong yang kayaknya sudah terlanjur jatuh cinta sama Seblak Sally Prabu Muli, jadi tidak berpindah ke tempat yang lain. Nah, kita lanjut ngobrol bersama Mbak Sally, owner dari Seblak Prabu Muli. Halo Mbak Sally.
6: Halo Mita.
5: Okay. Kita balik lagi nih ngobrol tentang Seblak Sally Prabu Muli. Nah, dengan 10 tahun di dunia F&B nih Mbak Sally, gimana sih sebenarnya suka dukanya gitu, dari awal merintis, masak sekaligus jadi kurir kirim-kirim, sampai sekarang tinggal semacam menunggu nih, menunggu outlet atau bantu-bantu masak di outlet nih Mbak Sally. Sudah banyak pastinya pekerja, kalau aku lihat di media sosialnya juga selalu ramai, selalu sibuk. Gimana rasanya, suka dukanya Mbak Sally?
6: Kalau suka duka di F&B itu kayak lebih ke ini sih, mengatur manusianya.
5: Mm-hmm.
6: Ya jadi kayak kalau menurut aku kayak ya F&B itu kayak dunia mengatur manusia gitu. Jadi karena yang kerja banyak, kepalanya banyak, sedangkan kita kan masih MKM gitu kan, terbatas, ilmunya terbatas, kemampuannya terbatas, segalanya terbatas lah. Jadi yang paling sulit itu ya itu cari pegawai sih, kalau menurut aku sulit banget. Kayak sempat beberapa kali gonta-ganti strategi juga kayak gitu. Terus belum lagi kalau sulitnya F&B lagi nih, sekarang yang jadi saingan kita itu kompetitornya bukan cuman penjual sesama gitu, bukan kayak kita jual Seblak tuh terus Seblak penjual Seblak lain jadi saingan kita, bukan Seblak lain aja yang saingan kita maksudnya, tapi kalau sekarang tuh kayak lebih ke makanan-makanan lain sih, karena sekarang tuh kayak kafe-kafe udah berjamuran gitu kan, coffee shop di mana-mana. Jadi tantangannya kayak 2-3 tahun terakhir ini buat F&B sih itu sih, mempertahankan pelanggannya kayaknya. Mempertahankan pelanggan sama kayak harga bahan pokok itu yang lumayan juga ya kayak. Dulu awal-awal jualan aja tuh kayak kita beli kerupuk Seblak itu satu kantong 5 kilo itu cuma 52 ribuan gitu, kalau nggak salah 50 ribuan kayak. Sekarang tuh udah 100 ribuan gitu, jadi apa-apa naik 2 kali lipat harganya, plastik udah ganti harga kan. Tapi kita mau kasih harga ke customer yang tinggi juga tuh kayak kasian gitu kan, karena ekonomi lagi sulit-sulitnya gitu.
5: Benar, benar, benar.
6: Banyak sih Mita maksudnya apa ya, kesulitan berada di FNB itu banyak banget. Mm-hmm. Apalagi sekarang aku kan udah punya anak dua kan. Kalau dulu mm-hmm. mungkin kesulitannya cuma sebatas itu, tapi kemana-mana bisa gampang gitu, karena mm-hmm. belum ada buntutnya. Tapi kalau sekarang tuh kayak kita mau berekspansi gitu kan, mau bikin cabang misalkan di mana, yang dipikirin tuh aduh nanti anakku gimana ya, yang jaga siapa di sana, bla bla bla bla. Karena kebetulan aku lagi nggak ada yang ngasuh kan, nggak ada pengasuh kan. Mm-hmm. Jadi terbagi-bagi aja kayak sekarang ngasuh anak, urus anak, terus mau kerja, mau cek lapangan kan, ibaratnya cek outlet gitu, terus lihat ini lihat itu, belum lagi nanti ada drama-drama pegawai dan lain sebagainya. Jadi kompleks sih FNB itu, ribet mm-hmm. banget kalau menurut tuh, tapi seru.
5: Berarti memang drama pegawai ini ada di mana-mana, Mbak Cak Joy. Drama pegawai. Itulah yang sering terkadang membuat kita henti-hentinya jadi cari pegawai baru, ngajari lagi dari nol ya. Ketika sudah
6: kita kan udah bikin strategi kadang kan. Mm-hmm. Strategi kita kayak udah matang, tiba-tiba blup ada aja kadang kan. Ada aja.
5: Aduh-aduh bae.
6: Kadang hari ini mau ini, kadang bikin cabang di sini, tiba-tiba ada aja gitu kan. Mm-mm. Belum lagi sekarang tuh udah jadi ibu gitu kan, anak dua yang masih kecil-kecil. Jadi kayak kadang tiap hari aja anakku tuh suka protes gitu kan, kurang waktu main sama dia gitu.
5: Oke, berarti memang drama-drama itu selalu ada, Mbak Sally ya. Nah, kalau dari harga bahan pokok sekarang kan yang semakin menjulang tinggi, seperti yang sudah Mbak Sally omong ke tadi, bahwasanya dulu kerupuk harga 50 ribuan, sekarang sudah entah berapa, plastik juga ganti harga di 2026 ini. Menyiasatinya seperti apa sih Mbak Sally dengan harga yang mungkin kalau kita naik ke caknya kasihan sama pelanggan ya sebenarnya. Itu cak mana strateginya Mbak Sally?
6: Terpaksa sih kalau aku kayak mm-hmm. kalau aku daripada mengurangi timbangan gitu ya, mengurangi porsi, aku lebih baik menaikkan harga sih kalau mm-hmm. aku.
5: Mm-hmm. Nah,
6: kayak sekarang aja tuh, dulu tuh kalau zamanan Nita inget tuh kayak one kuamis itu kan 15.000 kan?
5: Iya betul.
6: Kalau sekarang itu harganya sudah 20.000.
5: Oh iya dong, pasti ya 10 tahun loh. 10 tahun pun itu hitungannya dalam 10 tahun tuh cuma naik 5.000. Oke okay lah kalau.
6: Dan itu tuh kami kayak baru 5 tahun terakhir deh kayak. Maksudnya tuh kayak dari 2016 kami tuh baru menaikkan harga itu di 2021.
5: Waduh.
6: Terus
5: iya.
6: 2021, 2022 sampai sekarang ya. Itu udah 20.000.
5: Udah naik-naik lagi 1000, ya. Naik 1.000.
6: Yang lumayan berasa tuh tahun ini sih, kita langsung naik 2.000. Mm-hmm. Sama plastiknya naik.
5: Benar-benar.
6: Naik.
5: Iya, penyesuaian harga itu pasti ya Mbak Sherly ya, daripada ngurangi porsi tadi Ji Mbak Sherly ya.
6: Iya.
5: Iya. Nah, berarti kan ada kenaikan-kenaikan harga. Ada mengurangi minat pembeli gak sih Mbak Sally dengan harga-harga yang semakin naik? Atau pembeli-pembeli seblak Sherly Prabu Muli ini paham dan mengerti nih tentang hal ini?
6: Kayak mengerti sih. Mm-hmm. Kayaknya ya, kayak mengerti sih. Karena itu juga kan udah 10 tahun yang lalu kan. Jadi wajar lah kayak kenaikan 5.000 dalam 10 tahun yang lalu.
5: Mm-hmm. Iya sih, 10
6: dengan
5: tahun.
6: Porsi yang segitu maksudnya kan.
5: Mm-mm, porsinya porsi
6: harga
5: kenyang loh.
6: Segitu.
5: Mm-mm, porsinya porsi kenyang soalnya, bukan porsi menggelitik ya.
6: Iya, porsinya porsi kenyang banget. Kan?
5: Benar. Dan juga memang kalau dulur-dulur pendengar Perempat dari Palembang ada yang Wong Prabu Muli dan sering makan seblak Sherly Prabu Muli, pasti menemukan ciri khasnya. Beda dari yang lain ya. Dan kita temu ke di tempat lain cah itu. Nah kalau dari pernah ada cerita gak sih Mbak Sherly, ada pelanggan yang jauh-jauh dari luar kota gidik-gidik datang ke Prabu Muli cuman nak nyicipin seblak Sherly Prabu Muli, atau sekalian liburan deh mampir, pernah gak sih itu Mbak Sherly ketemu pelanggan yang dari jauh, dari Lampung mungkin, kalau dari Palembang kan biasa kita sering main ke Prabu Muli, dari Lampung, dari tempat-tempat daerah-daerah lain, ada gak sih Mbak?
6: Ada sih kayaknya kayak karena kan suka ada yang jastip-jastip juga kan, keluar-luar daerah gitu, yang ke Muara ini gitu, terus ke Palembang. Terus kayaknya juga kalau aku denger-denger cerita-cerita tuh kayak, Mbak kami dari Pali tuh kalau ke misalkan ke Prabu tuh atau lewat Prabu tuh pasti wajib gitu mampir ke tempat Mbak gitu. Ada
5: Berarti
6: tapi seberapa banyaknya aku kurang tahu ya.
5: Berarti sudah sejauh itu ya Ibu atau seblak Sherly Prabu Muli ini terkenal ya. Dah wajar dong dari 2016 ya menitik dunia FMB ya, sampai 2026.
6: Iya.
5: Nah, Mbak Sherly kan tadi dari luar kota ada yang banyak. Kalau untuk pengiriman ke luar kota sendiri Mbak Sherly, untuk seblak Sherly Prabu Muli ada tip khususnya enggak sih, atau paling jauh kirim-kirim kemana? Jakarta kah atau daerah mana Mbak Sherly?
6: Tidak sih, aku pernah kemarin tuh terakhir ada ya dia di Jakarta gitu, jadi minta tolong di vakum apa ya? Oh enggak sih, aku bukan kirim, sorry. Jadi kayak biasanya nih mereka tuh sistemnya nitip. Jadi saya misalkan ada dia mau ke Jakarta nih misalkan. Terus ada temennya yang nitip gitu. Nah itu biasanya kita bisa bantu kayak vakum, tekwannya kita bantu vakum. Terus kuahnya kita bantu bekuin gitu. Biasanya kalau misalkan buat keluar kota yang jauh-jauh banget tuh kayak gitu, kayak keluar pulau lah kan, biasanya kita suka sarani untuk dibekuin dulu kuahnya dibekuin. Bisa bawa pakai styrofoam atau nanti dimasukin di packing kardus gitu. Biasanya juga kita tanya kalau misalkan berapa lama kan perjalanan, kalau misalkan cuma sekitar kayak 7 jam gitu perjalanan darat seharusnya masih aman sih kuah seblaknya tanpa harus dibekuin. Tapi kalau misalkan udah seharian, kita lebih saranin kayak kamu bekuin dulu di rumah sampai beku, jadi belinya H-1 atau H-2 gitu. Nanti kamu bawanya itu dia dalam posisi beku, biasa kita saranin masuk di dalam kardus atau styrofoam gitu.
5: Okay.
6: Atau jasip-jasip sih, kalau kirim kita belum berani, tapi paling dari mereka tuh jasip-jasip biasanya.
5: Langsung hand carry kalo gitu ya.
6: Jasip, kemarin gitu. Kadang tuh jasip, pali jasip.
5: Lebih ke jasip.
6: Paling kita bantu kayak misalnya ke Jakarta gitu, Mbak bisa nggak divakum? Ya kita bantu buat divakum gitu. Atau kita saranin kayak misalkan ada yang ke Pagaralang nih, kita sarani coba kayak bekuin aja dulu gitu.
5: Oke, berarti memang sejauh ini paling jauh dibawa langsung ke Jakarta Mbak Sherly ya, untuk seblak Sherly Prabu Muli.
6: Kayaknya waktu itu juga pernah ada ke Jogja gitu.
5: Berarti tuh anak-anak Prabu Muli yang merantau tuh.
6: Iya, biar dulu juga ada temanku tuh kerja di Pagar Alam, jadi dia stok berapa bungkus gitu terus dibekuin gitu.
5: Benar ya. Jadi memang bisa mengobati rindu seperti itu. Nah, kalau untuk sekarang di 2026 ini seblak Sherly Prabu Muli udah ada berapa cabang sih Mbak Sherly?
6: 2 sih kalau sekarang. Di Bawah Kemang 1, tetap di Muara 2 ya, 1.
5: Tetap di tempat yang lama di Muara 2, 1. Kalau yang paling dekat dengan daerah Komperta ada di Bawah Kemang ya?
6: Iya.
5: Nah, kedepannya nih gimana nih Mbak Sherly? Target besarnya untuk perkembangan usaha seblak Sherly Prabu Muli ini seperti apa?
6: Kedepannya sih yang jelas aku pengennya punya banyak cabang sih. Kepatnya keluar kota ya, kayak ya aku pengennya keluar kota kayak ke Palembang gitu atau ke Batu Raja kayak gitu. Cuman ya gitu kan, lihat dulu aja ya rezekinya ada apa enggak, kan waktunya ada apa enggak gitu.
5: Amin ya.
6: Emang beberapa tahun terakhir tuh kayak jalannya memang lebih slowly mungkin daripada yang lain kan. Karena itu tadi aku punya anak 2, jadi harus dipikir-pikirin banget matang-matang gitu.
5: Iya benar, mobilitasnya juga harus dipikirin.
6: Kedepannya pengen itu sih, aku pengen banget buka cabang di Palembang sebenarnya.
5: Iya dong, harus karena banyak nih. Banyak sekali fansnya seblak Sherly Prabu Muli di Palembang ya. Anak-anak Prabu Muli juga banyak yang merantau sih sebenarnya ke Palembang ya. Merantau yang gak jauh-jauh amat. Termasuk nih yang gak jauh-jauh banget tapi jarang pulang gitu kan. Jadi kayak pengen merasakan seblak Sherly Prabu Muli hadir di Palembang. Mudah-mudahan bisa ya Mbak Sherly.
6: Iya, kalau bisa ya mohonlah ya kalau ada info-info.
5: Boleh, nanti kita info-infokan.
6: Ruko-ruko, murtida-murtida gitu ya kan.
5: Oke, siap. Nah, Mbak Sherly terakhir deh, Harapannya kan tadi udah mudah-mudahan bisa buka cabang lagi atau buka cabang baru di kota Palembang lah. Nah, kalau untuk informasi pemesanan sendiri, ini bisa kemana sih Mbak Sally? Mungkin yang dari Palembang setelah mendengarkan siaran kita siang hari ini jadi tertarik untuk ikut Just Tip kah? Atau mungkin bisa dikirim langsung sama Seblak Prabu Muli?
6: Ya, kalau misalkan pemesanan itu masih tetap sama di WA yang lama yang ada di Instagram itu 08226926200 itu biasanya kita info-info jasip kita masukin ke story Instagram sih. Jadi rajin-rajin aja buka Instagram.
5: Okay. Nah, jadi dulur-dulur rajin-rajin buka Instagramnya @seblakserliprabumuli ya, Mbak Sally.
6: Iya.
5: Oke, jadi tinggal di follow, nanti akan ada informasi mengenai Just Tip juga di sana untuk Ong Palembang.
6: Iya.
5: Untuk
6: buat teman-teman yang mau buka Just Tip juga buka aja langsung, kayak gitu. Kalau misalkan ada rencana mau ke Palembang, misalkan ke Pali kemana gitu, dari Prabu ke Palembang, misalkan pengen kalian buka Just Tip makanan dari Prabu mau ke Palembang, silakan aja, nggak ada syarat gimana-gimana, nanti kalian bikin aja postingan kayak di Instagram gitu, misalkan hari Minggu tanggal sekian aku mau ke Palembang gitu, terus mau, ada nggak yang mau Just Tip Seblak Serli Prabu Muli gitu, nanti tag aja ke kita, nanti kita respond.
5: Oke, berarti dipermudah ya tanpa harus syarat-syarat lain gitu Mbak Sally ya. Ada minimal order nggak sih Mbak kalau untuk Just Tip? Just Tip
6: nanti posting aja, nanti kita repost, nanti kita bantu posting-posting lagi gitu. Siapa tahu kan ada yang nyangkut.
5: Oke, benar. Ada minimal order gak sih Mbak Sally kalau untuk teman-teman kita yang mau buka Just Tip itu ke Palembang misalnya, dari Prabu Muli ke Palembang?
6: Gak ada sih.
5: Untuk pemesanan bisa di hari H atau harus konfirmasi dulu nih Mbak Sally? Biasanya nih kan kita nih tiba-tiba di hari-hari menit-menit terakhir nih membludak banyak nih Just Tipan. Ini harus konfirmasi sebelum hari H atau gak apa-apa nih di hari H-nya juga gak apa-apa seperti itu?
6: Kalau perginya nggak mepet sih sebenarnya di hari H nggak apa-apa. Cuman kadang beberapa orang itu ada yang mau, kita kan buka jam 10 kan. Ada yang mau, Mbak jam 9 aku ambil ya, atau jam 10 tepat aku ambil ya. Nah itu mendingan hamin 1 deh, mendingan hamin 1 chat dulu gitu. Nanti kita bantu siapin pagi-pagi gitu kan. Nanti buat tambahan-tambahannya kalau ada tuh bisa menyusul.
5: Oke, siap. Berarti tanpa syarat, tanpa minimal order, yang penting teman-teman buat aja status di Instagram atau di media sosial manapun, tag Instagram @seblakserliprabumuli, nanti di repost ya, mudah-mudahan banyak yang order seperti itu. Oke, terima kasih banyak Mbak Sherly sudah mau ngobrol sama Mita tentang cerita viralnya Seblak Prabu Muli ya, yang mana menjadi yang mana bisa menjadi pelopor tekwan kuah seblak yang sesuai dengan lidah wong Palembang pertama kali. Dakati ung jual tekwan kuah seblak ya, ada di Seblak Serli Prabu Muli. Nah, okay, jadi kita udah selesai nih ngobrol sama owner dari Seblak Serli Prabu Muli ya. Tadi ada Mbak Sherly yang sudah menemani kita di teras UMKM. Jadi dua-dolor yang mau order nih silahkan bisa langsung ke Instagramnya @seblak_serli_prabumuli. Karena di sana ada menu-menunya juga ada. Tadi banyak sudah disebutkan juga sama Mbak Sally. Atau mau datang langsung juga ke Prabu Muli boleh. Terima kasih yang sudah mendengarkan siaran ini. Kita bertemu lagi di teras UMKM lainnya bersama dengan para owner dari usaha UMKM yang ada di kota Palembang dan sekitarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Demikian tadi teras UMKM Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sampai jumpa.

Tahukah kamu, ajang sepak bola terbesar di dunia, yaitu FIFA World Cup, pertama kali digelar pada tahun 1930. Saat itu, turnamen bersejarah ini dilaksanakan di Uruguay. Negara kecil di Amerika Selatan itu dipercaya menjadi tuan rumah karena sukses meraih medali emas sepak bola di Olimpiade 1924 dan 1928. Sebanyak 13 negara ikut ambil bagian dalam Piala Dunia pertama, terdiri dari tim-tim asal Amerika Selatan, Amerika Utara, dan Eropa. Perjalanan menuju final mempertemukan dua rival kuat, yaitu Uruguay dan Argentina. Laga final ini berlangsung di Stadio Centenario, Montevideo, disaksikan puluhan ribu penonton

0: metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan zuhur untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 12 lewat 1 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan zuhur siang hari ini untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, kami segenap teman-teman yang bertugas mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur. Semoga rangkaian ibadah pendengar hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya Robbal Alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sampai mendekati pukul 12:30 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Perempat Red Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Tahukah kalian tentang fenomena unik yang terjadi di kota Mekah, Arab Saudi? Ya, kita sedang berbicara tentang saat matahari berada tepat di atas Ka'bah. Fenomena ini terjadi dua kali setahun, biasanya pada akhir Mei dan pertengahan Juli. Saat itu posisi matahari berada tepat di atas Ka'bah pada waktu siang hari. Apa yang membuat ini begitu istimewa? Pada saat itu bayangan Ka'bah menghilang sepenuhnya. Fenomena ini juga menjadi momen penting bagi umat Muslim di seluruh dunia. Dengan posisi matahari yang tepat di atas Ka'bah, umat Muslim bisa menggunakan bayangan benda di tempat mereka untuk menentukan arah kiblat dengan lebih akurat. Jadi, pastikan Anda menandai kalender untuk melihat fenomena ini setiap tahunnya.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Bu, kenapa hujannya deresnian? Sungainya juga kecikaan makin butek.
1: Iyo nak, ibu juga dengar suara gemuruh dari arah bukit sana. Itu harus waspada. Ini pajak jadi tando-tando banjir bandang atau tanah longsor.
2: Cak Mano, galo-galo lah siap. Ambil tas siaga, dokumen penting, obat-obatan, senter, dan juga pakaian. Kita evakuasi ke tempat yang lebih tinggi.
0: Bah, apa rumah kita ini aman, bah?
2: Nah, keselamatan jauh lebih penting. Kalau banyu naik cepat atau tanah mulai retak, kita jangan tunggu lagi.
1: Payo nak, ingat selalu untuk belok jalur evakuasi. Dan jangan balik sebelum keadaan dinyatakan aman sama petugas.
0: Iya bu, benar kata ibu. Payo bu, kita harus cepat-cepat ini.
3: Banjir bandang dan tanah longsor dapat datang tiba-tiba. Kenali tandanya. Hujan lebat berkepanjangan, air sungai keruh dan naik cepat, suara gemuruh, serta tanah yang mulai retak. Segera evakuasi ke tempat aman, bawa tas siaga dan ikuti arahan petugas. Keselamatan Anda adalah prioritas utama. Pesan ini disampaikan dalam rangka meningkatkan kewaspadaan terhadap bencana alam.

0: metik buah bedaro, gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak terasa.
1: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, satu informasi kembali kami hadirkan untuk pendengar Pro 4 RRI Palembang dalam sesi hiburan dan informasi. Satu informasi dari pemerintah Kota Palembang yang membentuk tim percepatan tindak lanjut hasil putusan Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN tahun 2022 guna mengintegrasikan program pengendalian banjir dan pemeliharaan lingkungan hidup di wilayah Palembang. Wali Kota Palembang Bapak Ratu Dewa ini menyampaikan pembentukan tim lintas dinas ini bertujuan agar eksekusi terhadap 5 poin putusan PTUN nomor 10/G/TF/2022 ini dapat berjalan lebih terkoordinasi dan transparan. Adapun 5 poin yang wajib dipenuhi Pemkot Palembang meliputi penyediaan ruang terbuka hijau sebesar 30%, pengembalian fungsi rawa konservasi, penyediaan kolam retensi, dan sistem drainase yang memadai. Jadi penyedia tempat pengelola sampah yang tidak mencemari udara dan air, serta menyediakan posko bencana banjir. Bapak Ratu Dewa sendiri memberikan instruksi tegas kepada jajarannya untuk merampungkan draft yang struktur tim gabungan tersebut dalam waktu 3 hari, dan ia menargetkan tim sudah harus siap bergerak dengan langkah konkret di lapangan dalam waktu 15 hari ke depan. Baik pendengar, kita kembali di Berandan Informasi di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa de la Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa de la Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa de la Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Bujang Belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dia yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
2: Rompak, suara budaya Sumatera.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Pro4 tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Oke, pendengar Pro 4 RRI Palembang, di mana bae berada sih ke informasi. Balik lagi Cik Mita sampaikan terdulur pendengar Pro 4 RRI Palembang ya. Yang mana

Informasi masih seputar Kota Palembang dan sekitarnya ya. 53 menit beranjak dari pukul 12 siang hari ini, pendengar. Ini satu informasi dari Sekayu nih. Siapa Bang Sekayu di sini ya? Kami kutip dari laman rri.co.id, tanah longsor terjadi di sekitar Jalan Laskar Jimbun Lingkungan 3 atau Jalan Laut, Kelurahan Sewak Baru, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, di minggu lalu, tanggal 17 Mei. Dan peristiwa ini mengakibatkan kerusakan pada akses jalan yang mengancam sejumlah rumah warga di bantaran Sungai Musi. Kepala Pelaksana BPBD Musi Banyuasin ini memerintahkan tim melakukan kaji cepat di lokasi kejadian. Tim bersama pihak kecamatan, kelurahan, perangkat RT RW dan masyarakat turun ke lokasi untuk penanganan awal. Berdasarkan laporan warga, longsor terjadi sekitar pukul 11 akibat abrasi yang memicu erosi di tebing Sungai Musi. Longsor ini menyebabkan sebagian badan jalan mengalami kerusakan dengan panjang sekitar 60 meter dan lebih mencapai 3 meter. Dodolar, kita kembali di beredar informasi di 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Rumpat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengar perempat. Bersama saya Mita Dinda Sari, inilah info selengkapnya. Kita di informasi yang pertama, dedulur kerajinan sulaman menjadi andalan ekonomi di Kota Pariaman. Dengan Desa Naras sebagai pusat produksinya, desa ini telah puluhan tahun memasok sulaman berkualitas ke berbagai daerah hingga negara tetangga. Masyarakat Naras menekuni sulaman secara bertahun-tahun sejak 1960-an, menghasilkan motif yang rapi dan detail. Kini produknya makin beragam, mulai dari busana pengantin hingga beragam aksesoris. Meski teknologi bordir terus berkembang, sulam Naras tetap unggul karena dikerjakan manual dengan ketelitian yang tinggi.

0: Kita ke informasi selanjutnya, dulur. Dole-dole adalah ritual tradisional suku Buton di Bau-Bau yang dilakukan untuk melindungi anak dari penyakit. Upacara ini sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia pada 2021. Ritual ini biasanya dilakukan ketika bayi mengalami gangguan kulit seperti tai peta. Tradisi ini diyakini berasal dari kisah penyembuhan Betaumbari pada awal kerajaan Buton. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar perempat produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwi Dasari. Selamat siang dan sampai jumpa.
1: Lah kita peloi, ingat perempat. Informasi sedengar dari perempat RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.
0: FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, seperti biasa pukul 13 sampai pukul 14 waktu Indonesia Barat, kita akan mengikuti bersama siaran budaya Nusantara dari Pro 4 RRI Jakarta.

destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Tang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: 101,1 Pro 2 FM teman. Kamu kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah, Mar, aku krungu loh salammu, tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya, manggung.
7: Kan mau manggung komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Kita dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Seperti biasa kami hadir bersama dengan RRI-RRI yang ada di Indonesia. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru ya. Di sana sudah ada rekan saya, Kairani Januarini. Nanti kita bakal bahas tentang daerah istimewa Riau, Indonesia. Menghadirkan Datuk Taufik Ikram

0: di sana ya. Bagaimana hujan ke
1: hujan tadi sempat hujan. Alhamdulillah ini sudah gerimis manja. Tadi sempat deres ya dari pagi jam 9-an sampai jam sampai jam 11-an.
0: Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah. Di sini juga hujan.
1: Pekan Baru juga hujan.
0: Hujan gerimis tapi.
1: Oh, gerimis
0: sekarang
1: tapi ya.
0: Mendung lah. Gerimis-gerimis tak diundang ya.
1: Iyalah, bolehlah nyanyi tak diundang dah gerimisnya.
0: janganlah nanti kita lari lah pendengar kita.
1: Puan Rani, hari ini kita menghadirkan siapa?
0: Kita akan menghadirkan Datuk Ikram Jamil.
1: Ya.
0: Nah, Datuk ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
1: Baik.
0: Yang memang paham betul terkait dengan topik kita pada siang hari ini nih, Mpok Nova, yaitu Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia.
1: Baiklah kalau begitu. Baik. Tanpa berlama-lama lagi, narasumber kita hadirkah atau lewat Zoom?
0: Hadir, alhamdulillah sudah hadir di studio program 4 RRI Pekanbaru. Kita sapa dulu boleh?
1: Boleh. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Salam sehat, salam bahagia Datuk ya.
2: Alhamdulillah.
1: Baik Puan Rani, silahkan ngobrol dulu sama narasumber kita. Nanti kita kasih kesempatan buat pendengar kita gabung di telepon dan juga di WhatsApp-nya. Silahkan.
0: Baik, terima kasih Mpok Nova. Dan untuk untuk pendengar di seluruh Nusantara juga nanti bisa bergabung bersama kami dengan obrolan kita hari ini membahas terkait dengan Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia. Saya tadi Mpok Nova sudah menyapa, tapi saya belum menyapa. Saya sapa dulu ya. Assalamualaikum Datuk.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat ke Datuk? Alhamdulillah. Jadi kalau misalnya yang belum tahu ini, Datuk Ikram Jamil ini adalah Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Riau.
2: Yang tepatnya saya Datuk Seri Taufik Ikram Jamil. Ketua Umum Dewan Pimpinan Harian Lembaga Adat Melayu Riau Provinsi Riau.
0: Provinsi Riau. Nah, itu yang lebih tepatnya sehat ada tuh apa kegiatan di dalam saat ini?
2: Saat ini kami sedang mempersiapkan zikir ya. Zikir malam nanti insyaallah. Sempena satu tahun dimaklumatkan daerah istimewa perjuangan daerah istimewa Riau. Jadi hari ini pas satu tahun.
0: Oh, pas satu tahun. Jadi
2: pas satu tahun dimaklumatkan artinya dideklarasikan perjuangan mewujudkan daerah istimewa Riau di Lembaga Adat Riau yang didukung oleh berbagai elemen masyarakat. Makanya hari ini tema ini kita alhamdulillah.
0: Hari ini tepat betul. Ya.
2: Sebab kebangkitan nasional itu maka kita berterima kasih kepada Indonesia karena kita diberi kesempatan untuk mengusulkan ini, untuk memperjuangkan ini dan di dalam lingkup negara Republik Indonesia ini kita ingin berbuat lebih banyak untuk Republik ini.
0: Okay, baiklah, alhamdulillah. Tapi Datuk sebelumnya mungkin saya nak mengulik sedikit tentang daerah istimewa di Provinsi Riau. Ini seperti apa mungkin filosofisnya nih Datuk?
2: Filosofisnya bahwa kita memiliki berbagai yang khas khusus dan itu harus ditangani secara khusus gitu. Dan itu sesuai dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia terutama pada pasal 18B itu memang menjamin kehidupan seperti itu dan ini sudah diperjuangkan oleh leluhur kita seperti macam Sultan Syarif Kasim Malan sudah bertemu dengan Presiden Soekarno waktu itu untuk menjadikan daerah ini sebagai waktu itu memang khususnya Siak ini meliputi sebagai Riau sekarang untuk menjadi daerah istimewa gitu. Karena berbagai hal keistimewaannya. Makanya di dalam perjuangan sekarang ini kalau misalnya kita melihat Aceh misalnya istimewanya pada syariat kemudian Jogja pada kalau kita melihat kepada peradaban Melayu karena pusat budaya Melayu itu berada di Riau ini gitu.
0: Okay. Tapi kenapa kita dibilang pantas lah untuk menjadi daerah istimewa ini, Datuk?
2: Ada setidaknya ada tujuh alasan. Tujuh alasan diantaranya adalah bahwa dari sinilah Kerajaan Sriwijaya pada abad ketiga gitu ya. Dan Sriwijaya ini merupakan satu kawasan dikatakan sebagai Nusantara satu. Dan dengan demikian kerana dia menguasai perdagangan Asia Tenggara, bahasa Melayu juga berkembang. Bahasa Melayu ini kemudian berkembang pada zaman itu. Bahasa Melayunya. Kemudian di sini juga misalnya ketika Indonesia merdeka, di Riau ini sedang berkuasa 9 kerajaan. Dan begitu Indonesia merdeka menyatakan diri bergabung dengan Republik gitu. Belum lagi dengan misalnya perjuangan-perjuangan mulai dari abad 16 misalnya ketika kemahdian Melayu berpusat di Melaka, ketika Melaka dijatuhkan oleh Portugis, hanya waktu dalam waktu 6 bulan orang-orang Riau sudah pergi menyerang Portugis.

0: Portugis di Melaka gitu. Oh. Ini kan satu pesaing yang sangat besar gitu ya. Yeah. Belum lagi kita misalnya kalau kita melihat bagaimana Sultan-Sultan Melayu ini menumbangkan bukan saja pikiran dan kedaulatan tapi juga dalam bentuk harta. Seperti contoh bagaimana Sultan Kasim menyerahkan uangnya 13 juta golden misalnya gitu ya. Mm-hmm. Waktu itu sangat besar sekali. Mm-hmm. Tapi juga ingat zaman itu juga tambang minyaknya sudah ditambang dari Riau gitu. Oh. Minyak di Riau ini mulai dieksploitasi itu tahun 1936 dan itu diserahkan pada untuk Republik gitu. Oh, jadi iya, sesuatu yang menurut kita pantas. Apalagi kalau kita melihat di Riau, sistem kekerabatan di Riau ini ada di tempat lain cuma satu. Kalau di Riau ini ada tiga. Ada matrilineal, ada patrilineal, ada parental pun, parental pun ada. Ini tiga-tiganya bergabung dan itu sesuatu sesuatu yang mozaik Indonesia yang seolah-olahnya terkumpul di sini gitu. Mm-hmm. Belum lagi kalau kita lihat keberagamannya. Dan di Riau ini mulai dari misalnya kuno, klasik, modern itu bergabung di satu. Kita masih bisa lihat itu ini di sini. Di sini misalnya masih misalnya ada sistem kedatuan, ada apa pihak mangku adat, yeah, menjalankan apanya, kemudian ada perbatinan ya. Misalnya masyarakat Sakai itu hidup di paling, kalau sebagai contoh yang paling konkret itu di Pelawan misalnya. Di Pelawan itu dan masih berfungsi walaupun warisan. Betul. Kemudian ada pimpinan yang lama lagi perbatinan batin juga masih berfungsi. Mm-hmm. Kemudian ada pati, ada pemerintah modern. Jadi itu tidak ada tempat lain. Di tempat lain barangkali ada masa ada monarki modern, tapi sistem pemerintah yang jauh itu zaman peninggalan kuno yang itu di sini kesemuanya masih dapat kita lihat dengan jelas gitu.
1: Karena memang budaya kita ini masih kental.
0: Iya ya, itu. Ya, dan sampai sekarang Riau, pun ya, kita lihat bahwa ya istilahnya kita juga harus mengakui bahwa Riau ini juga menumbang devisa besar. Dan artinya istimewa itu kita ya setidaknya kita tuh diakui gitu, yeah, keberadaan, yeah, kita itu ya. Mm-hmm. Jadi kita bukan kita bagian yang ya semua, tapi kita juga ada memiliki kekhususan seperti itu.
1: Yeah. Tapi Dato, untuk menjadi kemarin sudah menjadi daerah istimewa ya setahun lampau tuh, yeah, susah tak Dato?
0: Tidak susah. Mm-mm. Tidak susah. Tidak susah sebab kita didukung oleh masyarakat ya. Ada 130-an organisasi masyarakat yang mendukung. Kemudian Gubernur Riau dan DPRD Riau juga sudah memberi dukungan gitu. Dan ini sudah kita bawa ke DPR RI. Jadi persis ketika tanggal 17 Oktober kita deklarasikan berdirinya kita isikan perwudu dan Provinsi Riau. Coba Oktober itu hari kebudayaan nasional ya. Mm-hmm. Hari kebudayaan. Dan kita kenapa kita ambil itu tanggal 17 Oktober karena yang kita istimewakan adalah kebudayaan Melayunya gitu. Nah, kita hormat. Kemudian pada tanggal 28 Oktober kita serahkan dokumen ini kepada kepada DPR RI. Mm-mm. Dan DPD gitu ya. Mm-mm. Sebab mereka yang pembuat undang-undang ya. Kenapa kita ambil 28 Oktober? Karena waktu itulah bahasa Indonesia bahasa Melayu resmi bahasa Indonesia. Mm-mm. Sementara kita akan mengangkat bahasa Melayu ini sebagai model besar dalam kita berbangsa gitu.
1: Iya. Yeah. Tapi mungkin sebagian masyarakat tuh. Kenapa sih Provinsi Riau harus dijadikan daerah istimewa? Karena memang sudah istimewa. Kenapa yeah, tapi harus dijadikan daerah istimewa?
0: Karena di situ ada pengakuan gitu. Pengakuan secara nasional gitu. Mm-hmm. Kalau kita jujur mengatakan orang misalnya katakan gimana Pekanbaru atau gini katakan Riau itu sebelah mana Batam ya? Itu berarti jelas itu contoh ya bagaimana bagaimana ketidaktahuan gitu apa ya. Itu sesuatu yang sangat merusak pikiran kita, apalagi akhir-akhir ini juga kita tahu bahwa ada satu gerakan yang sudah kita bantah dan alhamdulillah pemerintah pusat memperhatikan itu. Mereka mengatakan bahwa bahasa Indonesia itu kembali sadar bahasa Melayu Riau. Mm-hmm. Itu 4 tahun lalu itu kita dari sini sampai kita ke Jakarta berdiskusi itu di pusat bahasa. Akhirnya memang betul bahwa bahasa Indonesia itu berasal dari bahasa Melayu Riau gitu. Mm-hmm.
1: Oke. Okay. Tapi pasti mempertahankannya mungkin kita sekarang sudah jadi daerah istimewa. Mm-hmm. Mempertahankannya bagaimana? Apa yang harus
0: dilakukan? Nah, ini untuk ini gini. Mm-mm. Ini di sisi lain. Kalau kita, kalau seperti Puan cakap tadi itu, kalau di Jakarta cakap ini bahasa Upin ya. Berarti sebenarnya seolah-olah kita ini bahasa Malaysia, padahal kita bahasa kita kan.
1: Bahasa kita
0: ya. Itu artinya juga hendak melihatkan pada dunia bahwa pusat Melayu itu kan di Malaysia, justru di Indonesia gitu. Kan itu kan dasar dia kan gitu. Itu artinya makan kita ini untuk apa? Makanya dari Riau itu bukan hanya untuk Riau tapi juga untuk Indonesia gitu. Mm-hmm. Ya, kenapa kita dengan kalau kita daerah istimewa Riau ini berarti ada perhatian-perhatian khusus yang harus diberikan. Sekarang saya contohlah Puan, kita dapat dengar apa dialek Melayu asli itu. Jadi kita ini dah campur-campurnya.
1: Betul.
0: Jadi itu kalau secara pragmatis sekarang mungkin kita ngabaikan. Tetapi cara kebudayaan matinya satu dialek berarti mati satu. Itu harus kita perhatikan. Jadi ini memang pandangan kebudayaan. Jadi pandangan kebudayaan mungkin secara pragmatis ya mungkin tidak begitu pikir. Kalau ditanya masyarakat apa istimewa, kami dapat apa dibilang? Satu pertanyaan wajar sebetulnya. Begini, setelah kita menyumbang kepada negara devisa besar sampai sekarang sampai 30% dari apa itu berasal dari Riau, yang mengalir ke Riau itu berapa persen sih gitu? Kebanyakan masyarakat bertanya. Masalah kita masih ada sekitar 6% itu di bawah, masih hidup bawah garis kemiskinan ya. Dan itu di ladang-ladang minyak gitu, bayangkan. Dari kalau dia istimewa, ada satu hal yang pengelolaan yang harus lebih khusus gitu untuk itu. Tidak mudah Puan, bagaimana menyatukan sistem kekerabatan paternial, maternial, parental menjadi satu kesatuan, itu memerlukan pemikiran, dan pemikiran ini ya dampaknya memang bagaimana kita diakui keistimewaannya dan sebagainya. Tapi pada hakikatnya bahwa yang kita kata istimewain pada hakikatnya adalah bagaimana kita menangkap istimewa itu, kita mengatakan nikmat Allah. Nikmat Allah mana lagi yang Riau dustakan, yang Indonesia dustakan. Minyak
1: semuanya ada.
0: Di atas ada minyak, di bawah ada minyak.

0: juga ada pernah bilang ya bahwa pentingnya strategi perjuangan dilakukan secara terukur di tengah dinamika politik daerah maupun nasional ketika daerah istimewa ini. Seperti apa, Dato?
1: Kami dulu makanya sekarang perjuangan ini kan perjuangan harus politik sekarang nih kan. Bagaimanapun ini keputusan di tangan presiden dan di tangan DPR RI gitu. Dan kita tentu melakukan pendekatan nanti kita dialog kita akan terus saya percaya sekali, kami di dalam percaya sekali bahwa dialog sangat diperlukan. Kita masih percaya pada kata-kata, walaupun kata-kata sudah mengalami erosi, tetapi kita percaya bahwa dengan kata, dengan dialog, itulah cara sistem diplomasi Melayu. Nah itu diplomasi Melayu seperti itu. Jadi kalau kita melihat misalnya kemerdekaan Malaysia, itu tidak diawali dengan perang, tapi dengan bicara, dengan diplomasi, diskusi apa macam. Tentu kita kalau misalnya kita dapat 10 cuma dapat 7, yang 7 tak boleh kita buang. Walaupun kalau mak saya bilang gini, kalaupun aku dapat satu piring tetap aku terima. Artinya tetap kita berjuangkan gitu. Walaupun kami, tanah ulayat kami itu dapat sejengkal, tetap kami berjuangkan, dan itu bagi kami satu rahmat dari Allah Ta'ala.
0: Tapi Datuk, di kita sudah jadi daerah istimewa ini, apa yang mungkin yang paling miris menurut Datuk yang harus kita perjuangkan, Datuk?
1: Yang paling apa nih, tata ruang daerah Provinsi Riau sendiri. Bagaimana misalnya tanah-tanah ulayat itu harus diakui oleh republik ini, dan itu bagaimana bisa menguntungkan masyarakat banyak gitu ya. Itu contoh. Kemudian bagaimana pembinaan secara khusus terhadap kebudayaan Melayu tadi gitu. Nah itu yang apanya. Kemudian ya dengan demikian juga ini kan makanya kalau kita bicara daerah istimewa Riau itu bagaimanapun dampaknya kepada ekonomi tetap ada. Kalau pakai contoh misalnya kalau kita budaya berarti mengaku adat. Dan di Riau ada 400-an wilayah adat ya. Dan itu kalau adat ini berarti setiap adat itu mereka pasti punya tanah. Nah tanahnya mana sekarang? Nah tanah ini ya kita mengakui bahwa pengaturan agraria kita kan masih harus disempurnakan. Alhamdulillah dalam pemerintahan sekarang misalnya bagaimana pihak misalnya bagaimana sekarang mencoba mendaftarkan tanah ulayat itu kita ikuti. Dan Riau merupakan alhamdulillah dia mengecah satu dari tubuh provinsi yang diprioritaskan untuk pendaftaran tanah ulayat, dan itu kita kejar gitu. Nah itu contoh, artinya ini sangat memungkinkan sebab ini keperluannya bukanlah keperluan melawan pusat, tapi justru mendukung pusat untuk lebih bernegara yang sebagaimana diatur dalam undang-undang dasar 45 kita.
0: Betul, menata juga
1: berarti ya.
0: Baik, satu tahun kita sudah menjadi daerah istimewa.
1: Belum,
0: ya?
1: Belum.
0: Oh, belum.
1: Belum kan? Belum. Ini baru nak perjuangkan.
0: Oh, baru nak perjuangkan. Satu tahun apa tadi?
1: Apa? Memaklumatkan perjuangan. Memulakan perjuangan.
0: Perjuangan aja harus satu tahun ya, tuh, ya.
1: Dan kita ya yakin bahwa ini tidak main model 1-2-3 bulan. Itu tapi kita ini memang kita memerlukan stamina dan harus berjuang gitu. Tapi yang jelas kita kewajiban kita sebagai warga negara, sebagai orang daerah sudah kita laksanakan. Katanya kita datang ke DPR RI, datang ke Kementerian Dalam Negeri kan bawa ini semua apa namanya kita berdialog ya. Cukup bagus intens juga berdialog dengan DPR RI ya gitu ya. Nah itu apanya. Di samping di sisi lain memang kita harus banyak hal yang harus kita kemas gitu ya.
0: Oke. Apa lagi yang mungkin yang kurang, Datuk, yang ya agar kita juga segeralah menjadi daerah istimewa, Datuk?
1: Ya bagaimana ya yang kurangnya ya memang kita dalam arus politik ini kan. Dan bagaimana kita bisa berfungsi dalam arus politik ini gitu. Itu yang ya. Nah itu jadi ini perjuangan sekarang ini artinya gitu, naskah demikian sudah diatur, sudah disusun, sudah sedang terus berjalan. Nah, tapi ya ini memang gantung pada keputusan
0: dari.
1: Dan saya yakin baik di legislatif maupun eksekutif di pemerintah pusat itu sangat mengapresiasi apa yang kita lakukan. Dan tinggal kita sekarang ini tinggal waktu nih. Waktu ini yang kita harus ada momen yang tepat apa segala macam itu kita yakin. Tapi kita apakah Riau siap itu? Kalau sekarang besok jadi daerah istimewa belum siap kita. Sebab bagaimana hal-hal yang itu kan harus banyak diatur gitu. Ini kalau besok.
0: Iya. Kalau besok siapa tahu di maklum pas tahun jadi daerah istimewa.
1: Maksudnya segala sesuatu itu ada proses, kemudian ada yang kita kerjakan.

0: orang orang melahirkan aja, setelah dia melahirkan itu kan tidak bisa langsung berjalan, anak itu harus dilatih dulu. Begitu juga kita gitu. Mm-hmm.
1: Setahun yang maklumat mungkin tadi yang Datuk sampaikan kita akan menjadi tidak istimewa ini. Apa nanti itu program apa lagi yang akan dilakukan?
0: Ya sekarang ini. Yeah. Sekarang ini ya programnya program lobby sekarang.
1: Lobby terus.
0: Ya terus kita bicara, dan kita tidak bosan bicara. Saya dulu saya dulu wartawan ya. Wartawan saya di Kompas dan Pak Yakob itu ngantar pada saya. Kerja kita sebagai wartawan ini satu cuma berbual. Dan menurut saya dan itu terasa satu kelebihan orang Melayu untuk berbual ya. Berbual itu melobi dia dengan bosan untuk menjelaskan, dengan bosan untuk menjelaskan. Walaupun mungkin banyak yang mungkin ada yang mencemeh, tapi bagaimana dia tidak berhenti gitu. Itu yang kita lakukan. Mungkin sekarang mungkin dalam 3-4 bulan terakhir ini kita agak slow ya. Sebab situasi politik kita baik di zona pun di lokal juga tidak begitu bagus gitu kan. Jadi kita juga memberi kesempatan, beri napas kepada lain untuk bisa bersama-sama berkembang gitu.
1: Baik. Kalau untuk generasi muda seperti apa nih Datuk?
0: Mereka kita harapkan memang yang utama gitu ya. Yang utama sebab begini, seperti katakan tadi, ini mungkin tidak untuk kita sekarang. Mungkin makanya setahun dua kali mungkin belum, tetapi untuk generasi yang akan datang itu untuk mereka kita berjuang. Oleh karena itu kita melibatkan mereka sejak awal. Beberapa laskar-laskar muda gitu, itu mereka siap sedia itu. Jadi apapun ya perintah kita lah gitu jalannya. Biasa ada sekitar kan ada sekitar 40-an laskar-laskar yang anak muda itu yang berhimpun di dalam upaya untuk menggolkan Ismail Riau. Itu contoh lah menurut saya, itu kan anak-anak muda gitu ini. Nah, itu dan kita tetap bagaimana menjaga komunikasi yang baik, yang sebaik-baiknya, dan kita mengharapkan tanpa cacat celah gitu.
1: Ya baiklah. Perjuangan terus kita lakukan ya. Dari lobby ke lobby terus kita kumandangkan nih Datuk ya untuk mendapatkan daerah istimewa Provinsi Riau. Baiklah, kita juga undang penelpon Mbok Nova, kita juga undang penelpon boleh?
2: Iya, kita ini dulu informasikan dulu nomor telepon yang bisa hubungin.
1: Ya, boleh. Kalau di Jakarta berapa tuh?
2: 021-3504510 untuk Pekanbaru.
1: Baik, kalau di Pekanbaru 20761-23606 ya. Baik. Atau 23606. Puan,
2: kita terima penelpon, kita break dulu ya.
1: Boleh.
2: Baiklah. Ya, boleh diulang lagi mungkin Pekanbaru berapa nomor teleponnya?
1: Kalau di Pekanbaru sila di 0761-23606 ya. 0761-23606.
2: Baik, nanti kita akan kembali lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Balik lagi di siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Pekanbaru. Puan Rani.
2: Ye, saya. Apa kabarnya?
1: Kabar baik.
2: Kabar terus ditanya ya.
1: Iya, enggak apa-apa.
2: Enggak
1: apa-apa ya. Daripada berapa uangnya gitu kan ya.
2: Jangan. Ini pertengahan bulan.
1: Iya.
2: Mau akhir pula ya.

di tiga pilar utama ya. Mm-hmm. Tiga pilar tokoh masyarakat didasarkan dengan kontribusi ekonomi, fondasi histori dan budaya, keistimewaan khusus. Nah, seperti apa tuh Pak tanggapannya? Mohon dong kasih tanggapannya.

0: internasional gitu terhadap lingkungan Karhutla ini. Pada saat daerah istimewa Riau untuk Indonesia ini sudah di
1: sudah digongkan.
0: Iya, itu pertanyaan saya, data yang mungkin sudah paham tentang pertanyaan saya. Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah Datuk ya?
2: Sudah ya Datuk,
1: sudah paham ya. Sudah, silakan Datuk.
2: Kita jawab saja Datuk, Sile. Mungkin jawabnya dengan pantun dulu Datuk, Sile.
3: burung merbah, burung cempua.
1: Sudahkah
3: dibawa orang ke sungai api?
1: Suai.
3: Sungguh bagus pertanyaannya. Tapi saya memang menjawabnya sulit.
1: Pertanyaan yang bagus, jawabnya sulit.
3: Pertama dari ibu yang di Jakarta tadi, pertama dari segi ekonominya, bahwa dengan adanya daerah istimewa Riau misalnya, tentu pemerintah akan menganggarkan secara khusus tentang keistimewaan itu. Seperti misalnya daerah istimewa Yogyakarta misalnya, ke daerah keistimewaan itu untuk ada 500 miliar satu tahun.
2: 500 miliar.
3: Ya, coba itu untuk keistimewaan pembangunan budaya, makan wajar mereka, tapi sementara Riau misalnya cuma satu tahun itu dana untuk budaya cuma 50 miliar, Mak. Coba ya. Nah, itu. Jadi sementara persoalan budaya di Riau ini misalnya itu kan berkaitan ya, sangat komplit gitu, sebab daerah ini sangat heterogen. Jadi Yogyakarta heterogen, tapi di Yogyakarta orang heterogen itu karena di sana dengan latar belakang pendidikan, orang mencari pendidikan. Tapi kalau di Riau heterogen itu adalah orang mencari nafkah gitu. Berbeda jadi heterogen ini, apalagi kita berbatasan langsung dengan negaranya, artinya dia punya dalam terhadap ancaman budaya itu dan ancaman ekonomi sangat nyata gitu. Makanya harus dirangkul khusus. Dan contoh juga misalnya gini, makanya kita kan tempat RRI membuat ada stasiun di Begali dan lain-lain. Itu menunjukkan bahwa ini harus ditangani khusus berjuga ekonominya gitu. Jadi gini, kalau misalnya dulu saya waktu kecil-kecil gitu, cara ekonominya waktu kecil-kecil dulu itu, kami dulu beli batu es tau gak?
1: Es
3: itu ke Malaysia gitu. Artinya karena ekonomi di sini sangat rendah, di sana tinggi. Nah, sekarang bagaimana nak menyesuaikan itu, berarti ada penanganan khusus dalam bidang ekonomi. Gitu. Belum lagi soal tanah-tanah. Tadi saya katakan tanah ulayat tadi. Nah, sekarang contoh. Maka saya kemarin, tanah ulayat itu bisa didaftarkan selagi dia tidak diperuntukkan untuk perusahaan-perusahaan, untuk BUMN atau perusahaan swasta gitu. Sebenarnya kalau gitu tidak ada yang bisa didaftarkan di Riau ini. Soal semua tanah di Riau ini sudah ditaplok, ada izinnya. Bagaimana caranya? Tapi kan ada jalan keluar. Artinya setelah 30 tahun nanti, perhitungan itu harus dengan orang-orang adat gitu. Yang sekarang okay, kan itu jalan keluar. Artinya itu harus ditangani secara khusus gitu. Itu juga misalnya kontribusi sejarah ya. Saya kata begini, peradaban di Riau ini kita bisa telusuri 40 tahun sebelum Masehi. Itu penemuan tahun 2019 oleh UGM. Menemukan bahwa ada peradaban batu di Riau yang seusia sama di Sangiran. Di Jawa Tengah. Berarti di sini. Jadi itu ditemukan di logat. Itu dari situ contoh. Kemudian belum lagi itu dari segi historis lah gitu. Belum lagi soal apanya. Soal-soal yang keren Sriwijaya tadi itu yang bagian itu. Nah itu menunjukkan seperti itu. Kemudian kalau lebih mau jelaskan, baca juga lah di Facebook saya hari ini. Saya memuat tentang bagaimana daerah istimewa Riau itu, apa alasannya. Hari ini jam 1 tadi saya
2: apa media sosialnya?
3: Di Facebook.
2: Di Facebook. Datuk Ikram Jamil.
3: Saya menjelaskan tentang bagaimana Riau sepanjang abad ada 7 alasan secara historis dan apanya itu lengkap di situ. Dari segi ekonomi gitu lah. Tadi soal penanaman tanah itu tadi apa bersilang silang gitu ya. Nah, kemudian dari adik yang dari
2: Maluku ya.
3: Itu memang artinya gini, itu juga memperlihatkan bahwa gini, Riau ini saat kami mengatakan Riau ini ladang perburuan gitu. Jadi orang berusaha datang untuk kemari untuk membuka kebun, buka macam-macam. Daerah Indonesia kaya ini banyak, tetapi khusus pertama dia

0: dekat dengan perairan internasional. Ini sehingga hasil produksinya bisa diperdagangkan itu cepat. Keluar dari Riau ini sudah, kita sudah masuk perairan nomor dua teramai di dunia. Jadi artinya ketika orang membuat usaha ini, dia untuk keluar mudah. Kemudian masyarakat Riau ini, bagi kami masyarakat Melayu Riau itu orangnya sangat terbuka. Dia tidak pernah kemak pikirannya sama pendatang, menerima. Artinya orang untuk berusaha, okey.
1: Sila gitu ya.
0: Asalkan di mana langit didunduk, di mana bumi di situ langit didunduk. Artinya jangan beraja-raja di negara itu. Artinya selagi dia ingin membangun kita. Dan kemudian dan definisi Melayu itu pengakuan. Kalau dia Melayu, mengaku Melayu, dia bangun Melayu, sudah Melayu, dia tak tergantung pada darah. Begitu mudahnya berusaha sehingga usaha begitu lancar sehingga orang membuka perkebunan itu. Dalam arti, ini kan harus ditangani secara khusus. Dan tidak bisa global seperti yang ada sekarang ini. Jangankan Riau, kalau sekarang ini pemerintah Riau tak sanggup menghadapi kartu telanir.
1: Betul.
0: Pemerintah Indonesia pun berat juga menghadapi ini. Jadi, kadang-kadang dengan khusus, berarti ada penanganan khusus, berarti nanti yang terjadi Riau secara ekonomi akan begini, maka penanganan perkebunan harus seperti ini. Kalau kami masyarakat Melayu Riau, itu tak pernah terjadi pembakaran itu. Kami membakar misalnya itu, gini ya, saya katakan kalau istilah di Melayu Riau itu ada sistem namanya sistem memerun. Nah, itu akan payah boleh. Memerun dan bahasa tidak ada itu. Artinya dia adalah hanya juga bukan lahan dibakar, tapi yang ditebas itu dibakar tapi dijaga dan diparit dulu sebelum dibakar. Ini kan kearifan lokal gitu ya. Kita bukan berpindah itu bukan berarti jelek. Kita gini, tahun ini kita buka di sini, tahun depan kita buka di sana, tapi kita membuka tidak banyak-banyak. Kalau menebas tidak menghabiskan, memakan tidak menghabiskan, meminum tidak mengeringkan. Kearifan ini harus diwujudkan. Kalau tidak diwujudkan, di sini yang terjadi adalah siapa yang kuat, dialah yang menang. Itu sementara kita tahu dalam perkembangan ekonomi, ya kalau kita lihat sekarang ini, selalapnya kalau dihabiskan. Kalau dengan dia status istimewa, ada pengaturan yang tersendiri, dan itu berlaku di sini. Misalnya contoh di Aceh misalnya orang misalnya, satu orang harus pakaiannya harus begini. Bagi orang Aceh. Dari Riau kan tak sampai segitu. Tapi artinya untuk membuka kebun di Riau, pertemuan khusus tidak mungkin disamakan dengan di tempat lain gitu.
1: Baik. Jadi itu kalau misalnya karhutlah itu kebanyakan juga orang-orang yang memang pelakunya itu
0: sama besar juga. Kalau macam-macam kecil tidak ada itu kan.
1: Tapi kalau daerah istimewa Datuk di Indonesia ini dah ada berapa Datuk?
0: Indonesia kan dua baru. Aceh sama Jogja. Ya?
1: Kita coming soon lah ya.
0: Insya Allah. Maka kami di lembaga Riau kita bolang. Kita mengatakan selamat datang di daerah istimewa Riau. Insya Allah. Kita tidak mau mendahulukan Allah. Allah ya.
1: Mudah-mudahan. Ya, ya. Pak Nopa juga bantu doa ya.
2: Ya, siap kita bantu doa. Baik, kita lanjut lagi nih ya. Masih ada kesempatan buat yang mau bertanya di Pekanbaru maupun di Jakarta ya. Di Jakarta di 0213504510 Pekanbaru.
1: Pekanbaru sile di 0761236006 ya.
2: Iya.
1: Tuan dan puan sile nak bergabung bersama kami. Di Pekanbaru sudah ada nih Pak Nopa, kita angkat deh, Pak
2: ya. Silakan.
1: Baik. Halo, assalamualaikum. Terputus
2: ya. Kalau gitu kita ke Jakarta dulu kayaknya.
1: Sile.
2: Halo, selamat siang.
3: Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Silakan. Dari siapa di mana nih?
3: Ya, Puan Rani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Teteh Dinda di Bogor, Puan Rani.
1: Oh, Teteh. Kumaha damang?
3: Alhamdulillah saya pangestu.
1: Baiklah, ada Datuk Ikram Jamil di sini.
3: Iya, Puan Rani, Maya kabar?
1: Oh, saya baik. Kalau Maya kabar itu Melayu Sumatera ya, Datuk?
3: Melayu.
1: Maya. Maya kabar itu Melayu Sumatera.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Datuk.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ya, salam dari kota hujan Bogor, Datuk.
0: Oh iya.
1: Di sini juga tengah hujan ini, Teteh.
0: Kota yang sejuk dan indah.
1: Iya. Silakan, Teteh.
2: Iya, silakan, Teteh.
3: Datuk, menuju apa namanya? Menuju kota daerah istimewa begitu ya. bagaimana peran, mungkin bukan hanya peran pemerintah daerah, tapi banyak yang berperan dalam hal ini. Untuk jangan ada lagi atau minimal minim lah ya begitu ya Datuk. Untuk ini pembakaran hutan atau pembalakan liar begitu. Bagaimana usaha atau peran dari Pemda dan beberapa elemen begitu. Tanggapan Datuk. Puan Rani,
2: ya.
3: Nova,
2: terima kasih. Yo,
1: baik, terima kasih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin satu penelpon dari Pekanbaru, ini penelpon terakhir, silahkan.
1: 0761236006 sile untuk Encik Tuan dan Puan yang nak bergabung tapi belum berbunyi pula ataupun apa. Jawab saja dulu ya.
2: Jawab saja dulu untuk Teh Dinda ya.
1: Baiklah, sile Datuk mungkin jawab dari Teh Dinda di Bogor.
0: Ya, saya melihat koordinasi di antara instansi pemerintah baik horizontal dan vertikal itu menurut pengamatan saya sangat bagus ya, sangat bagus. Sehingga kita harus mengakui juga bahwa soal kebakaran lahan di kebakaran atau dibakar lahan itu di Riau cukup teratasi lah gitu ya. Yeah. Tidak seperti tahun-tahun yang pernah kita lihat sama itu.
1: Iya, 2015 sekarang, ya Datuk.
0: Wah, itu luar biasa. Tetapi kita juga sekarang siap-siap. Sekarang ini orang sudah siap-siap gini. Sampai bagaimana Kapolri itu sudah berapa kali turun ke Riau ini. Soalnya nanti bulan Juni ini El Nino ini luar ganas ini. Dan ini akan menyebab, kami di Riau ini mohon doa lah ya.
1: Kita mudah-mudahan ini, terjadi ya, lagi lah ya. Ya.
0: Tapi memang kondisi bulan Juni nanti ini, kemarau ini kemarau yang dibawa oleh El Nino dengan pembakaran dan kepanasan yang luar biasa. Sekarang ini Pekanbaru aja kena 33 derajat gitu, gitu kan. Sekarang ini dan ini akan masuk nih. Jadi makanya di saya lihat di Polda ada mana itu mereka sudah siap-siap begitu juga dengan pemerintah apa. Kalau kami kita di dalam sendiri juga kita siap-siap. Cuma kita kalau kita ini sifatnya menghimbau apa segala macam gitu. Kita setiap kali itu kita membuat warkah. Biasanya kalau di Melayu Riau itu kalau sudah keluar warkah itu hal yang sangat yang cukup darurat lah gitu. Kita akan keluarkan warkah mengingat

0: akan di Provinsi Riau ini akan dijadikan daerah istimewa. Ya.
1: Kadang kita mengharapkan doa. Coba doa ini bagi kita sangat penting. Mm-mm. Jadi 90% lebih sebetulnya itu apa yang kita lakukan adalah doa. Ikhtiar kita tuh cuma sedikit. Nanti doa dari semua lapisan masyarakat dimanapun mereka berada. Dan doa itulah yang menyebabkan persaudaraan kita tuh langgeng istilahnya orang Jawa. Amin. Doa itu kita saling mendoakan teman baik itu menjadi sesuatu yang luar biasa dan itu akan menanam rindu kita semua kalau ini semua terjadi kita persaudaraan kita akan semakin erat bahwa Indonesia adalah negara kami, negara kita semua.
0: Amin. Mudah-mudahan ini datang ya.
2: Amin ya rabbal alamin. Iya dah. Mudah-mudahan disegerakan ya Pekanbaru menjadi daerah istimewa ya, Puan dan juga Datuk ya.
0: Amin. Mudah-mudahan. Mudah-mudahan. Jadi nanti berganti berarti nama kita ya Datuk ya. Bukan Provinsi Riau lagi tapi
1: Daerah Istimewa Riau,
0: Provinsi Riau. Oh, Daerah Istimewa Riau ya.
2: Daerah Istimewa Riau ya.
0: Riau.
2: Banyak hal istimewa yang nanti bakal juga dicari sama orang-orang ke sana ya.
0: Iya. Di sini juga banyak. Mungkin Puan Nopa kalau Mpok Nopa kalau mau ke sini sila lah ya. Banyak nanti di sini.
2: Insyaallah mudah-mudahan nanti kita
1: mampir ke balai.
2: Siap Datu. Baik-baik kalau begitu. Puan dan juga Datu terima kasih ya.
0: Terima kasih Puan Nopa.
2: Terima kasih banyak
0: ya. Di seluruh Nusantara.
2: Baik kalau begitu. Salam buat semua yang ada di sana. Salam sehat, salam bahagia. Selamat siang. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Abang Po, Nyapa Ben Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Pekanbaru dalam siaran berjaringan nasional Daerah Istimewa Riau untuk Indonesia bersama Datuk Taufik Ikram Jamil, Ketua Lembaga Adat Melayu dan juga bersama Puan Rani yang ada di sana. Kita akhiri kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Hari Rabu tanggal 20 Mei 2026 bertepatan dengan Hari Kebangkitan Nasional yang ke-118. Makasih Raya, makasih Eca, makasih untuk semuanya. Salam sehat, salam bahagia. Saya akhiri siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Kabar berita jam 14. Internasional seperti Tiongkok hingga
1: Prancis. Perumpat, suara budaya Sumatera Selatan.
2: Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedengget dari Pro 4 RRI Palembang.
3: Radio Republik Indonesia Palembang dengan ingat informasi sedengget Pro 4 bersama saya Mita Dwindasari. Inilah info selengkapnya.

0: Kita ke informasi yang pertama, pendengar, ada Pariaman sebagai daerah pesisir yang memiliki kuliner khas berbahan hasil laut. Salah satunya salalawa. Cemilan goreng ini mudah ditemui di kawasan pantai dan menjadi bagian penting dari kuliner setempat. Sala berarti goreng, sedangkan lawak berarti ikan. Namun sala lawak tidak berbentuk ikan utuh. Hidangan ini dibuat dari adonan ikan yang dicampur tepung, dibentuk kecil lalu digoreng hingga renyah. Kita ke informasi selanjutnya, ada siumi yang menjadi hidangan yang tak pernah absen saat malam tahun baru Imlek. Hidangan ini disajikan saat keluarga besar berkumpul sebagai lambang kebersamaan dan doa untuk kesehatan serta kebahagiaan sepanjang tahun. Tradisi ini menjadi momen hangat untuk mempererat hubungan antar anggota keluarga, dan mie panjang yang disajikan dalam siumi ini melambangkan umur panjang. Sementara lauk-lauk seperti ayam, udang, dan telur melambangkan kemakmuran. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengar Pro 4 Produksi Radio Republik Indonesia Palembang. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui Facebook, Instagram, TikTok, dan X @RRI Palembang. Kami juga buka ruang aspirasi untuk dulur nyampe ke sejumlah persoalan dan peristiwa yang berada di sekitar dulur melalui line WhatsApp di 0897788484 serta pesan chat melalui aplikasi kami RRI Digital. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Mita Dwinda Sari, selamat sore dan sampai jumpa.
1: Setelah kita peloi, ingat Pro 4. Informasi sedengar dari Pro 4 RRI Palembang. Peh, kita peloi acara selanjutnya.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Sungai ado buayo, buayo berenang sambil berejo. Payo kita melalui acara selanjutnya, acara kita besanjo.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kembali kita bertemu di Besanjo. Yes, siang hari atau menjelang sore hari ini dengan cuaca yang mulai mendung ya. Untuk kamu yang sedang di perjalanan, mungkin lebih berhati-hati di jalan, tetap fokus, jangan sampai kamu membahayakan diri kamu sendiri. Kalau ngantuk, minggir dulu, ngopi dulu. Kalau lapar, makan dulu, biar fokusnya lebih terjaga. Yes, kita terima seperti biasa di line telepon 351656 atau di WhatsApp di 0897788484. Halo, selamat siang.
1: Paket permisi, Kak Mita.
0: Dengan siapa di mana ini?
1: Sama yang tukang paket ya Mita, kurir paket.
0: Siapa ya? Lupa Mitch.
1: Aduh, biasa, makanan.
0: Iya, tahu. Masih di pelaju, apalah bergeser?
1: Oh, masih dong.
0: Masih ya?
1: Iya.
0: Oke, iya. Nah, lagu apa?
1: Bentar.
0: Lagu apa Cek Sisi?
1: Ini Bella, Gadis Rimbo Bujang Bella.
0: Gadis Rimbo Bujang, iya. Boleh. Kirim-kirim spesialnya untuk siapa?
1: Spesialnya buat yang ada di telpon sebelah Bella.
0: Wih, lagi telponan dua-dua.
1: Iya, ucapannya salam sayang deh.
0: Oke, terima kasih.
1: Salam sayang bertabur coklat kerinduannya
0: nak. Pacaknya.
1: Ya, makasih Kemita.
0: Sama-sama. Ya, hati-hati. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita terima di 351656. Halo, selamat siang.
2: Iya, selamat siang.
0: Dengan siapa di mana ini?
2: Sama Rian, Cek.
0: Di Sudirman.
2: Iya.
0: Hujan belum Sudirman, Rian?
2: Tidak, aman. Aman terkendali sudah.
0: Mendung enggak?
2: Tidak juga.
0: Tidak,
2: Nunggu Cek Nita balik, katanya ngomong dia.
0: Kehujanan aja kami.
2: Tidak.
0: Nunggu nyampe kira-kira rumah.
2: Ini apa tadi jam 5 sore hujannya, katanya ngomong.
0: Iya.
2: Iya, nunggu Cek Nita sampai rumah.

0: makanya mat bobo siang be. Kalau mendung angkat aja murah nih. Iya.
1: Tiga serangkai dak kate. Tiga serangkai dari Karel Simon.
0: Iya, sama Hera Sofian duet.
1: Oh, oke. Okay. Ada.
0: Nah, ada kan?
1: Ada di sebelahnya.
0: Nah.
1: Boleh.
0: Oke,
1: selalu
0: ya.
1: Oke, terima kasih Ria.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ke WhatsApp kita, Pak, ya. Kati juga, eh. Halo, selamat siang.
2: Halo, Cik Mita, aku
1: sayang. Be.
2: Hujan lebat, Cik.
1: Di mana?
2: Iya, di sini, Cik, di Waitam.
1: Waitam, hujan lebat?
2: Iya. Ya, minta langsung, Cik.
1: Lanjut.
2: Lagu Butet, Cik.
1: Hah?
2: Lagu Butet.
1: Butet?
2: Lagu
1: Butet. Oh, yo.
2: Yo.
1: Kirim spesial dak?
2: Spesial itu Cik Mita, Pak.
1: Ayo, Pak, yo.
2: Ya, hujan tempat olehnya, Cik.
1: Yo. Angkat jemuran jangan lupa.
2: Oke. Terima kasih, Cik.
1: Sama-sama.
2: Assalamualaikum,
1: Cik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah ya, tiga penelpon dengan tiga lagu kita putar dulu. Kaget kalau ada waktu lagi pasti ada lah. Sudah ini ya. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pro 4 dari Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Bicek dulur-dulur, pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengerin dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengerin terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cek Bicek dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Aduh, sebentar lagi telat nih pergi kuliah. Ngebut aja ah.
1: Eh, Gipta, jangan ngebut. Di depan lampu merah tuh.
0: Kita terobos aja dah, karena udah telat.
1: Jangan, bahaya untuk keselamatan kita dan juga bisa merugikan orang lain yang berada di jalan raya.
0: Oh, iya juga ya apa yang kamu bilang. Terima kasih temanku.
2: Patuhilah rambu lalu lintas demi keselamatan kita dan orang lain.
3: Bujang belaga metik buah bedaro. Gadis cantik muat Sri Kayu. Nah, ini dio yang pas untuk kita. Nak dibawa kemana-mana, pasti lemak teraso.
4: Rompak, suara budaya Sumatera Selatan.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita kembali lagi di line telepon 351656 atau di WhatsApp juga boleh di 0897784884. Halo.
1: Halo, assalamualaikum. Besanjo.
0: Oh, Mita. Dengan siapa ini?
1: Aku Cik Mita.
0: Siapa nih?
1: Boleh masuk gak sih?
0: Masuk dulu, hujan di luar tuh deras.
1: Hujan, kami belum hujan.
0: Oh, lah hujan barusan di sini. Kamu udah kebasahan di jalan.
1: Kirim ke sini hujan tuh, jangan dimbek dewek.
0: Lagi kita bagi-bagi.
1: Iya, tunggu
0: Cik Mita yo. Iya, aman. Siapa itu?
1: Siapa gandus?
0: Wah, tumben sepi.
1: Oh, ini lagi tertidur di pangkuanku.
0: Iya, awas bangun dia sudah ini.
1: Bangun lah, aku nak ini. Nak kejemuran, nak hujan juga.
0: Iya, nak hujan. Nak lagu apa, Cek?
1: Lagu ini, Cek. Apa dia? Agak.
0: Kan bangun dia, kan?
1: Lagu apa ya? Ah, udah lupa kan lagi. Lagu ini macam saya cuba cek.
0: Lagu apa?
1: Saya cuba lah tak?
0: Boleh.
1: No, anak kau nyanyi dulu.
0: Oh, malu. Oh, iya, boleh. Boleh.
1: Oke, spesial buat semua anak-anak aku. Salam sayang, salam kangen. Terima kasih sudah hadir di hidupku.
0: Yuhui.
1: Iya, Cek.
0: Ada lagi dak? Lagi dak? Sudah. Oke. Siap.
1: Dadah.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Halo. Halo, selamat sore. Baik. Kita tunggu lagi ya. 351656. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Coba apa kabar Cik Mita?
0: Alhamdulillah baik. Dengan siapa di mana ini?
2: Yang di Pemulut, Cik Mita.
0: Pemulutan, Syahrul Khan.
2: Iya, Cik Mita.
0: Hujan enggak Pemulutan?
2: Mendung, wey.
0: Ah, belum eh.
2: Iya.
0: Oke. Nak lagu apa?
2: Lagu Jambi-Jambi, wey, Cik Mita.
0: Apa judulnya?
2: Jambi-Jambi.
0: Jambi-Jambi nih kan judulnya?
2: Iya, Jambi-Jambi ini judulnya.
0: Kirim-kirimnya untuk siapa?
2: Spesialnya untuk adik Rara ya. Ucapannya salam sayang selalu bareng keluarga di rumah ya. Ada lagunya?
0: Kate, ada lagu karaoke-nya ini. Tak pacak Cik Mita nyanyi kenyo.
2: Oh, kalau ada Kate dipuja-puji deh.
0: Dipuja-puji?
2: Iya.
0: Lagu man dari mana itu?
2: Dari Jambi. Nurdin Abdullah.
0: Nurdin Abdullah, sebentar ya. Kirim-kirimnya tadi sudah itulah, Be.
2: Iya, sudah. Ada lagunya?
0: Dipuja-puji. Dah katik juga.
2: Oh, katik ya?
0: Mm-mm.
2: Oh, kalau dah katik ini, Be, Cik Mita.
0: Apa?
2: Mutiara Palembang, Be.
0: Balik-balik Palembang tuh lah.
2: Mutiara Palembang, kan?
0: Oke, ada.
2: Ah ya, untuk Cik Mita sukses selalu Cik Mita ya.
0: Oke, siap. Terima kasih.
2: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Thank you.

0: Satu penelpon kembali kita terima lagi ya. Halo, selamat siang.
1: Halo, assalamualaikum, selamat siang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ini?
1: Dengan Rebo.
0: Hai dah, Barbar.
1: Aku lah.
0: Akbarnya di mana?
1: Di masih di Ratap Layur.
0: Oh iya, benar lah berarti.
1: Iya, benar ya.
0: Nak sensus kami GGE ke sana?
1: Iya, boleh.
0: Iya, jangan lupa.
1: Iya, datang lah.
0: Nak lagu apa, Bar? Oi.
1: Sehat apa?
0: Sehat lah.
1: Alhamdulillah. Lagunya minta Kanji Tuo apa ya?
0: Kanji Tuo, payo mencek itu.
1: Spesial kau untuk Wak Bendi dengan Bang Robi.
0: Oke.
1: Robi Kanji Tuo.
0: Ada lagi dak?
1: Tadi sudah apa?
0: Ada lagi dak?
1: Ada lagu dak?
0: Ada dong.
1: Galau-galau bela, uang banyak juga nak masuk lagi. Saya minta salam sehat, panjang umur, banyak rezeki, semoga lancar urusannya kan.
0: Amin.
1: Kalau boleh hati-hati saya minta ya.
0: Oke.
1: Ya, lebaran ini tidak mudik ya, Lian?
0: Tidak.
1: Coba saya minta. Hati-hati pokoknya. Tidak mudik, hati-hati pula saya minta ya.
0: Iya, siap. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cukup 3 penelpon dengan 3 lagu. Kita putarkan terlebih dahulu.

0: Abah, oi dah, bah, rego sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan teman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id. Awas, memulai kita menanam. Jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 88,4 FM Pro 4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Pendengar, kita masih bisa terima satu penelpon lagi ya di 351656 untuk yang ingin bergabung siang hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Boleh dengan siapa, di mana ini?
1: Dodong di Pusri.
0: Dodong di Pusri. Nah, lagu apa dong?
1: Bubui Bulan.
0: Bubui Bulan. Bu.
1: Jawa Barat.
0: Iya, Bubui Bulan. Sunda ya, Jawa Barat. Kirim-kirim untuk siapa spesialnya?
1: Untuk Cik Minta Be.
0: Cik Minta Be, ya.
1: Hari ini hujan deras. Salam itu,
0: Woi, langsung dimatikannya, woi. Agak shock dikit ya. Yalah, kalau cek itu Dodong menjadi penelpon terakhir kita di siang hari ini, dulur, dan juga sebagai penutup di Sriwijaya siang hari ini. Edisi hari ini di hari Rabu 20 Mei 2026. Cik Mita juga harus pamit dari ruang dengar dulur, karena setelah ini bakal ada penyiar lain yang ngawani di Sriwijaya sore. Cik Mita ucapkan terima kasih untuk yang sudah bergabung dan mendengarkan siaran ini melalui frekuensi 88,4 FM. Langsung saja dari kawasan Nyala Radio nomor 2 km 4 Palembang. Mita Dwi Dasari pamit, sampai bertemu lagi esok hari, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Tebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

pergi belanja. Belanja ke pasar, beli iwak teri. Demikian tadi acara Besanjo. Sampai ketemu besok hari. Dari Italia ke kota Madinah, bawa oleh-oleh gelang Suaso. Kita boleh meloi kemajuan dunia, tapi ingat dengan budaya bangso. Dudulur, lah kita peloi tadi, Sriwijaya Siak, Perempat RRI Palembang. Sedengat lagi, kita berada di Sriwijaya Suri.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

di rawo-rawo banyak buaya. Hati-hati silep mato. Kalau dak pacak melestari ke budayo, hilang identitas bangso kita. Sriwijaya Suri, Prompat RRI Palembang.

Dudulur, mulai 2025, Bepadu hadir Sabanari selama 2 jam dari jam 15 sampai jam 17 waktu Indonesia Barat. Dudulur pacak berinteraksi di line telepon 0711-351656 untuk dengar ke lagu-lagu dangdut yang sudah dipersiapkan. Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut, Perempat RRI Palembang. Budak kecil main layangan. Layangan bergambar tokoh badut. Payu dengar ke lagu dangdut kesayangan. Di Bepadu, Bepinta Lagu Dangdut.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berirama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Lewat lagu ini, Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih sering diputar saat momen sepak bola hingga sekarang. Tak hanya jadi soundtrack turnamen, lagu ini juga menjadi simbol semangat, persatuan, dan euforia Piala Dunia. La Copa della Vida, legenda musik sepak bola dunia.
1: Rompat, suara budaya Sumatera Selatan.

Baik pendengar, untuk sesaat kita akan mendengarkan bersama kumandang beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, yang mana hari ini berkumandang pukul 15.23 waktu Indonesia Barat.

Baik pendengar, dengan berkumandangnya beduk dan azan asar untuk wilayah Palembang dan sekitarnya, sore hari ini kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar. Semoga rangkaian ibadah pendengar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan amal perbuatan baiknya. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu sesaat kita akan mendengarkan beberapa lagu religi sebelum nanti kita kembali ke program acara kita sore hari ini.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku Mulut, rajanya berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali. Ada otak.
2: Wih, otak. Mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dulu, saatnya kita meloi, bengkes, bekelakang sambil nyampe ke pesan di 88,4 MHz. Muang sampah.
2: Ay, cacam, sampah pelomboan. Dak di jero guma, di latar, di jabo guma juga ado. Gaya, oi gaya.
3: Iyo Yai, ngapo tu jege-jege tu Yai? Cak segi-segian manggil wong cantik ni.
2: Ini nak, cuba selek. Sampah di mana-mana. Cacam.
3: Ay, baguslah mentah jingok cak ini.
2: Bagus.
3: Altistik rumah kita jadi kejingokannya.
2: Bagus. Ini ni biang penyakit. Kalau sampah bergamburan, bibit penyakit berkumpul di sana, nyebar masuk ke jeruk badan kita. Nah, kalau lah sakit, apa jika bagus? Ya, cacam.
3: Jadi nak mak mano ya itu kendaknya?
2: Ya, bersih ke. Pokoknya aku dah tahu menau. Besok, barang-barang yang lah tua, barang-barang dah digunakan lagi, sampah yang bergamburan, galau-galau kumpul ke, taruh di kotak sampah depan rumah.
3: Yo, Yai, siap.
4: Dan besoknya
2: Gaya, woi Gaya.
3: Lah ngapo pula, Oyai, terjeget-jeget siang bolong main hari ni.
2: Woi Gaya, ngapo pula aku sedang tidur ni, ado di jabo rumah.
3: Nah, apa Yai ni amnesia? Uji Yai kemarin kan, segala sampah dibersih ke, termasuk barang tua yang tidak terpakai lagi, dipindah ke tempat sampah, ya dak?
2: Aku tu nyuruh cuman sampah dan barang bekas baik. Jangan sama akunya.

Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pecinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bae yang ngegoli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di Perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Baik, Manca Bica dolor-dolor dimanapun berada dan melanjutkan perjumpaan kita di Sriwijaya sore kali ini di Rabu 20 Mei 2026. Berewangan dengan Kulo C. Ilham di sini ya. Ageda yang pengen bergabung kembali kita terima 3516656 atau yang pengen WhatsApp juga boleh di 0897 7884 ini kita tunggu ke sampai jelang kaget di jam 17 petang ya. Oke, dan langsung baik kita awali perjumpaan kita. Iya. Oke, kita angkat ke telepon kita yang pertama. Ada siapa? Halo Bapak Du.
1: Halo Bapak Ijelah.
0: Halo, Assalamualaikum Cik Asmi.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, basah ya? Itu ya, masuk ya? Oh, boleh lah. Cik, volume radionya kecil kedokin Cik, dikit.
1: Iya,
0: Cik. Sudah ya?
1: Nah,
0: Cik. Oke, apa kabar Cik Asmi petang ini? Iya, singgonyot. Tegloyak galo ya?
1: Oh, terus
0: Cik. Nah, aku banyu dah, Cik.
1: Oh, iya, Cik.
0: Ledeng, Cik. Wah, lama ke ledeng ya? Boleh lah.
1: Iya, lama ke ledeng.
0: Wis, kantep. Cik, lah masih nimbuk ini. Oke, lagu pilihannya yang sudah kita siapkan di sini ada Christina Sang Punjangga dan juga di sini ada Nini Karina dengan Doyok Gantengnya Pacarku. Ada juga Nini Karina.

0: Si Akbar,
1: gala-gala pokoknya ya.
0: Gala-gala.
1: Iya, payahlah kalau itu, Cek.
0: Iya, untuk si Elham selamat bertugas, semoga sehat selalu lancar di sini, Cek, ya.
1: Ayo, amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Cek Asmi di Wahitam. Terima kasih. Lagunya juga sudah kita siapkan di sini ya. Di belakangnya kita sambut kembali 351656 ada siapa? Bepadu. Iya, oke. 351656 Anda juga di WhatsApp juga sudah ada yang bergabung, kita sapa. Halo Bepadu.
2: Minta lagu dangdut.
1: Oke.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Sama siapa di mana ini, Bi? Bibi, Cek. Dipanggil Bibi aja ya. Sama siapa ini, Cek?
2: Sama Mbok Wati.
1: Mbok Wati di mana, Mbok Wati? Mbok Wati ini artinya orang Jawa ya kalau Mbok?
2: Enggak, kalau orang Dusun ini Ayu.
1: Oh, Ayu artinya ya.
2: Iya.
1: Oke, Mbok Wati di Pemulutan, hujan juga di situ.
2: Belum, Cek Ilham, mendung-mendung
1: wow,
2: nih tadi.
1: Kami sini lah loyak galo, Cek. Iya, lah bahasa kuyup singgo kato ya.
2: Ini belum, Cek Ilham.
1: Itu
2: baru,
1: ya.
2: Baru mendung-mendung deh.
1: Caknya dengar lagi kalau ya, mudah-mudahan.
2: Iya,
1: siap-siaplah. Siap-siaplah anakku banyu, Cek ya.
2: Oh, ada sungi, ada wow, batang ari ya.
1: Bolehlah sombong nih andanya ya. Oke, Mbak Wati, lagu yang sudah kita siapkan silakan dipilih. Di sini ada Christina Sang Pujangga. Dan juga di sini ada Mansur S, Elvi Sukaisi Kopi Susu, ada juga Rita S, Teman Biasa, ada Ice Trisnawati Satu Malam, Leo Waldi Pengadilan Cinta, dan juga ada Muksin Alatas Tanamor. Yang mana, Cek?
2: Yang Ice, weh.
1: Ice.
2: Iya.
1: Satu Malam.
2: Iya, Satu Malam.
1: Dengan nian tapi.
2: Iya, jadilah.
1: Oke, okay, kalau itu salamnya untuk siapa, Cek? Sikok Duo?
2: Untuk Rizwan di Bukit ya. Mang Bus di Bus.
1: Oke.
2: Okay. Yeni. Yasin Tanggo Buntung. Budanya siapa ya?
1: Siapa?
2: Galo-galo aja.
1: Galo-galo pokoknya ya, kena galo ya.
2: Iya, pokoknya.
1: Oke.
2: Okay. Galo-galo pokoknya. Ya buat Cik Ilhamnya, makasih ya.
1: Yo.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu penelpon lagi kita terima kembali 351656. Kita sapa ada siapa? Halo Bapak Du.
3: Ilham.
1: Ayo.
3: Bepadu.
1: Oh, alang kelemasnya ya. Ngapa ngantuk apa, Cek? Sama Cek Pipit.
3: Iya, Cek Ilham.
1: Iya, hujan juga talang betoto ya.
3: Kalau kita ke bagian mendung sama gering ya.
1: Oh, sini terus, Cek. Bahasa kuyut juga kato. Itu ya.
3: Oh. Agak hati-hati baik, Cek. Sama kayak kanyut.
1: Iya, yes. Oh, pas ini pakai baju kuning ini. Oke, okay, Cek Pipi lagunya sudah kita siapkan.
3: Kalau punya yang itu kuning ya.
1: Itu ya. Salah pakai baju nih, salah warna nih, Cek Nyo. Atau orang tadi tuh nak pakai baju warna oh, abu-abu monyet tadi tuh.
3: Nah.
1: Aman dak tuh ini ijo muntah kucing
3: gitu nah. Abu-abu kali yang bagus.
1: Batuk kaget Cek aman abu-abu asap.
3: Tadi tuh Cek Pipi dengar ada lagu dari siapa tadi?
1: Sang Pujangga.
3: Christina kan?
1: Christina. Oke, okay, kita siap ke Cek ya. Salamnya buat siapa, Cek? Kalau
3: Malang atau Jebur nak berkirim dulu.
1: Buat siapa tuh?
3: Untuk Mang Pen, Boyko ya.
1: Oke.
3: Okay. Ada Langkan sama Gasing. Untuk A.I. Yasin, Iwan sama Yeni. Papa MJ.
1: Oke.
3: Okay. Tuan Hendra Widodo sama Cek Kartini.
1: Yuhu.
3: Putra Banten nih. Sisi. Cek Eli. Rizwan juga untuk Mang Bus sama Bik Bus.
1: Oke. Okay.
3: Aduh, Rizwan juga di Bukit. Ibu Masita, Ibu Maria. Segala-galalah.
1: Segala-gala singgah kata. Baiklah kalau baik itu, Cek.
3: Mudah-mudahan sehat ya lo, baiklah. Yang namanya siapa?
1: Sama siapa di sini banyak sih, aduh galo.
3: Belagak galo ya?
1: Oh, bukan lagi singgonya. Apalagi lah sudah mandi belagak galo, Cek. Yo.
3: Mudah-mudahan sehat selalu.
1: Amin, ya rabbal alamin.
3: Ya.
1: Yo, payo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sudah tiga penelpon mancing bice tadi ada Cek Asmi, ada juga tadi Mbok Wati dan juga Cek Pipi Talang Betotoe. Langsung kita nikmati lagu-lagu yang sudah dipilih. Jangan kemana-mana. Part 2.

0: Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: Masih di 88,4 FM Pro4 Palembang, suara budaya Sumatera Selatan, bersama kami di sini di Bepadu dan di jam-jam sepedi. Waduh, luar biasa ya. Lalu lintas di kota Palembang kembali padat, dan ditambah juga ini hujan akan menambah semakin parah ya. Untuk itu ya, nak seluncuran di jalan macam biji, hati-hati di jalan. Karena beberapa wilayah di kota Palembang turun hujan yang lumayan deras tadi ya, dari jam berapa tadi itu, jam 2:30 petang sampai saat ini masih agak gerimis ya, walaupun sudah sedikit reda macam biji. Oke, baik, dan kami rewangi juga untuk yang lagi di rumah, yang lagi tetap aktivitas dan juga semangat. Baik, 351656 kita sapa kembali. Aduh, siapa? Halo Bapak Du. Oke, kelamaan, silakan dicoba kembali. 351656 kita sapa. Aduh, siapa? Halo Bapak Du.
1: Halo Bapak Du, berita lagu dangdut.
0: Iya.

0: Sama siapa di mana, Cek?
1: Sama yang dikasih.
0: Cek, Sarul ya?
1: Yang dikasih, yo.
0: Siapa ya lali gitu?
1: Mang Pen.
0: Oh, Mang Pen juga. Iya. Apa kabar, Mang Pen?
1: Baik.
0: Kalau di Palembang, beberapa tempat hujan di sana, Cek mana?
1: Di sini mendung, baik.
0: Mendung, baik. Belum hujan ya?
1: Oke,
0: kalau mau itu lagunya silakan dipilih Mang Pen. Ini kita sudah siap ke lagu Kopi Susu, Mansyur S dan juga LP Sukaisi. Ada juga Rita S Teman Biasa, Leo Waldi Pengadilan Cinta. Ada Pesta Panen, LP Sukaisi dan juga Domusin Alatas Tanamor. Dan juga ada Ria Rina Amelina SMS, yang mana Cek? Tanamor ya. Oke, kita siap ke lagunya. Silakan salamnya Cek untuk siapa sih kok dua?
1: Salamnya buat yang sudah masuk tadi ya.
0: Mm-hmm.
1: Buat Celi ya. Buat Cek Titit juga.
0: Oke.
1: Harus tadi itu. Buat Mang Iwan juga.
0: Mm-hmm.
1: Buat Mang Het Tenang Langkat.
0: Mm-hmm.
1: Bang Yus. Robi terima kasih.
0: Oke.
1: Ay pokoknya kalau lah.
0: Oke, Cek.
1: Tanpa terkecuali ya.
0: Mm-hmm.
1: Ya buat Cek Ilham, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teleponnya Mang Pen di jalur, bukan yang di langkan dalam ya. Ini senamo ini pecahnya. Agi 351656 di belakangnya, coba kita sapa kembali ada siapa? Halo Pepadu.
2: Pepadu, Cek Ilham.
0: Ayo. Oke, sama siapa di mana nih, Cek?
2: Widodo, Cek, Talang Yandi.
0: Oke, Cek Widodo Taljem. Cek mana di Taljem sano?
2: Mendung-mendung, Cek, lemak itu.
0: Oh iya ya. Oh, lemaknya. Iya. Tapi belum hujan belum ya?
2: Belum, Bang.
0: Belum giliran ya, tunggu baik gilirannya. Oke, lagunya Cek Widodo. Oke, Ria Amelia ya, kita siap ke ya. Salamnya untuk siapa sih kok dua?
2: Mang Pen tadi ya, Nadia juga ya.
0: Heeh. Mm-hmm.
2: Ya, televisi ya. Di Pitung, pokoknya galau-galau lah
0: ya. Galau-galau. Oke, Cek.
2: Ya, buat Ilham, selamat datang. Terima kasih, Ilham.
0: Mm-hmm. Bayo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Cek Widodo di Talang Jambi. Terima kasih lagunya juga sudah kita siapi. Di belakangnya kita sambut kembali 351656. Ada siapa? Halo Bepadu. Iya, sama siapa di mana, Cek?
3: Dari yang di Bukit.
0: Di Bukit, Cek. Siapa ini? Rizwan, banyak teka-teki ya petang ini ya. Oke, Cek Rizwan, Bukit kebagian hujan juga ya.
3: Hujan dari tadi.
0: Deras nih. Lah sudah ya. Soalnya ini kita lan aku bahan juga lo tadi berhenti hujannya. Iya, payo lagunya Cek silakan dipilih. Ada Mansyur S dan juga Elvis Sukaisi yang Kopi Susu. Ada juga Rita S Teman Biasa, Lewaldi Pengadilan Cinta. Ada juga Muksin Alatas Air Mata Dusta, Mega Mustika Surga di Atas Dosa. Muksin Alatas yang Air Mata Dusta ini ya.
3: Iya.
0: Oke, salamnya untuk siapa, Cek?
3: Iyalah, kirim yang tadi udah masuk ya.
0: Mm-hmm. Oke.
3: Iyalah, pokoknya galonya lah ya.
0: Yo.
3: Yo, cepat suri ya, Pak.
0: Mm-hmm.
3: Untuk Ilham yo.
0: Yo.
3: Lanjut, terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Bang Cebece sudah 3 penelpon, Cek Pen, Cek Widodo, Cek Rizwan. Terima kasih teleponnya. Ini langsung kita ke lagu yang satu ini ya. Dan yang pasti jangan kemana-mana, Cebece tetap di sini di 88.4 FM, Perempat Palembang. Bepadu, Cek Ilham bakal balik lagi.

0: Kak, kenapa ya akhir-akhir ini banjir bandang sering terjadi?
1: Ya, karena hutan di pegunungan itu banyak yang gundul, Nanda. Padahal hutan itu seperti spons raksasa.
0: Maksudnya?
1: Akar pohon menyerap air hujan, menahannya agar tidak langsung mengalir deras ke sungai. Kalau pohonnya hilang, maka secara otomatis air turun tanpa penghalang. Dan terjadilah banjir bandang.
0: Oh, jadi menjaga hutan berarti menjaga rumah kita dong?
1: Tepat sekali, Nanda. Menanam satu pohon hari ini bisa menyelamatkan banyak nyawa di masa depan. Lindungi hutan, cegah banjir bandang. Karena hutan bukan hanya milik alam, tapi juga milik generasi kita. Ayo jaga hutan, jaga kehidupan. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Perumpat RRI Palembang, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
3: Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Sama Andra.
1: And the backbone.
0: Apa kabar kuyu?
1: Alhamdulillah sehat, Cek. Malam.
0: Ceria,
1: panas. Apanya yang panas? Badannya cuaca. Panas. Oh, cuaca panas di sana, eh?
0: Panas, Cek.
1: Tempat kami panas. Hujan, Cek. Iya. Oke. Alhamdulillah sehat.
0: Telah merdunia, mari tak sehat.
1: Iya, ya. Merdumano dengan suara burung kenari, Pak itu, Cek.
0: Hah?
1: Yang mana dengan suara burung kenari, Pak itu dengan suara Cek Ilham.
0: Wah, 11-12
1: lah. Cek suara burung laju aman 11-12. Oke, Cek. Ini pilihan lagunya sudah kita siapkan. Ada Kopi Susu, Mansyur S, dan juga Elvi Sukaisi. Ada Rita Sugiarto, Teman Biasa. Leo Waldi, Pengadilan Cinta. Ada juga Mega Mustika, Surga di Atas Dosa. Santa Hoki, Mobil dan Bensin. Ike Nurjana, Cinta dan Dilema. Yang mana, Cek?
0: Mobil dan bensin, Pak.
1: Iya, kalau ada mobil sama bensin, keliling gitu ya. Nah, kemana kita ke Cinde ya, Po?
0: Minyak mahal kan? Oh. Kalau mobil ada bensinnya cocok, warnanya.
1: Itu ya. Lemak lah kalau main tunian.
0: Iya, kirim,
1: Cek
0: ya.
1: Oke, untuk siapa?
0: Aku kirim seluruhnya, Pak, Cek.
1: Mm-mm.
0: Biar kalau ada yang pacak melok lagi, kan?
1: Oke.
0: Iya, kirim buat seluruh pendengar, perempat. Yang sering monitor, yang sering masuk, ya.
1: Oke.
0: Kalau kompor di udara, doanya semoga sehat selalu, panjang umur, yang terbaik, pokoknya.
1: Mm-mm.
0: Begitu peran kru-krunya tanpa terkecuali, terutama yang di meja siang.
1: Oke, Cek.
0: Sehat selalu, panjang umur. Mm-hmm. Pokoknya yang terbaik lah untuk penyiar kita yang
1: amin, ya Rabbal
0: Alamin.
1: Iya,
0: kegantengnya.
1: Ayo, ganteng tuh gaya tengkorak, Cek, tapi.
0: Oh, bisa.
1: Bukan, ya?
0: Jangan, woy.
1: Oh, jangan, dah, ya? Ayo.
0: Nakutnya
1: Pak
0: itu,
1: Cek,
0: lanjut. Spesial,
1: Cek. Oke.
0: Spesialnya buat Anggi, ya, yang lagi monitor.
1: Iya.
0: Sayang selalu.
1: Oke.
0: Sayang selalu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Sip.
0: Terkhusus juga buat Odu, ya, yang di Palembang, ya.
1: Ah, Pak Yo, kalau mah itu.
0: Nak lebaran di sana, ya.
1: Katanya galau-galau tadi kirimnya supaya yang lain pacak masuk panjang ini, Cek.
0: Iya, Cek.
1: Pak Yola kalau Pak itu, Cek, ya.
0: Ya, pokoknya itu
1: baik, ya. Yo. Yo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Andra yang ada di Banyuasin. Terima kasih teleponnya. Kita sapa kembali, ada siapa? Halo, Bapak Du.
2: Halo, Bapak Du.
1: Iya, halo, Bapak Du.
2: Halo.
1: Iya, halo. Iya, sama siapa di mana, Cek?
2: Sama SP.
1: Sama Cek Simon Pribadi.
2: Iya, betul.
1: Oke, okay, apa kabar?
2: Kabarnya alhamdulillah baik.
1: Sehat, ya?
2: Iya.
1: Oke. Lagunya apa? Lagu yang sudah kita siapkan di sini ada lagunya Rita S, Teman Biasa. Ya mana?
2: Oh, mana lah.
1: Roma Irama, kebetulan belum muncul ini, Cek.
2: Masuk, Cek.
1: Ada Elvi Sukaisi, Pak, ya, yang sama Mansyur S. Kopi Susu, Cek. Cek mana lah? Hah? Ada Leo Waldi, Pengalihan Cinta. Ada juga Mega Mustika yang Surga di Atas Dosa. Ada juga Zul Anggara, Orang Biasa. Ada Ona S dengan judul lagunya Asam di Gunung, Garam di Laut. Yang mana, Cek?
2: Ona Sutra, Be.
1: Oke, kita siap ke, Cek, ya. Salamnya silakan si Kodun untuk siapa?
2: Kirim-kirim, Be. Semua-semua, ya. Itu, Be, Cek. Halo. Ilham.
1: Ayo, Pak Yo. Oke lah. Yo, terima kasih, Cek.
2: Kirim Cek 234.
1: Ayo, Pak Yo, untuk siapa?
2: Buat Cek Asmi,
1: ya.
2: Terus Sisi, ya.
1: Yo.
2: Siti Aisa, ya.
1: Oke.
2: Terus itu sungai lain, ya.
1: Buat gila kalau, ya.
2: Ani, ya. Terus Bunda Ida Arifin,
1: ya. Oke. Oke, Pak Yo, terima kasih, Cek, ya.
2: Ya,
1: waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita simak lagu yang sudah dipilih. Mancik Becek, jangan kemana-mana.

0: Hai jari-jemari, kenalkan, aku mulut, rajanya, berita bohong. Tapi aku iri padamu.
1: Iya dong, aku kan cari-cari, sekali mengetik dan sekali menyebarkan informasi bohong atau hoax langsung ke seluruh penjuru, tanpa terkecuali.
2: Ada otak.
3: Hei, otak.
4: Eh, mulut, jari, kok kalian saling mendukung dalam keburukan sih? Kalian belum tahu ya bahwa orang yang menyebarkan informasi palsu atau hoax akan dikenakan hukum positif. Jadi, penyebar hoax akan dikenakan KUHP. Tahu nggak? Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, ITE.
0: Eh, jari, aku nggak jadi iri sama kamu deh. Otak, mulai sekarang kita kolaborasi ya. Jadi, mikir dulu sebelum ngetik sama ngomong.
5: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

rapat-rapat agar puyuh tak dapat lari. Kupinang-pinang tak dapat-dapat. Kurayu-rayu, kubawa bernyanyi.

Iya baik dolor-dolor, dimanapun berada sudah 55 menit langkah dari jam 16 petang. Ini sebenarnya Cella masih pengen angkat telepon ya, tapi sayang nian ini kita sudah di penghujung perjumpaan kita. Oh tadi Bapadu edisi Selasa 20 Mei 2026. Terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga ada siapa Bapak tadi kita sapa lagi ya. Jadi ada Cek Asmin, Mbok Wati, ada Cek Pipi, terima kasih juga untuk ada Mang Pen, ada Cek Widodo, Cek Rizwan, Cek Andra, Cek Simon, dan lain sebagainya juga ya. Yang sudah WhatsApp juga, ini ada siapa baik? Ada Cek Depi juga di Kenten, Sukatani, terima kasih yang sudah bergabung. Dan selain itu juga buat galau-galaunya pokoknya ya. Selamat petang, selamat menikmati suasana pantai lagi suasana santai. Dan kita bakal beralih ke program kita selanjutnya untuk di pelesiran budaya, pelesiran wisata lokal sampai jelang kaget di waktu pengajian. Daya masih jangan kemana-mana, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: dimakan duduk di warung. Melalui perumpat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perumpat RRI Pangdam di Sriwijaya Suri.
1: Mancik bicek, nak kemana? Mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, Suara Budaya, Sumatera Selatan.
2: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
4: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Baik, Bang Cebice, dulur-dulur dimanapun berada dan kembali di pelesiran wisata lokal. Kali ini Cailam bakal ngajak Bang Cebice untuk merasakan sensasi arung jeram yang ada di kawasan Bedegung, sama dengan romantisnya glamping di tepian Sungai Enim, wisata hits yang ada di Kabupaten Muara Enim. Dan Kabupaten Muara Enim dulur-dulur kembali menawarkan destinasi wisata alam yang memikat dan sangat cocok untuk kita yang nak liburan bersama dengan keluarga ataupun juga sahabat kita. Dan salah siko yang ma ini menjadi perbincangan wisatawan yola ada kawasan wisata Arung Jeram Bedegung yang berada di sepanjang aliran Sungai Enim. Tempat ini menghadirkan kombinasi lengkap antara olahraga ekstrim dan juga pemacu adrenalin. Ada juga panorama alam yang menenangkan sampai dengan suasana romantis glamping di pinggiran sungai. Bagi kita pecinta tantangan, wahana Arung Jeram Bedegung ini menjadi pilihan utama untuk menguji keberanian sekaligus menikmati derasnya arus Sungai Enim yang terkenal menantang. Dan selain itu juga, sensasi melintasi bebatuan sungai dengan perahu karet nganjuk ke pengalaman yang sangat seru yang sulit untuk dilupakan, dan deru air yang tercipta dengan cipratan sungai serta suasana alam hijau di sepanjang perjalanan membuat wisata akan terasa begitu berbeda dan juga menyenangkan. Dan selain itu, menariknya lagi dulur-dulur, rego untuk menikmati wahana Arung Jeram tergolong cukup ramah di kantong, di mana kita sebagai pengunjung cuma perlu membayar sebesar Rp75.000 untuk satu wong untuk paket short tripnya ya. Dan dalam paket tersebut ini wisatawan bakal menempuh perjalanan sekitar ada 2 km dengan durasi kurang lebih 15 sampai dengan 20 menitan. Dan meski singkat, trek yang dilalui tetap menghadirkan sensasi menegangkan yang mampu memacu adrenalin kita. Dan sementara itu bagi wisatawan yang pengen menikmati perjalanan lebih panjang, tersedia juga ada paket Middle Trip dengan tarif yaitu Rp150.000 per orangnya, yang tentunya di sana juga akan merasakan sensasi yang lebih dahsyat dan tentu menarik nian dulur-dulur. Oke, baik, dan masih di 88,4 FM Perempat Palembang, kami rewangi dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan menuju di waktu pengajian petang ini.

0: Nah, mereka itu tuh yang bikin terumbu karang rusak, air pun jadi tercemar. Akhirnya kita sekarang mencari ikan makin jauh, makin susah.
1: Gara-gara tambang brutal ini nih, hutan mangrove di Bangka Belitung ini banyak rusak, bahkan hilang. Dan akhirnya terjadilah konflik antara manusia dan buaya karena kehilangan habitatnya.
2: Kalau dilihat dari ketinggian atau ketika kita naik pesawat, waduh, kacau banget. Bangka Belitung kok seperti luka yang menganga ya. Padahal potensi wisatanya tidak kalah loh dengan daerah lain.
3: Itu hanya segelintir dampak dari penambangan timah yang ilegal. Negeri kita memiliki sumber daya alam yang beragam serta melimpah. Tapi kalau seperti ini caranya, yakin bisa mewariskannya ke anak cucu kita nanti. Jaga alam kita agar alam menjaga kita.
4: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. Dengerin terus di Pro 4 RRI Jakarta 92,8 FM dan juga di RRI Net ame YouTube channel RRI Net Official. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Ini tentu sembari merewangi dulur-dulur, terutama buat yang muslim ya, yang petang ini pecahnya sudah menuntaskan segala aktivitasnya atau bahkan sudah rehat karena nak bersiap-siap untuk menantikan waktu sholat maghrib ya di petang ini. Ya di mana tentunya tepat di jam 17:30 waktu Indonesia Barat KG, kami bakal ketengahkan kembali lagu-lagu bernuansa Islami.

masjid pertama dan terbesar dalam Islam dan terletak di jantung kota Mekah. Dan Masjidil Haram adalah ciuman umat Islam dalam sholatnya. Tahukah Anda, dikutip dari beberapa sumber, inilah keunikan Masjidil Haram yang tidak kita ketahui. Merupakan bangunan dengan biaya termahal di dunia, nilai bangunan Masjidil Haram ditaksir mencapai 100 miliar dolar. Kalau dirupiahkan, mencapai 1,4 kuadran triliun rupiah. Masjidil Haram pernah dibajak aksi terorisme oleh Juhaiman Al-Otaibi sebagai aksi protes terhadap dinasti Saud pada tahun 1979. Tentara Saud butuh waktu selama 2 minggu untuk mengalahkan 600 teroris di sana. Memiliki sound system dan engineer yang efisien dan kompleks, memiliki sekitar 6.000 pengeras suara dan sistem interpreter, dan mempekerjakan 50 orang sound engineer. Merupakan masjid terbesar di dunia, luasnya mencapai 356.000 meter persegi dan dapat menampung 3 juta jemaah, terutama pada musim haji. Memiliki 13.000 toilet yang dibersihkan setiap 6 jam sekali. Memiliki sekitar 25.000 dispenser air zam-zam yang tersebar di mana-mana. Wajar jika Masjidil Haram adalah bangunan yang memiliki sistem distribusi air terbesar di dunia. Lantai Masjidil Haram menggunakan tasos marble yang diimpor dari Yunani. Keunikan dari lantai ini adalah dia dapat memantulkan energi panas sehingga tidak terserap ke lantai. Masjidil Haram juga menyediakan 10.000 kursi roda sehingga membantu mereka yang berkebutuhan khusus agar dapat menjalankan ibadah. Dan Masjidil Haram juga punya aplikasi elektronik, tour guide, penting bagi mereka yang suka nyasar karena Masjidil Haram sangatlah luas.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Anas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika Allah mengendaki kebaikan untuk hambanya, Dia menyegerakan hukuman atas dosanya di dunia, sedangkan jika Allah menghendaki keburukan untuk hambanya, Dia menunda hukuman atas dosanya hingga hari kiamat.

kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada yang monitor kami di 88,4 MHz di mana kami masih merewangi dengan lagu-lagu bernuansa islami sampai jelang kaget waktu pengajian, yang tentunya kami informasikan juga bahwasanya waktu beduk azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya hari ini akan jatuh tepat di jam 18.00 waktu Indonesia Barat ya. Dan untuk itu masih ada sisa waktu untuk kita yang nak bersiap-siap menunaikan ibadah sholat maghrib, dan tentunya lagu-lagu bernuansa Islam ini tentu bersiratkan dengan pesan tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mudah-mudahan bisa menjadi golongan muslim dan juga muslimah yang beriman dan juga bertakwa selalu kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hendaklah kalian semua menjadi jujur, karena sesungguhnya kejujuran itu akan membawa kepada kebaikan, dan sesungguhnya kebaikan itu akan menyampaikan kalian ke surga."

0: Baik pendengar, kita bahkan bergabung bersama Pro 1 RRI Palembang untuk mendengarkan pengajian Al-Quran. Di kesempatan petang kali ini akan membacakan Surah Al-Fath dimulai ayat ke-27 sampai dengan 29 bersama dengan Qori Haji Ahmad Tarmizi MSPDI. Dan kita tiba waktunya di jam 18.00 waktu Indonesia Barat. Kita bakal dengar ke beduk kumandang azan maghrib untuk wilayah Palembang dan juga sekitarnya.
1: Bismillah.

لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Baik kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, dan dengan demikian terdengarnya beduk kumandang azan sholat maghrib wilayah Palembang dan juga sekitarnya. Pimpinan dan kami yang bertugas untuk di kesempatan petang kali ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk yang menjalankan. Mudah-mudahan serangkaian amal ibadah kita di sepanjang hari ini dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keridhaan-Nya. Amin ya rabbal alamin.

Kalau bicara lagu Piala Dunia paling ikonik, salah satunya ialah La Copa della Vida, The Cup of Life. Lagu ini dibawakan oleh Ricky Martin untuk Piala Dunia di Prancis tahun 1998. Dirilis tahun 1998, lagu ini langsung populer berkat irama Latin yang energik dan penuh semangat. Rapnya yang khas membuat suasana stadion terasa makin meriah. Nah, lagu ini Ricky Martin dikenal luas di berbagai negara. Bahkan, La Copa della Vida masih

0: Singkat Nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppRRI.
1: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Mang Cebice dulur-dulur pengen tahu dah lebih dalam soal Piala Dunia. Nah, jangan kemana-mana, dengeri dulu ini. Untuk dulur-dulur para pencinta bola, jangan sampai terlewat yo. Dengeri terus program-program spesial yang berbeda dan eksklusif tiap harinya cuma di RRI. Bukan cuma membahas pertandingan, skor atau siapa bayi ngeguli atau juga komentarnya, tapi di sini Mang Cebice dulur-dulur pacak nemui cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai membahas teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, dulur-dulur juga pacak melok gabung dan ngobrol langsung secara live di perempat tiap harinya. Ayo dulur-dulur, bikin hari-harinya makin serunian sama program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Iya baik dolor-dolor, kaum muslimin dan juga muslimah dimanapun berada, 29 menit langkah dari jam 18 petang. Tentunya masih dengan serangkaian lagu-lagu bernuansa islami yang sudah kami ketengahkan. Dan pencari informasi yang tadi sudah Cialam sampaikan tepat di jam 18 lebih 30 menit waktu Indonesia Barat. Ini kita bakal melanjutkan perjumpaan kita untuk di pelesiran adat budaya kita ya. Dan kali ini dengan lagu-lagu daerah Sumatera Selatan yang bakal kami rengek ke informasi menarik juga terkait dengan adat dan juga budaya, menjadi informasi yang akan kami sampaikan. Ya pasti jangan kemana-mana, selamat petang, tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuiki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.
1: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba membaca satu puisi wajib dan satu puisi pilihan. Pendaftaran lomba dari tanggal 20 Mei sampai dengan 15 Juni 2026. Technical meeting 17 Juni 2026. Pelaksanaan lomba 18 dan 19 Juni 2026. Ayo ikuti lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Jadilah deklamator dan deklamatris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
2: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar-mekarlah

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, lagu Merantau ini sedikit mengobati rasa kerinduan kita ya. Yang saat ini mungkin Manjabice sebagian yang lagi monitor di tanda rantau yang merindukan sosok seorang Uma atau ibu ya. Ya pasti mudah-mudahan nanti kita ada kesempatan, kita punya waktu untuk kembali berkumpul bersama Manjabice. Baik, dan kali ini di Plesiran Adat Budaya kita, ini kan dekat dengan lagi Lebaran nih Manjabice. Lebaran Idul Adha di tanggal 27 Mei mudah-mudahan ya. Dan biasa kalau Lebaran itu yang paling identik yaitu dengan makanan ketupat. Nah, ini apa sih alasan kenapa ketupat selalu hadir saat Lebaran? Ini menarik untuk kita simak ya. Di mana dulur-dulur, ketupat ini menjadi salah satu hidangan khas yang selalu hadir saat perayaan Lebaran di Indonesia. Dan hampir di setiap rumah makan, makanan ini selalu hadir sebagai pelengkap sajian hari raya Lebaran, baik itu Idul Fitri ataupun juga Idul Adha. Dan bahkan menjelang Lebaran, banyak pedagang mulai menjajakan bungkus ketupat sebagai tanda tradisi ini tetap lestari. Dan selain itu, dulur-dulur, dilansir dari laman resmi Universitas Negeri Gorontalo, di mana ketupat ini merupakan makanan khas dari Asia Tenggara, yang di mana saat Lebaran ketupat ini menjadi salah satu kuliner yang sering dijadikan sebagai salah satu suguhan berat ketika Lebaran bersanding dengan rendang, opor, dan juga buncis. Dan selain itu, ketupat ini dibikin dari beras yang kemudian dimasuk ke jero anyaman daun kelapa muda. Selain guna ke daun kelapa muda, anyaman ketupat ini biasanya juga dibuat dari daun palma, yang kagetnya beras yang sudah dimasuk ke jero anyaman ini bakal direbus selama beberapa waktu. Dan tradisi menyuguhkan ketupat saat Lebaran ini sudah dilakukan di bermacam-macam daerah, yaitu mulai dari Pulau Sumatera, Jawa, Sulawesi, Kalimantan, dan juga sebagainya. Dan menukil laman resmi Diskominfo Kalimantan,

Kalimantan Timur, tradisi ketupat yaitu bermula dari Sunan Kalijaga yang dimana pada saat itu menyebarkan agama Islam di Indonesia. Dan saat itu juga Sunan Kalijaga menjadikan ketupat ini sebagai simbolis dari filosofi wong-wong Jawa yang berbaur dengan budaya Hindu. Dan saat dijadikan sebagai salah satu alat penyebaran agama Islam, ketupat juga menjadi tanda akulturasi budaya di dalam masyarakat. Dan oleh karena itulah bagi masyarakat, ketupat bukan sekedar makanan pendamping, melainkan sebagai simbol dari tradisi dan juga kebersamaan saat kita lebaran. Jadi kayak itu Mancu Beca ya, kita jangan sampai tidak tahu alasan kenapa ketupat selalu ada pada saat kita lebaran. Agilah kalau itu ya. Ya, baik, kita ke lagu lagi ya sebelum kita bakal kembali dengan informasi lainnya. Tetap di sini di 88,4 FM Perempat Palembang, suara budaya Sumatera Selatan. Masih berewangan dengan Koloce Ilham di Sriwijaya sore kali ini.

0: Semuanya jadi 20 ribu, Kak. Mau pakai kantong plastik belanjanya nggak, Kak?
1: Setiap tahun, miliaran ton sampah plastik mencemari bumi kita. Plastik butuh ratusan tahun untuk terurai dan seringkali mencemari lautan, mengancam kehidupan laut, dan mengganggu ekosistem.
2: Gak usah deh, Mbak. Saya bawa kantong belanja sendiri kok.
1: Setiap langkah kecil kita berkontribusi pada perubahan besar. Mulai hari ini, jadikan bumi tempat yang lebih bersih dan sehat untuk generasi mendatang.
3: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
4: Nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

di Sriwijaya Suri Pro 4 FM Palembang 88,4 MHz. Sudah 55 menit langkah dari jam 18 petang, Mancebece ya. Petang atau malam, kayaknya sudah malam ya. Karena sudah gelap ini. Dan terima kasih untuk yang masih bersama kami di sini menikmati suasana malam yang dingin untuk di Palembang. Kami bakal tetap menghangatkan ruang dengar Mancebece dengan sajian program yang kami ketengahkan sampai di jam 24 malamnya KG ya. Dan sesaat lagi kita akan beralih di jam 19.00 waktu Indonesia Barat untuk di program Batang Hari 9 yang menghadirkan lagu-lagu gitar tunggal dan juga lagu Batang Hari dengan informasi juga yang akan kami ketengahkan. Dan masih baca-baca aja, jangan kemana-mana ya, tetap bersama Cik Ilham di sini. Kita masih bakal sama-sama untuk di Sriwijaya Sore sampai jelang KG di jam 20 malam.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Ayo dulur, kita bersama-sama lestari ke budaya kita. Sama-sama kita jago galo. Lewat siaran Pro 4 RRI Palembang, galo-galo ado. Cuman di sini bae.

ketupat. Ketupat dimakan Dodo di warung. Melalui perempat kita lestari ke adat istiadat supaya budaya terus terpelihara. Dudulur, kita masih bersama perempat RRI Pangdam.

Oke, baik, dulur-dulur, lagu Tanjung Enim Kota Wisata ini, Tanjung Enim salah satu kabupaten juga ya yang ada di Sumatera Selatan. Jadi kalau kita datang ke sana pasti untuk mancing-mancing sangat terkesan dengan pesona alamnya yang sangat cindo, yang tentunya juga sangat bikin kita nyaman ya, pengen berlama-lama datang ke situ. Dan sedikit mengenai Tanjung Enim ini, bukanlah kabupaten ternyata Mancebece, melainkan kawasan kelurahan yang berada di Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim, Provinsi Sumsel. Dan wilayah ini terkenal sebagai pusat pertambangan batu bara atau emas hitam di Sumsel, dan kini sedang dikembangkan menjadi destinasi kota wisata berbasis alam. Dan lokasi serta pemerintahan berada di bawah wilayah administrasi Kecamatan Lawang Kidul, Kabupaten Muara Enim. Dan selain itu menjadi salah satu jantung industri batu bara terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Bukit Asam sejak era kolonial Belanda. Dan juga kawasan ini dikenal dengan beberapa titik wisata sejarah dan juga edukasi, Pecado Museum Batubara Bukit Asam, dan juga Monumen Perjuangan Rakyat atau Mampera Tanjung Enim. Dan terletak tidak jauh dari pusat pemerintahan Kabupaten Muara Enim yang dapat diakses dengan sangat mudah melalui jalan darat maupun juga jalur kereta api lintas Sumatera Mancebece.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: kita itu beda. Beda pendapat, beda pilihan, dan beda agama, suku, dan budaya.
1: Kita itu sama. Sama-sama ingin perdamaian. Sama-sama ingin dihargai.
2: Berdamailah, walaupun kita berbeda. Lakukan yang terbaik untuk bangsa. Toleransi adalah saling menghargai, bukan saling menghakimi.
3: Memperingati hari ulang tahun Sanggar Sastra ke-60 tahun, Sanggar Sastra RRI Palembang mengadakan lomba baca puisi tingkat Sumatera Selatan. Memperebutkan trofi, uang pembinaan, dan piagam penghargaan. Peserta lomba, pelajar SMA, SMK, MA, dan mahasiswa aktif dibuktikan dengan kartu pelajar dan KTM, mengisi data diri pada form pendaftaran, membayar biaya administrasi sesuai ketentuan. Peserta lomba

0: matris pilihan yang bertalenta melalui lomba baca puisi bersama Sanggar Sastra RRI Palembang.
1: Semekar bunga di tangkai hijau, mekar mekarlah harumi persada bunda.
2: Nuansa budaya dan tradisi, ragam kearifan lokal yang membanggakan, dan destinasi pariwisata yang menarik dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Oke, baik, Manca Becak dolor-dolor dimanapun berada. Dan wah, ini sudah kembali malam ya, sudah makan malam, sudah dong. Atau bahkan yang lagi menahan-nahan, apa yang ditahan? Makannya. Pokoknya kalau belum komplit ya, belum ada rasa pengen makan, Manca Becak pengen makan tuh. Kalau di meja makan tuh sudah lengkap, ada ibu, ada bapaknya, ada anaknya. Pokoknya sudah ngumpul galo ya pasukan di rumah, supaya kehangatan kekeluargaan itu tetap terjaga setelah kita aktivitasan masing-masing di sepanjang hari ini. Kalau tidak di meja makan, kapan lagi kita bisa sama-sama mancebicara ya. Oke, baik, dan kali ini kita bakal ke lagu-lagu Batang Hari 9 atau Batang Hari ya, untuk menemani Mancek Becek sampai jelang kaget di jam 20 malam. Dan tentunya mudah-mudahan semakin terhibur dengan lagu yang kami sajikan. Tetap di sini bersama Cik Ilham di Prom FM Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Oke, baik, Bang Cebicek, kalau tadi kita sudah dengar ke lagu-lagu musik Batanghari 9, ini cocok nih ya, dengan suasana malam sambil santai, apalagi yang ada pondok itu, wah, singgonyo, terasonian, kehangatan malam yang tentunya Bang Cebicek sudah lewati juga dengan berkumpul dengan keluarga, kayak itu nama Cebicek. Tapi dibalik itu, kita tahu gak sih mengenai keistimewaan musik Batanghari 9, itu salah satunya untuk melestarikan budaya Sumatera Selatan. Nah, ini dulur-dulur, Indonesia dengan kekayaan sejarah dan juga budayanya yang beragam, punya berbagai macam musik daerah yang menjadi bagian tak terpisahkan dari identitas bangsa. Dan salah satu musik daerah yang patut dilestarikan ialah Batanghari 9 dari Sumatera Selatan. Yaitu bagi seniman Palembang, yaitu ada Mangce Ali Gio. Batanghari 9 ini bukan cuma alunan merdu tetapi juga menjadi jati diri masyarakat Sumsel. Melestarikannya dan juga menjaga warisan budaya ini tentu menjadi tanggung jawab bersama. Baik itu bagi generasi muda maupun juga muda. Tua maupun muda maksudnya itu ya. Namun di era digital saat ini tentu minat generasi

Asimilasi mudah terhadap budaya termasuk musik daerah ini semakin memudar. Terpaan budaya modern dan juga gempuran gadget atau smartphone ini membuat mereka teralienasi dari kekayaan budaya lokal. Dan selain itu juga jingok situs ini upaya pelestarian Batanghari 9 dan juga musik daerah lainnya dan tentu harus semakin gencar dilakukan dan banyak acara ya. Terutama di Perempat TPM Palembang yang sering menghadirkan lagu-lagu tepian Batanghari 9 ini akan menjadi tempat untuk mace-bice yang sudah kangen untuk mendengarkan lantunan musik-musik Batanghari 9. Dengan upaya bersama Batanghari 9 dan juga musik daerah lainnya juga ini dapat terus dilestarikan dan juga dinikmati oleh generasi penerus bangsa. Mari kita jaga dan juga lestarikan budaya lokal sebagai bagian dari identitas bangsa Indonesia. Baik, Mace Bece masih dengan lagu-lagu Batanghari 9 ya, atau gitar tunggal juga yang kami ketengahkan sampai jelang KG di jam 20 malam di Perempat FM Palembang 88,4 MHz.

8,4 FM, Rompat Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Sudah 52 menit langkah dari jam 19 malam. Jadi kita bakal menuntaskan perjumpaan kita di tepian Batanghari 9. Dan juga sekaligus akan menuntaskan perjumpaan kita untuk di Sriwijaya Suri Macabica Edisi. Di hari ini Rabu tanggal 20 Mei 2026. Terima kasih untuk Macabica yang sudah monitor kami sejak tadi di awal perjumpaan kita. Dan tentunya jangan kemana-mana karena masih ada Sriwijaya malam yang bakal merewangi Macabica sampai jelang tuntas di jam 24 malamnya ya. Dan selamat menikmati suasana santai, selamat berkumpul kembali dengan keluarga, dan juga selamat istirahat malam. Jalan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam budaya.

Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Dimana berada? Senang kerasa di hati kalau channel Baca Bersuara kembali kesempatan hari ini, hari Rabu tanggal 20 Mei 2026, tentunya di Sriwijaya Malam. Melanjutkan program acara bersama rekan Ilham Tarik, kita masuk di Sriwijaya Malam.

ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

0: pergi ke sungai, bersih ke kuali. Berjalan santai, nemu buah kueni. Kalau pacak, tak usah bergeser lagi. Mantep ke bae, peh, denger ke yang ini.
1: Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.
2: Mancik bicek, tak kemana? Mampir di Prompat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Prompat, Suara Budaya Sumatera Selatan.

Pendengar, kali ini cerita dari Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia yang mengisahkan tentang kehidupan dua orang pemburu yang bernama Aduledo dan Dupula. Dari Pulau Rote dikisahkan bahwa pada zaman dahulu penduduk Rote masih hidup sederhana. Mereka tinggal di gua-gua batu. Mata pencarian utama penduduk adalah mencari hasil hutan dan berburu. Mereka belum mengenal masakan-masakan modern seperti sekarang. Hasil buruannya dimasak hanya dengan cara membakar. Menenun pakaian pun juga mereka tidak bisa, sehingga mereka hanya memakai cawat. Di antara penduduk Rote pada waktu itu, terkenal dua orang pemburu ulung. Keduanya bersaudara sepupu. Seorang bernama Aduledo dan seorang lagi bernama Dupula. Kedua bersaudara ini memiliki dua ekor anjing pemburu yang galak dan tangkas. Kedua anjing ini masing-masing diberi nama Danggafai dan Lolotepa.

0: Woi, karmana kalau ini hari ketong pi berburu?
1: Tapi ketong mau pi berburu di mana?
0: Ya, ketong keliling sak ini pulau roti itu. Ketong mulai dari ujung timur Nusa Kelandu, baru ketong sisir pelan-pelan ini pulau. Karmana? Ayo sudah.
1: Karmana
0: Aduh, dubulai. Jangan bikin ke orang pemalas begitu. Siapa tahu ketong bisa dapat musang kok, rusa kok, atau babi hutan yang banyak.
1: Oh, kalau begitu sekarang ketong siap ketong pembekal sudah. Alat berburu dan jangan lupa bekal untuk Dangga Fai dan Lolo Tepa, ketong pu anjing yang setia tuh.
0: Oh, harus itu supaya dong bisa cepat ketemu itu binatang buruan untuk ketong toh.
1: Aduh Ledo, kalau semua sudah siap, nah ketong jalan su, jangan sampai siang lagi.
0: Ayo jalan sudah, Dangga Fai,
1: Lolo Tepa.
0: Ketong berburu.

0: Aduh Ledo, ini tuh satu purnama lebih mah, katong belum dapat apa-apa nih. Katong suka liling ini Pulau Rote dari Nusa Kelandu, Nusa Baa, Nusa Kelelain sampai di Dengka sini. Maka katong sonde dapat babi hutan kok, musang kok, apalagi rusa.
1: Tenang, Sandu Bulan. Mungkin saya katong kurang beruntung, makanya katong sonde dapat apa-apa kemarin. Nah, sekarang katong susanto di Nusa Dengka. Sone mungkin toh katong pulang kembali kampung dengan tangan kosong. Lebih katong lanjut berburu sa di hutan saya hingga nao dan lupa kului lapo. Siapa tahu katong bisa dapat musang ko, babi hutan ko, atau binatang apa sa?
0: Siapa tahu terserah lu sa. Yang pasti, beto sone mau pulang dengan tangan kosong. Bikin malu sa.
1: Ih, dubulai. Sone salah toh kalau katong coba.
0: Oh, nah katong jalan su.

0: Weh, weh, duduk pula.
1: Kenapa?
0: Lu lihat di sana tuh.
1: Di mana? Di mana?
0: Di sana tuh ada babi hutan.
1: Kok?
0: Itu.
1: Di mana?
0: Kayaknya di ini hutan ini banyak buruan. Ayo, kita tangkap itu babi.
1: Ho, ho, ho, ho. Beta susah sabar lah ini. Lu dari sebelah sana, beta dari sebelah sini.
0: Pelan-pelan.
1: Ya, tombak.
2: Kena.
1: Dapat tuh.
2: Dapat tuh. Bola.
1: Itu sih bilang nah pasti kena.
0: Dapat tuh Ndubula. Weh, ini Ndubula. Ini keberuntungan semulai datang di ketong nih kawan. Ini kali pasti ketong penghasil buruan banyak sekali.
3: Keesokan harinya, ketika mereka berburu dekat pantai, mereka bertemu dengan dua ekor anjing pemburu lain. Keduanya lalu mengikuti jejak kedua anjing pemburu asing itu. Tak lama kemudian, mereka tiba di pantai. Keduanya melihat ada nyala api di sebuah tungku. Dekat tungku itu ada dua orang pemburu yang sedang memasak. Aduledo dan Ndubula memutuskan untuk bertemu dan berkenalan dengan kedua pemburu asing itu. Dan kedua pemburu asing itu menyambut hangat kedatangan Aduledo dan Ndubula.

0: Selamat pagi, saudara dong.
1: Selamat pagi, saudara.
0: Maaf, oh, katong sumangganggu sadiki nih.
1: Selamat pagi, saudara. Sende apa-apa, ke mana? Mardu dulu kok. Oh iya, beta du sumone, terus itu ya kawan, Tio Dangga.
0: Beta du bula, ini bepung saudara, Aduledo. Saudara dong dari mana, eh? Soalnya saudara dong pempakian deng ini alat dong, katong belum pernah lihat, nah.
2: Katong memang bukan orang sini. Katong ini dari pulau besar di seberang lautan sana. Katong datang di sini untuk berburu. Ini katong ada masak katong pung hasil buruan nih.
1: Iya, mari saudara dong, coba dulu kok. Katong pung masakan, mari katong makan sama-sama sambil katong bercerita toh.
3: Maaf, katong belum bisa makan pakai ini alat-alat dong. Katong biasa hanya bakar sa, terus makan begitu sa.
1: Oh, sonde apa-apa. Nanti katong kasih tahu pelan-pelan toh. Jangan malu-malu. Anggap sa katong saudara, teman. Jadi seru sama malu-malu. Mari silakan.
0: Iya, terima kasih saudara. Tapi jangan marah. Ada makan ma beta.

0: kertas, terus ditenun jadi benang. Habis itu, benang ditenun jadi kain atau selimut. Nah, yang kerja ini kain nih, ataupun saudara perempuan di katong kampung.
1: Awi, hebat deh. Kalau begitu nak, saudara dong kasih tahu katong dulu di cara buat, terus cara pakai ini barang dong. Supaya katong juga bisa kasih tahu katong orang kampung dong. Bisa kok saudara?
2: Oh, tak lalu bisa. Katong bisa ajar saudara dong, terus saudara dong juga bisa ajar katong hal-hal yang lain toh yang ada di saudara nombong kampung. Intinya sama-sama bakasih tahu toh, kok karmana? Iya toh.
3: pasti. Mau tanya apa sadi ini pulau, pasti katong kasih tahu.

0: Perempuan itu, Aduledo dan Dubula mempelajari banyak hal tentang pakaian, peralatan berburu, peralatan memasak, dan cara mengolah hasil buruan hingga tiba saat mereka berpisah. Sebelum berpisah, mereka berjanji untuk bertemu kembali pada musim perburuan tahun berikutnya dan untuk mempererat ikatan kekeluargaan dengan Dusumone dan Tio Dangga akan diadakan perkawinan timbal balik. Sesampai mereka di kampung, mereka disambut meriah oleh warga kampung. Selanjutnya, pertemuan adat pun diadakan untuk membicarakan kesepakatan yang sudah mereka buat bersama Dusumone dan Tio Dangga.
1: Thank you.

0: Bapak, Mama, saudara semua, selamat sore.
1: Selamat sore, Bapak.
0: Sekarang kotong semua berkumpul di sini untuk dengar informasi dari kotong Punto O Aduledo dan Ndubula. Kemarin tuh dong pulang berburu, terus dong ada bawa barang-barang, alat-alat baru, terus ada berita juga. Nah, ini silakan To'on Dubula deng Aduledo.
2: Baik, Bapak Mama Saudara semua, yang pertama beta mau bilang, karena ketong dopung hasil buruan ini banyak sekali, jadi ketong bagi di Bapak Mama Saudara dong semua. Tapi ingat toh, bagi sama rata, supaya semua dapat. Terus, waktu ketong pi berburu tuh, ketong ada ketemu dengan pemburu lain dari pulau sebelah. Dong nih, hebat sekali.
3: Terus, hebat apa?
4: Dong tuh hebat, karena supunya alat-alat masak, alat-alat berburu, supake kain, selimut, itu semua dong bikin sendiri. Tapi ketong justru nih mau kalah. Ketong minta dong ajar ketong sampai bisa buat itu alat semua. Terus dong ajar ketong pelan-pelan sampai bisa.
0: Nah, karena To Aduledo dan Dubula su bisa bikin itu alat-alat dong, mulai besok dong dua akan ajar Bapak, Mama, saudara-saudara semua dia pun cara buat itu alat-alat dong, supaya kotong ini bisa lebih maju lagi. Setuju semua?
1: Setuju.
2: Iya, Bapak Mama, selain itu, beta deng Aduledo justru sepakat deng ketong pun kawan dari pulau sebelah tuh.
3: Pak.
2: Nanti musim berburu tahun berikut, ketong mau katu mulai. Supaya ketong bisa berburu sama-sama, terus supaya ketong bisa lebih dekat lagi. Ada ikatan kekeluargaan, ketong sepakat kasih nikah ketong pu ade nona deng ade nyong, deng dong pu ade nona deng nyong ju. Nah, supaya ketong bisa belajar dari dong, dan dong juga bisa belajar dari ketong, toh. Kalau begitu, ketong bisa tambah maju lai. Kok karmana bapak mama adik-adik dong? Mau ke sonde?
3: Mau.
0: Ya, kalau itu untuk semua pumbai, beta rasa ketong semua setuju. Kok karmana bapak mama adik-adik dong?
3: Iya, setuju, bisa.
0: Nah, baik, kalau semua setuju, mulai besok semua harus belajar, terus siap-siap untuk perburuan musim depan dan pernikahan nanti ya. Semua harus babantu.
3: Iya.

0: Beberapa purnama berlalu, musim berburu tiba. Pertemuan digelar dan terjadilah beberapa perkawinan. Beberapa gadis cantik dinikahkan dengan pemuda-pemuda dari pulau seberang. Begitu juga sebaliknya. Berkat pernikahan campuran inilah, orang Rote mencapai kemajuan dalam semua bidang kehidupan. Nama Aduledo dan Dubula adalah lambang watak dan semangat orang Rote yang senang pada kemajuan. Mereka tidak malu belajar dari orang asing, dan pernikahan campuran merupakan lambang persatuan dan kesatuan harus dibina selamanya.
1: Mancik bicek, tak kemana, mampir di perempat. Segalanya ada, nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Cik Simon.
0: Oi, untuk awak kata tadi habis, sudah sekian lah.
1: Tak apa-apa.
0: Lewat tadi.
1: Lewat ya.
0: Lah sebelah kali sudah.
1: Iya, lewat. Lewat putar lagi. Lewat putar lagi balik.
0: Kelebu aku cek lah. Tak baca lagi masuk.
1: Iya, eh.
0: Banyak enak jejel lubang siko cuma.
1: Iya. Apa ya lagu apa cek?
0: Lagu semua dah saya sku.
1: Iya cek.
0: 351656 ni cuma siko berbuat. Iya jejel lah.
1: Iya.
0: 351 351656 eh.
1: Iya.
0: Ada nak 100 masuk. Berjejel lah. Siapa nak cepat laju?
1: Laju ya. Iya benar. Oh,
0: laut. Lagunya saya tu.
1: Lagu apa?
0: Lagu apa lah eh?
1: Ya.
0: Dari Boy Santi weh.
1: Judulnya?
0: Dirai Selalu Mas.
1: Boy Santi ya.
0: Ya.
1: Siap.
0: Kita kirim dikit eh.
1: Siap, silakan.
0: Boleh tak kirim dikit?
1: Hah?
0: Apa spesial wah?
1: Spesial wah.
0: Oh, spesial untuk Ayu kau.
1: Iya.
0: Jangan cerola.
1: Oi.
0: Kalau nak spesial ke cerola, dia marah cerola.
1: Iya.
0: Aku disuruh yang tidur jago.
1: No, kalau jo.
0: Iya.
1: Iya.
0: Kira aku nak ninjuknya aku.
1: Hahaha. Cacam. Iyalah.
0: Cetau dek tahu cerola.
1: Iya.
0: Iya senyum buk sahaja itu dia. Hahaha. Spesial cerola.
1: Iyo spesialnya.
0: Untuk Aisyah.
1: Okey.
0: Yang tersayang.
1: Cacam. Ibu. Setahu
0: dia senyum-senyum cerola.
1: Iya.
0: Iya guling-guling
1: di jalan
0: nih guling-guling.
1: Pacarian.
0: Sambil bawa radio besar.
1: Sambil guling-guling di jalan.
0: Iya. Iya kalau tadi spesial itu marah dia.
1: Iya.
0: Pacu dia.
1: Iya. Di
0: 2 hari 3 malam dan tegur kenyo.
1: Iya lah carung baru gitu.
0: Jadi
1: suruh
0: yang
1: tidur jabung. Dua kali berarti pulang lagi. Yalah.
0: Yo.
1: Okey.
0: Yo. Ada lagi ke?
1: Ada.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang Cik Simon yang hobi berkelakar ya. Okey, lanjut diburi Cik Simon. Cik Simon ya. Yang pengen berkabar lagi sini silakan di 0711 351656. Halo, assalamualaikum.
2: Suruh berdengar.
1: Iya, Cek.
2: Todong itu Sri.
1: Payo dong, dia tuh dong.
2: Begari.
1: Lagu apa?
2: Begari.
1: Aduh.
2: Ada
1: dong, ya.
2: Untuk cedolanya.
1: Pantun.
2: Oh,
1: ya. Amin. Amin.
2: Spesialnya. Buat pasukan The Academy Roper se-Sumatra, Les Tolper dan Les Salah, Super Palembang, Masa Kopa.
1: Oke.
2: Pakai baju kemeja, pakai sandal kalem.
1: Cakep.
2: Pakai sepatu boot, pakai kalung.
1: Cakep.
2: Malam ini Cik Dola cakep. Dia lanjut. Wassalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah kalau mau itu. Cukup lagi ya. Pengen bergabung gak silakan. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam. Sudah berdendang.
1: Iya Cek, apa kabar Cek? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah.
1: Iya.
3: Cek, sehat.
1: Alhamdulillah sehat Cek.
3: Sekolah.
1: Iya.
3: Yang diharapkan ya kesehatan ya.
1: Iya, misalnya walaupun ada hubungan dengan gatal tenggorokan masih gitu.
3: Udah.
1: Iya. Tapi tak terkepor ya. Ya
3: pokok ada hilang.
1: Tak tahu namanya radang ya.
3: Lalu makan goreng.
1: Tidak juga.
3: Gorengan siapa tu? Yang di KMD mana?
1: Siapa? Ya halo.
3: Cek.
1: Nih kau aja. Nak lagunya apa Cek?
3: Lagunya eh. Sumatera Selatan eh.
1: Boleh. Nah. Boleh. Tumbak
3: sel tak boleh.
1: Sumbak sel.
3: Lagu adat budaya.
1: Iya. Si Simon ini salah tadi aku. Tulis surah emas ini Melayu ya. Oke tapi tak pernah masuk.
3: Ya
1: lanjut. Simon tadi minta lagu Melayu ya. Masuk di Sumsel. Oke. Lanjut.
3: Biarlah dia.

0: nenek minta melayunya, dia minta perkawinannya Ibrorong. Nggak tahu deh kate judulnya, nggak cari ke. Ini yeah. Masalah.
1: Iyalah. Lagu apa tadi?
0: Ya,
1: lagu apa? Lagu apa tadi? Lagu apa tadi? Lagu apa tadi?
0: Ini adat budaya.
1: Adat budaya, oke lah.
0: Dari pecah lagu dari Desma deh.
1: Ah, adat budaya.
0: Kirimnya spesial baik
1: ya.
0: Ke abang yang jauh di sana ya.
1: Iya.
0: Sehat bareng ibunya.
1: Oke.
0: Doa yang terbaik lah.
1: Oke lah.
0: Pokoknya untuk jadi doa juga ya.
1: Makasih.
0: Selamat siaran. Semoga tenggorokannya cepat sembuh ya.
1: Amin.
0: Pastinya minum air hangat.
1: Oh caca.
0: Oh aduh cek, kalau cek nak ini.
1: Apa?
0: Itu ke kumur-kumur ke air garam.
1: Oh iya ya.
0: Angkat-angkat itu ya, agak telan dikit.
1: Iya iya iya. Ya, ya.
0: Nah itu becek resepnya.
1: Oke coba ya.
0: Sembuh,
1: terima kasih yo.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke lah, tiga lagu, tiga penelpon. Dan tentunya untuk keluarga-keluarga kita akan kembali setelah yang berikut ini. Benedang dukir kita ya, kita akan lanjut ke di sesi 2.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi, sayang gak ya? Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan. Popcorn Brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.

Sano. Mampir di Perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol. Di sini bae, Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ya Dul, kita masuk di sesi yang kedua, sesi terakhir ya. Silakan yang pengen program acara Sumsum Lendang yang pengen bergabung silakan di 0711351666. Halo, assalamualaikum.
1: Halo.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Cek.
1: Apa kabar Cek?
0: Baik Cek.
1: Banjir?
0: Hah?
1: Banjir dah cepat
0: Cek. Tidak Cek. Telah dinaik ke Pak?
1: Oh. Amat banjir dua hitam
0: ya. Cek Aspin lagi banjir sana ya?
1: Hah?
0: Lagi banjir sana?
1: Ya, biasa kalau kami.
0: Oke, kalau begitu.
1: Sudah jadi kebiasaan.
0: Ya, tapi tidak tingginya nih. Tidak tingginya nih.
1: Tidak.
0: Oke lah kalau begitu. Masih
1: kalau
0: sekarang.
1: Dalam rumah, di luar rumah ya dalam paha.
0: Oh, masih sekarang?
1: Tidak lah sudah.
0: Kemarin ya.
1: Maghrib tadi.
0: Oh maghrib. Oke.
1: Timbuk.
0: Yalah kalau itu. Lagu apa Cek?
1: Lagu Jadah Olah Bela.
0: Apa tuh?
1: Nyari Bini.
0: Oke.
1: Bini hilang. Tunggal berenang ya?
0: Iya benar.
1: Yang kirim gara-gara ya?
0: Iya oke okay.
1: Nah, untuk Jadah Olah sama tugas. Semoga rezeki lancar sehat selalu Cek.
0: Amin.
1: Terima kasih Jadah Olah.
0: Yo, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Liburinnya Cek Aspin, silakan. Kita masih menanti yang ingin bergabung kembali. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Cek Dola. Waalaikumsalam, baru dendang.
0: Yo, mana cerita? Jaturing, Cek Bibit.
2: Jalur kerap.
0: Oke okay, kalau itu.
2: Tidak sihat tenaga.
0: Apa?
2: Tidak sihat tenaga, tidak ada SM ya kak.
0: Jalur kerapnya di Mali ya. Baik kalau itu. Itu bayar kirim spesial?
2: Sudah sampai di sini deh omongan kita.
0: Bayar kau butuh deh.
2: Oke lah Cek
0: Dola,
2: Cek selalu ya.
0: Amin, sama-sama Cek Bibit ya.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke Cek Bibit di Talang Betutu ya. Di Budi Cek Bibit silakan di 0711351666. Halo, assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Oke, Pak Sobagi.
3: Apa kabar Pak?
0: Baik Cek.
3: Lama nih aku kan nunggu-nunggu kalian.
0: Iya Cek.
3: Masuk juga alhamdulillah.
0: Alhamdulillah masuk.
3: Apa kabar Cek?
0: Baik Cek.
3: Yo, sudah kalau baik itu baik. Nanya minta sehat baik
0: Cek. Amin, sama-sama makasih. Selalu sehat juga ya, baik ya.
3: Iya.
0: Di Cek Sobari sehat juga ya.
3: Hah?
0: Cek Sobari sehat juga kan.
3: Iya.
0: Ayo Cek, nanya

0: kau bocet?
1: Aku
0: eh? Iya, lagu apa?
1: Minta lagu ini bocet, Ayam Jago baik,
0: kalau... Ayam Jago, okey lah. Itu baik.
1: Ayam Jago bocet ya.
0: Boleh, sip.
1: Akhirnya buat Akbar yang depan radio nak tak masuk-masuk dari tadi lah, tiga kali ini itu lu masuk-masuk.
0: Oh, caca.
1: Aku dulu melangkau ini. Hai, budak Akbar ini kalah dengan aku. Salam yang masuk tadi kan.
0: Yalah, okey. Ya.
1: Yo, dengan
0: terima kasih
1: pendengar untuk sore petang ini. Terima kasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Okey lah kalau begitu, kita sedang ketika lagu dan kita cukup bersama program acara Sumsum Lendang. Saya ini ada program Bose Besi Malibar Semenda Panjang.

Budaya kita, sama-sama kita jago galo lewat siaran Po4 RRI Palembang. Galo-galo ado, cuma di sini bae Po4 RRI Palembang, suara budaya Sumatera Selatan.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Pro 4, Suara Budaya, Sumatera Selatan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik sanak kundang kanje di mana saja berada, kita jumpa lagi di acara Bosik di Jagat Bersama Libau Semende Panjang malam ini Rabu 20 Mei 2026. Mudah-mudahan adik sanak kundang kanje bersama keluarga dalam keadaan sehat walafiat, baik yang ada di rumah, di dusun, atau di perantauan, atau masih dalam perjalanan. Nah, kita doakan selamat ya, dan ya itu tadi sehat ya. Kita juga mang Dola ya, ya dalam keadaan sehat walafiat.
1: Iya, cuman kita tenggorokan Pak Mang.
0: Oh, dikit ya.
1: Radang-radang. Kalau radang yang di restoran itu mah
0: rendang. Tapi yang ada yang radang pagar alam.
1: Apa tuh?
0: Kentang kecil itu?
1: Oh, radang ya?
0: Radang.
1: Kentang kecil itu
0: ya? Oh. Ini rendang itu lah.
1: Iya, ketemu dengan rendang. Radang ketemu rendang.
0: Oh. Iya. Nah, di sana kurang kanjur, kita langsung saja buka acara kita ini. Nerima telepon. Di 0711-351-656.
1: Ya, saya ingat lagi bawang yang banyak bersuara ini. Mang Sapran. Kalau kami ini ngiyo ke wae ngagung. Kaget tanya ngampu ke mana Wak Dola.
0: Mana Wak Dola ya? Ngapa diam nian?
1: Takut salah ngomong. Baik Mang ya.
0: Baik ya. Kita terima. Halo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Halo?
2: Halo.
0: Heeh.
2: Assalamualaikum, Mang
0: Satran. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yang masuk ini renang.
0: Siapa?
2: Yang masuk ini renang.
0: Oh, renang.
1: Rendang ya.
2: Tadi kan sakit tenggorokan renang.
1: Radang.
0: Radang.
2: Radang. Tadi kan radang. Yang dari jemur tadi rendang.
0: Rendang.
2: Nah, yang masuk ini renang.
0: Renang. Ini galak.
1: Ya pokoknya di lemak gelap ya.
0: Ini antara Nadian
1: Pipit.
2: Ini ya tuh.
1: Pipit.
0: Hah?
1: Pipit.
2: Nak ngomong apa Bang ya?
0: Salam tutu.
2: Halo.
1: Halo, kedengaran suara kami?
0: Halo.
2: Halo, Mang.
1: Halo, kedengaran enggak?
2: Dengeran.
1: Oke. Okay.
0: Pipit ya.
2: Memang berapa hari ini gangguan jiwa hidup di kolektor ini.
0: Ini Ibung Pipit ini.
2: Au.
0: Au. Ini hampir sama dengan siapa? Eli ya. Soalnya ini lah banyak yang hampir sama pula.
1: Halo.
2: Alhamdulillah berarti.
0: Berarti. Ya.
2: Bersanaknya nama-nama mirip-mirip gala nih.
0: Heeh. Lebih ada galak.
2: Tapi
0: di sana ada ya. Wah, ngapa lah ya?
2: Tak tahu duit tak galak dia berdolor.
0: Tapi kabar itu Kang Maman.
2: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah sehat baik. Ya.
2: Ilo. Apa kabar?
0: Alhamdulillah baik pula.
2: Kancilnya tu.
0: Ya, kancilnya
1: tadi sudah kabarnya. Oh, iya, ya. Amnesia pula.
0: Yang ada rendang tadi.
1: Udah makan belum?
0: Ah.
2: Sudah.
1: Pakai apa?
0: Rendang.
2: Apa tadi lauk?
0: Tahu masak. Nah, di teringon. Lah dimakan dek teringon.
1: Teringon kan dah masak tadi.
0: Ah, lah dimakan dek teringon.
1: Bukan. Ada orang lain masaknya ni.
0: Oh, itu ya. Oh.
1: Kang Maman tu lah yang masak.
2: Astagfirullah lagi. Ini lupa.
1: Apa ya?
0: Tahu lagunya.
1: Oh, sayur apa ya?
2: Sayur jantung.
0: Jantung
1: apa jagung?
2: Jantung pisang.
0: Oh, bukan jantung ayam.
2: Digulai.
0: Ah, digulai itu apa?
2: Digulai santan putih.
0: Santan. Oh. Oh, lemak.
2: Kalau direbus tidak berkuah.
0: Oh. Ya, kalau direbus banyak ada sambalnya. Kancenya ada sambal.
2: Tapi bukan cerita. Hah?
0: Bukan cerita.
2: Tema.
0: Beda bertema
2: kayak. Tentang rendang tadi.
0: Oh, jadi. Nah, ini lepa la. Eh, apa?
2: Lagu.
0: Ayo, lagu apa lagu?
2: Dengar.
0: Dengar. Ngapa di dia balik eh? Lah lama dia balik. Oh, tanya ke lah dengar. Ngapa dia balik?
2: Kelepasnya kosong.
0: Inilah nak lebaran minggu depan. Minggu depan ya?
2: Sekali lagi.
0: Hah?
2: Hari Rabu lebaran.
0: Iyalah.
2: Iya malam ya teman saya pernah siaran.
0: Dah apa?
2: Jangan nggak siaran mentang-mentang berkucak di daging. Kaget lah jelo peringatan. Nggak siaran.
0: Siaran, insya Allah. Iya.
2: Saya nak berkirim dulu Mang Sapran.
0: Boleh, boleh.
2: Untuk Mang Pen, Mang Kat, Mang Pendasi.
0: Oh.
2: Ibung Eli.
0: Ibung Eli.
2: Ibung Wati. Ibung Ida. Ibung Ita. Ibung Asmin. Mang Asmin.
0: Asmi.
2: Asmi. Galah-galah.
0: Nah, itulah tandanya catatan itu lengit.
1: Lengit.
0: Lengit catatannya. Ilang. Oh.
1: Hilang.
2: Mang Simon.
0: Nah.
2: Pakai pribadi.
0: Pribadi.
2: Sudah.
0: Itu baik.
2: Yang belum tersebut minta maaf deh.
1: Maaf ke.
2: Nah, katanya tadi lagi tak lemak kerongkongan.

0: Mang Sapran sama Mang Dola,
1: ya.
0: Sehat selalu.
2: Amin. Amin. Terima kasih.
0: Lancar.
1: Amin.
0: Itulah ucapannya.
1: Lancar apa dia?
2: Lancar.
1: Lancar apa?
2: Kantongnya lancar.
1: Belum selesai lancar ya Priyo.
2: Ngalir terus kantongnya, kadar kantongnya nih. Bukan masuk. Ngeluar.
1: Lucu ketawanya. Mana kita?
0: Makasih,
2: Mas. Ayo sama-sama.
0: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf itu Ibung Pipit ya. Di de kecirinan. Suaranya hampir sama dengan Ibung Eli apa dengan yang lain-lain. Nah, di belakang Ibung Pipit, silakan. Halo. Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Apa kabarnya Wak Dola sama Bang Sapran ya?
2: Mang Sapran.
1: Mang Sapran.
3: Iya.
1: Dari Lampung ya? Dari Lampung ya?
3: Ini jauh di Mato nih,
1: dekat. Ini dari Lampung ya?
3: RRI.
1: Ini dari Lampung ya? Halo. Halo.
2: Dengan siapa?
3: Tampan, Wak Dola.
1: Babang Tampan Lampung.
3: Iya. Eh?
1: Lampung.
2: Tampan.
1: Babak Bambang Tampan.
2: Bambang.
3: Tapi kalau di RRI digitarnya gede, cuman kalau digedein kan storing ini.
1: Enggak gede ya, gede ya.
3: Iya, kalau di HP-nya tuh kecil.
1: Iya, kalau di luar gede aja.
3: Terang.
2: Dari Lampung. Lampung di mana? Mang?
3: Halo, Wadola, cek.
1: Ya, ini delay kalau dia pakai RRI.
3: Iya.
1: Halo. Oke, bisa ngomong langsung?
3: Kecil Wadola.
1: Ya.
2: Halo.
1: Bang Tampan salah minta lagu apa?
3: Lagu Sekayu ya.
2: Lagu Lahat.
3: Lagu Lahat. Ikutan aja lah Wadola.
1: Ya.
3: Lagunya.
2: Payo.
1: Nah, kirim motor
3: situ. Salamnya dari siapa? Cek Pipit ya,
1: baru tuh. Ya, Pipit.
2: Ibung Pipit.
3: Yo, pokoknya tadi. Salamnya buat semuanya aja, tanpa terkecuali, spesialnya aja buat yang di Kereta Pati, ada Ria Anggreni bersama nenek Nur Aini sehat selalu. Buat Wadola sama Bang Sapranya juga sehat selalu ya Bang.
1: Iya. Ya.
3: Yo itu aja karena komunikasi di hatinya kecil, jadi
1: kecil,
3: aku
1: ya.
3: Aja di RRI digital aja ya.
1: Iya, okelah kalau gitu.
3: Ya, sehat selalu kalian berdua.
1: Yo sama-sama.
3: Warahmatullahi wabarakatuh. Tapi
1: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pilih ke lagunya ini Timpe Dapo.
1: Timpe Dapo. Baya. Oke.
2: Iya di belakang Mang Bambang ya.
1: Bambang Tampan.
2: Bambang Tampan. Ay, ganteng ya dia, pastilah.
1: Timpe Dapo.
2: Timpe Dapo.
1: Halo, assalamualaikum.
3: Halo.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dengan siapa?
3: Apa kabar Mang Tampan? Mang Dola?
2: Alhamdulillah sehat.
3: Alhamdulillah sehat ya.
2: Dengan siapa ini, Mang?
1: Satu lu.
3: Sama Aries ini, Mang.
1: Aries.
2: Ini empai masuk ya?
3: Empai
2: ngikut di kita nih.
3: Empai ikut, ya benar, Mang Sapan.
2: Oh, iyalah.
3: Empai nak buruk tapi, Mang Sapan.
2: Oh, itu ya?
3: Tahu. Pak Dola adalah pernah ketemu aku, Mang Sapan.
1: Siapa?
3: Pernah makan gorengan aku dia.
2: Oh itu.
3: Oncom lu punya Mang Sapran.
2: Oh oncom. Oncom di jero. Comro.
3: Goreng itu hobi dia. Tempe tak galak dia.
2: Walau mak ini comro.
3: Ayo. Minta kirim ya Mang Sapran.
2: Oh jangan dikirimi.
1: Ayo kelakar memang. Tak bisa aku. Tidak kalau
3: dikirim aku di KM Limun ni lah ni.
1: Ah sudahlah.
2: Nah katanya di Kereta Pati.
1: Itulah gitu.
3: Itu kata Wak Dola, kalau kita mang kali kata Pak Di ini, limo.
1: Ngucak ya memang.
3: Jalan sosial kita mengharapkan.
2: Jalan sosial?
3: Iya, banyak yang tukang-tukang jahit itu. Nah, kita depannya, bukan yang jahitnya, bukan.
2: Iya.
1: Balik ke satu lu.
2: Oh, balik ke satu lu.
3: Iya, balik satu lu.
2: Oh, kalau itunya
1: di... Karena kalau banyak gawin, balik-balik dah, balik-balik dia. Oh, di situ baik.
3: Balik-balik tu lah gitu. Walaupun dalu-dalu balik, sama lah. Cak Mang Sapran.
1: Ay, gantian kalau kadang 2 hari tak balik kamu. Kalau banyak borong, senang kan?
3: Luru, kita tak balik. Baca dedek di jabu gitu.
2: Itu. Diuntalkannya bantal ke di luar kan?
3: Lagi
2: masalah. Oh.
3: Lepaskanlah setas lah di luar kan. Malah katanya.

0: Cuma bantal bae guling di deu eh.
1: Itu. Oh, bantal bae au guling enggak deu.
0: Di deu ya. Apa lagunya?
1: Lagu kita apa? Oh ini bae.
0: Apa?
1: Tolong cari apa yang ngopi-ngopi waktu malam itu nah.
0: Petani kawe. Apa ini?
1: Bukan apa nih waktu itu.
0: Gara-gara secangkir kopi.
1: Nah, itu dia, gara-gara secangkir kopi itu.
0: Gara-gara secangkir kopi.
1: Gara-gara secangkir kopi kalau tumpah dia itu kan. Tumpah yeah. Campur tekirap itu dia itu.
0: Itu ya.
2: Uji siapa? Gak nambah-nambah.
1: Tidak nih, ya. Tanya lah Mas Aplan. Asal tumpah aja Mas Aplan, tekirap uji kami.
0: Tekibau.
1: Oh, apa kenapa Mas?
0: Tekibau kamu tumpah tu.
1: Oh, tekibau, tumpah eh.
0: Oh.
1: Tumpah titik dia tu.
0: Itu kalau titik ini apa namanya batu raja.
1: Oh.
0: Atau ini ya arah ke Oki. Ada sebagian oki ada titik
1: ya. Oh, benar benar. Sebagian pegagan ada kan? Tumban dia. Umban menjikan tercampak ada kan?
0: Ya umban, umban, tumban sama.
1: Kalau umbak tu lain lagi gitu.
0: Lain, ada pangkalan.
1: Oh, pangkalan umbak. Oh, umbak tu rambut maksudnya?
0: Bukan, itu gombak.
1: Oh, gombak.
0: Ya. Naur. Ombak tu ini apa riaknya ini apa namanya tu gelombang di ayek tu.
1: Oh, wow. Nah,

0: gara-gara cangkirnya bae kan.
1: Kopi secangkir.
0: Oh, gara-gara kopi secangkir.
2: Jangan bae gara-gara kopi kate cangkir nah itu.
1: Nah,
2: susah
0: itu.
2: Dia.
0: Mano itu.
2: Make tangan aja.
0: Cangkir. Kantong tadi.
1: Pakai pinggan.
0: Oh, kantong ingat kita waktu masih kecil dulu Bang Dola.
2: Iya.
0: Beli kopi pakai kantong kan.
2: Sekarang ngomong es cekek gitu loh.
1: Jadi yang pakai kantongnya itu ini apa namanya digigit ujungnya. Nah,
0: ya benar. Oh, kacanya, iya, digigit ujungnya
1: kan. Tapi kamu masih hangat, Mama.
0: Oh, itu pernah gitu ngopinya masih hangat.
1: Oh. Nah,
0: itu jele-jele gitu. agak lidah benar itu.
1: Kalau ubi kayu
0: ngigit ujung itu kan.
1: Ah, kalau ubi kayu masih lemah atau makannya kan masih hangat tuh di dalam. Tiup di dalam mulut.
0: Nguak-nguak mulut berat.
1: Au.
0: Ada ini ada isi caknya di mulut ini kan. Berasa keluar. Gara-gara dikosok itu mungkin orang apa
1: nih?
0: Baju keluar asapnya.
1: Nah dikirim.
2: Ada jin nih.
1: Hah?
2: Ada gosok yang keluar, ada jin.
1: Ada jin.
0: Iya, jangan tiga kali gosoknya.
2: Iya, kan.
0: Minyang di kami itu.
2: Sesuai dengan permintaan, kalau tiga kali. Sudah, itu tidak usah lagi minta.
1: Ada kiriman, Dede?
0: Ada, di kita kirim,
1: ya. Iya.
0: Berhubung ada yang miskole ini.
1: Ah, kirim enggak, Dede?
0: Mang Pen Langkan, ya.
1: Hmm.
0: Ada juga Mang Akbar,
1: ya. Akbar.
0: Mang Kabayur itu selalu aktif, ya. Oh. Ada Mang ini juga, Mang Pen Gasing.
1: Gasing.
0: Wak Pet gitu, ya.
1: Ah.
0: Ada juga Pak Sawar, Putra Banten, ya. Ada Mang Aspin juga, ya.
1: Ah.
0: Sama Ibung Asmi, ya.
1: Asmi,
0: Mang Rizwannya, Mang Rian, ya, Sudirman.
1: Mm-hmm.
0: Ada Robi, Ibung Eli, Bauza. Yeah. Ujuk sol, ujuk kosong 35 apa? Ajak Ita, sengelais, ya.
1: Sako boleh.
0: Fahrul, Rara. Ujuk Sako,
1: ya. Oh.
0: Sako mana Sako? Ta?
1: Sako ini, apa Banyu Asin?
0: Oh. Lah pernah apa mengatakan ke sana?
1: Kalau kebenaran ada ading di itu, ke ini.
0: Di Sako?
1: Bukan di Sakonya, di ini apa namanya, arah ke sebelah kiri dari Tugu Kerbau itu kan, ke kiri.
0: Di mana ada Tugu Kerbau sana?
1: Hah?
0: Sungai Dua, Pak?
1: Lah, lewat Sungai Dua.
0: Oh, ada Tugu.
1: Lewat jauh.
0: Oh, lah maju lagi, lewat Rambutan.
1: Karena Rambutan.
0: Oh, Rambutan. Oh, adanya maju lagi ada Tugu di Mangsabana.
1: Oh,
0: kiri, ya?
1: Oh, ke kiri. Ke, apa namanya, Pulau Layang, apa itu?
0: Oh, kurang tahu, kurang paham daerah situ.
2: Oke.
0: Okay. Kalau nanya daerah Pemulutan, tahu aku Mangsabana.
1: Itu, ya?
0: Iya.
2: Ya,
0: ada juga.
2: Okay. Apa
0: Mang Nati, ya, Jagaraja, Mbok Wati.
2: Aha.
0: Cek Pipit tadi, ya.
2: Oke.
0: Okay. Cek Pipit yang barusan turun teh putra apa tadi?
1: Ini Mang Bambang tadi, Bambang Tampan.
2: Bambang Tampan.
0: Lampung. Oh iya, Tampan.
1: Tampan, ganteng.
0: Tampan, kan? Jangan tampan, ya.
1: Ah, bukan.
0: Tampan untuk ini untuk nyemur gitu.
2: Iya.
0: Untuk nyemur kopi.
1: Nampi.
0: Oh, untuk nampi beras.
1: Benar.
0: Nah, itu baik.
2: Oke.
1: Ayo, bayi.
0: Ya. Semoga sehat selalu untuk Mang Tampan sama Mang Dola, ya.
1: Amin.
2: Okay, amin.
0: Ya. Salam kangen untuk Mang Dola, ya.
2: Iya, ketemu juga.
0: Iya. Kalau Mang Tampan minta kirim ini kaji ngomong baik.
2: Iya.
1: Kalau ke disinggahi kalau.
0: Ini nomornya, Mas.
1: Ke disinggahi kalau.
0: Yalah, itu ya. Terima kasih waktunya.
1: Ayo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke.
1: Nah, di sana kurang ganjil di mana saja berada, kita istirahat sambil dengar ketiga lagu, dengar Timpe Dapur dan Gara-Gara Kopi Secangkir, ya.

0: Silakan masuk, Pak Gah.
1: Begini Pak RT, saya teh mau mudik, cuman minta tolong titip rumah Pak RT.
0: Rencananya berapa lama Pak Aga mudiknya?
1: 2 minggu aja sih. Punten Pak RT, karena khawatir. Sekarang kan mau lebaran, banyak maling Pak RT, jadi saya titip rumah ya Pak RT.
0: Tenang aja Pak Aga dan keluarga, silakan mudik. Tenang aja, untuk masalah menjaga rumah, kami kebetulan dan juga warga komplek yang tidak mudik akan bahu-membahu untuk menjaga rumah di sekitar kita. Jadi Pak Aga tenang aja mudiknya.
1: Saya jadi tenang Pak RT. Terima kasih banyak Pak RT.
0: Iya, sama-sama Pak Aga.
1: Kalau begitu saya pamit dulu ya Pak RT ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: CCTV terbaik adalah tetanggamu.

Sono, mampir di perempat, segalanya ada. Nak info, hiburan, nak ngobrol, di sini bae. Perempat, suara budaya Sumatera Selatan.

0: Ada sana guna ganti di mana saja berada. Kita lanjutkan lagi berkusik ke jalan Suwali Bau semanda panjang. Kalau tadi tengah timpa dapur dan gara-gara kopi secangkir. Ya, kita langsung saja terima. Halo.
1: Ya, halo. Halo. Selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang Napi.
1: Iya, betul.
0: Jaga raja.
1: Jaga raja hadir ya.
0: Sehat, Mang?
1: Alhamdulillah. Baik ya.
0: Iya.
1: Bagaimana kabar Mang Safran sama Mang
0: Dola?
1: Mang Dola eh?
2: Ya, alhamdulillah sehat.
0: Sehat,
1: sehat. Sehat ya. Alhamdulillah, syukurlah. Sehat selalu yang pastinya.
0: Amin, amin.
1: Lagunya coba pilih ya. Jadi Mang Napi milih. Coba sebut cak di Wiko ya.
0: Dua ikut, tiga ikut. Jadi lima ya?
1: Jadi lima. Diputar gale.
0: Ini ada apa? Petani Kawa. Kemudian Rai. Kemudian Begarihan.
2: Yang mana, Mang?
1: Petani Kawa itu dari Armadiraga.
0: Bukan.
2: Ican.
1: Oh, Ican ya. Coba yang itu diputar ya.
0: Petani Kawa ya.
1: Petani Kawa ya.
0: Oke.
1: Kirim salamnya ya.
0: Boleh.
1: Buat Mang Iwan tadi sama Yani dekat itu ya. Makasih atas senggolannya. Nadia suka banget satu ya.
0: Iya.
1: Terus juga ada Papa MG bareng Mama Ita ya. Ella Putri, Bunda Alesta ya.
0: Iya.
1: Mang Maman bareng Mbak Titip di Talang Tutu ya. Terus juga ada Ella Putri ya. Menguji sakorambutan. Ada juga Adi Pistung ya.
0: Iya.
1: Robi di Ramakasi ya. Ada juga yang di Pemulutan Mbok Wati ya.
0: Iya.
1: Syahrul Khan ya.
0: Terus
1: ada satu lagi ya. Pokoknya segala-gala yang lagi dengerin Perompet Tanpa Terkecuali ya.
0: Iya.
1: Selamat malam ya, selamat mendengarkan ya. Di Perompetnya semoga terhibur selalu ya. Untuk Mang Safran sama Wak Dola ya.
0: Iya.
1: Selamat bertugas. Okay. Semoga sehat selalu ya.
2: Amin.
1: Coba Mang ya.
0: Baik.
1: Makasih waktunya ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Napi di Jagaraja OI ya. Di belakang Mang Napi. Halo.
3: Assalamualaikum Wak Dola.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa ini, Mang?
3: Ini dari Sungai Rotan. Ingat tak Wak Dola sama Mang Safran?

0: Erotan Mang Idham bukan?
1: Nah, iya.
0: Idham ya?
1: Iya, Mang.
0: Ada kalau Zainuddin di mana dia?
1: Zainuddin mana?
0: Ara ke Sungai Erotan juga kan?
1: Oh, suka cinta. Eh?
0: Nah, suka cinta.
1: Iya, saya pernah masuk.
0: Belum pernah, tapi disebut-sebut terus oleh Ibu Ngida.
1: Oh, Ibu Ngida. Ya, ada itu tetanggaan itu.
0: Oh, itu.
1: Tetanggaan dia dengan Ibu Ngida itu ya.
0: Ha-ha.
1: Ketem rumah.
0: Oh, itu ya.
1: Apa, Bang? Acara malam ini?
0: Buhusik di Jagad Bersama Libang semende panjang.
1: Apa makanan?
0: Hah?
1: Ada makanan tak, Mamang berdua itu?
0: Ada.
1: Apa?
0: Rebusan ubi.
1: Makanan malam-malam sini malam dengan rataan.
0: Woi. Umbut banyak situ ya?
1: Iya, umbut rataan.
0: Umbut rataan ya?
1: Ini lagi ada mang, lagi ni apa? Itu ongol-ongol.
0: Ongol-ongol.
1: Yang kopi yang hangat mang.
0: Nah, cete itu. Cete. Ongol-ongol kopi hangat. Dingin-dingin. Hujan tak tadi di sana?
1: Mendung baik, Mak.
0: Oh, mendung. Kalau di Palembang hujan tadi?
1: Hujan.
0: Ya, sore tadi.
1: Hujan itu berkah ya.
0: Siang tadi ya? Hujan.
1: Yang baru turun tadi ini ya?
0: Mang Napi.
1: Haju dan Raja ya?
0: Oh.
1: Jaga Raja.
0: Jaga Raja dia itu.
1: Hujan ya? Pangkat memang.
0: Oi, pakai kujur dia tu.
1: Ya, pakai kujur, pakai ini pulau apa? Maci tameng.
0: Tameng.
1: yang tak tudung itu ya.
0: Pakai tampa dia tu, tameng dia tu.
1: Tampa itu. Kujur bawahnya. Hebat ajudan raja tu.
0: Oi, hebat ya. Nak nemui raja lewat dia.
1: Iya.
0: Apa lagunya, Mang?
1: Nanyo dulu, Mang.
0: Eh?
1: Itu yang RCP digital tunggal gara-gara kopi gelap tadi. Ya, aku nyanyi ini.
0: Nah, Mang Dola. Yang ini tadi, nyanyikannya gara-gara kopi cangkir tadi.
2: Mang Ilyas.
0: Mang Ilyas.
2: Ilyas Albas Syah.
1: Pengen buat koleksi, Mang.
2: Hah?
0: Nak di koleksi.
2: Boleh, boleh.
0: Wow.
1: Ya bagus kan ini?
2: Ya, Bang.
0: Bagus.
1: Gara-gara ini apa? Untuk nuntut ngaji Quran.
2: Iya, iya.
0: Heeh.
1: Segala ibadat sayang.
2: Heeh.
0: Dia tadi kan penyungkan dia tadi itu.
1: Iya.
0: Yang lain lah namat gale ngaji dia di de.
1: Iya, baru nak belajar.
0: Nah, itu nyesal dia jadinya.
1: Ini kedoman belaga putih koneng kada sembayang kati guna.
0: Kati guna. Oh.
2: Halo?
1: Apa mang yang lah ada di pas itu pilih mang lagu mang.
0: Nah, kita ini kak sambil nyambung dengan kopi cangkir tadi ya.
1: Ya.
0: Kunci Serge.
1: Kunci Serge.
0: Oh.
1: Dari mana?
0: Dari Besema. Dari
1: bukan.
0: Dari
1: dalam.
0: Semende, Semende.
1: Oh, Semende. Semende berarti murahnya ya.
0: Iya.
1: Apa tadi kunci Serge?
0: Kunci Serge. Jadi surga tu, surga tu ada kuncinya eh.
1: Ada kunci. Nah,
0: Mamang lah yang megang ke le.
1: Kita tahu cak mana kuncinya.
0: Nah.
1: Janganlah kita nak megang kuncinya.
0: Ingatnya belum
1: ya?
0: Oh.
1: Cuma kalau Mamang tahu kunci Serge dulu lah.
0: Dulu lah.
1: Jadi aku kelian banyak lah.
0: Kalau mau kendian siapa ke nyusul kah?
1: Nyusul, cuma lah melambat
0: dah. Nah, dikirim-kirim, silakan.
1: Kirim-kirim memang ya. Buat mengapi tadi ya.
0: Ya.
1: Dia mengucuk sakur rambutan.
0: Oh.
1: Ibu sisi kidau, sisi kanan.
0: Sisi. Ha.
1: Ya kalau bahasa kita merena ni kidau kiri tu ya.
0: Oh.
1: Saya tu Mang Robi di Ramakasi ya.
0: Ha ha.
1: Itu Wak Dermawan ya.
0: Bukit ya. Bukit.
1: Sama Ibu Eli di Gandus. Dan juga spesial gitu buat Mang Tani Langkan.
0: Ya spesial ya.
1: Iya, dia berjalan nyenggol-nyenggol kalau dulu. Kena aku jarang masuk ya. Juga salam Mang Saprannya ke itu Mang Gamal ya.
0: Ah, Mang Gamal. Iya.
1: Ya. Nah, boleh saya tanya di dia tu. Bahasa Semerotan itu tak mana ya, Mang? Ngapu-ngapu apa pamannya bahasa Sekayu? Kalau kita Sungai Rotan ini ngape-ngape
0: ya?
1: Sama itu Sekayu.
0: Oh.
1: Membedakan Sekayu Puyung itu Anang.
0: Anang eh?
1: Ya kalau kupiknya sama baik.
0: Oh itu.
1: Nah, juga buat ibung-ibung dengan mamang-mamang di mana baik?
0: Oh.
1: Ya, yang lagi nengar di perempat ini ya. Katanya selamat malam, selamat berhitung. Juga spesial buat mamang berdua ya, mamang sepulang sama Wak Dola
0: ya.
1: Salam sehat selalu ya. Selamat pagi kita sampai tuntas. Pulang nyagi, baliknya kaki hati-hati ya. Cuaca ini tidak menentu, kita main hari ya.
0: Mang Gamal masih di Mesir ya?
1: Di Mesir. Meja siar.
0: Di Mesir. Gamal Abdul Nasir.
1: Oh iya. Gatil. Juga makasih pula Mang eh
0: waktunya. Ya ya.
2: Yo.
1: Yang lain kalau pengen masuk dulu.
0: Iya iya. Oh, berbagi waktu kita.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Ilham di Sungai Rotan. Kita terima lagi. Halo. Nah,
2: terputus ya.
0: Terputus ya.
2: Halo.
0: Halo.
3: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa, Mang?
3: Iki karo wong ngapak.
0: Hah?
2: Siapa?
3: Dewe kabare.
2: Siapa?
3: Kula, Mang Sapran.
0: Alhamdulillah sehat. Dengan siapa, Mang?
3: Di Handayani, syukur wong ngapak. Silakan.
2: Handayani.
0: Handayani.
2: Heeh.
3: Iya, Mas Syukur.
2: Oh, siapa Syukur?
3: Mas Syukur.
2: Mas Syukur.
0: Mas Syukur.
2: Di Andayani ya.
0: Andayani itu siapa?
2: Andayani di daerah.
0: Oh,
2: Mas Syukur.
0: Mang Syukur.
2: Alhamdulillah sehat, Mang.
0: Iya.
3: Alhamdulillah.
2: Woi.
3: Gimana kabare?
2: Sehat, yo.
3: Alhamdulillah. Kabare sehat.
2: Iya. Mang Syukur pernah ke Lahat Pegalam?
3: Belum, belum pernah.
2: Nah, sekali-sekali main sana.
0: Mang Syukur ini di ini apa? Di mana nih?
2: Andayani.
0: Oh, di ini. Apa?
2: OI.
3: Andayani.
2: KM 16.
0: KM
2: iya 16.
0: 14 ya. 14 ya. Andayani. Oh, nah. Perumahan itu.
3: Iya, iya.
0: Iya, komplek itu Andayani.
2: Nah, lagu apa, Mang?
3: Ya.
2: Nah, lagu
0: lagunya
2: apa?
0: Apa lagu?
3: Lagunya kan sing iki enggak bahasa Jawa loh. Agak-agak susah bahasa itu.
2: Apa?
3: Bahasa ya, bahasa Palembang.
2: Iya, kalau hari ini lagu-lagunya bersema, Bang.
3: Kemarin kalau salah sudah ya
2: tadi. Iya, kemarin iya pertanyaan kali sudah. Apa sudah, lagi?
3: Kalau enggak salah aku pernah dengar di siapa ya yang muter itu Mbak Wulan apa Mbak siapa itu? Lagunya kalau nggak salah risau dia apa itu
2: risau Jambi

0: Σικά.
1: Kalau sika ini kayu.
2: Kayu.
0: Kayu.
1: Oh. Kita dari
2: hari ini, Kamis besok. Lahat.
0: Ya, kalau gitu pilih wae lah.
2: Ngiring, ngiring. Apa? Pilih wae, suruh milih.
1: Kita pilih ke langsung wae ya. Kulak payu, kulu payu wae.
0: Oh ya.
1: Kulak payu, kulu payu.
2: Kira-kira boleh?
0: Boleh, boleh, boleh, boleh.
2: Ya, siapa mang?
0: Ya.
2: Nah, kirim
1: sudah kirim.
0: Kirim-kirimnya banyak ya. Semalam kayak kalau enggak salah ada yang dari Betung itu coba Pak Edi apa siapa ya?
2: Siapa?
0: Salam kenal balik. Yang di Betung.
2: Pak Edi.
0: Ya.
2: Oh.
0: Terus salamin buat para penyiar yang baiklah.
2: Ya.
0: Sama ya pendengar semua Pro 4.
2: Okay.
0: Salam kenal semuanya.
2: Ya.
0: Ada Pak apa?
1: Pak Anwar.
0: Dito. Di KM14 apa salam kenal. Terus ada yang di Tangerang itu siapa itu Pak? Siapa lupa kemarin. Ya salam kenal juga lah.
2: Iya.
1: Iya.
0: Ya buat semuanya lah.
2: Ya.
0: Dengan di Pro 4 salam kenal semuanya.
1: Iya.
2: Ya.
0: Jangan itu lupa salam buat Mas Abbas.
2: Halo?
0: Ya.
2: Huh?
0: Selamat beristirahat semua bagi yang masih berjalan ya.
2: Yeah.
0: Selamat beraktivitas dan hati-hati di jalan.
2: Oke.
0: Okay. Bagi Mas Abbas dan Mas Sapran, selamat beraktivitas.
2: Yeah.
1: Mang, Mang Sapran dengan Mang Dola malam ini.
2: Ya.
1: Mang Dola.
0: Iya sama Mang Dola.
1: Iya Mang Dola dengan Mang Sapran malam ini.
2: Iya.
0: Iya.
1: Iya. Bukan dengan Mang Abbas.
0: Ya, makasih ya.
2: Yo.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang Syukur ya, ya. Di Handayani.
2: Terima kasih juga ya.
1: Nah di sana kurang gajah kita dengar lagi petani kawe kunci surga dan kulak payu kulu payu.

0: Gimana kerjaanmu sekarang?
1: Ya gitu-gitu aja sih. Tapi kemarin aku habis dapat bonus dari perusahaan. Jadi hari ini makan aku yang bayar ya.
0: Seriusan kamu? Jadi enak. Tunggu sebentar ya.
1: Oh iya iya iya. Kamu habis ngapain sih?
0: Oh itu tadi aku lihat orang di depan kita buang sampahnya sembarangan. Makanya aku ambil dulu.
1: Wih keren banget kamu. Padahal kan bukan kamu yang buang sampah sembarangan.
2: Kalau bukan kita yang melek sama lingkungan, ya siapa lagi gak sih? Sampah kecil yang kita buang sembarangan tanpa kita sadari bisa berdampak besar loh bagi lingkungan kita.
1: Oh iya?
2: Iya, aku yakin kok kamu gak suka buang sampah sembarangan.
1: Hehehe, kadang sih kadang.
0: Yeah, dasar. Jangan gitu lagi ya, Dik.
3: Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian. Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Ada sana kurang kancil di mana saja berada, kita lanjutkan lagi Ibu Gosi di jagat bersemali bahawa semua dia panjang. Kalau tadi petani kawa, kunci surga dan kulak payu, kulak payu. Langsung saja kita terima bang. Ya, halo.
1: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mang John.
1: Oh, kecirin Mang Sopran.
0: Oi.
1: Kecirin di suara ya.
0: Ah.
1: Ya Allah. Mano, ahai. Ada.
0: Ada.
1: Mang Dola.
2: Ya, halo.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya.
1: Saat dijawab ini itu ya.
2: Tak dengar mau. Tak dengar dari awal. Tak dengar dari awal ya, baru masuk ya.
1: Astagfirullahaladzim, kita kan pemain cadangan, ibarat main bola kaki, dukun pemain inti, kita
2: baru pemain cadangan. Dari awal namanya.
1: Iyalah, monitor, ay.
2: Monitor baru saja, bay.
1: Iya, waktu di sebelum jam 9 tadi, orang teluk kijing tadi tak dapat, tapi kamu mutar lagu, oh lagi, dari pengujung.
2: Iya.
0: Sehat, Bang, eh?
1: Terima kasih, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah,
1: iya. Sehat. Ya. Masih bakla tu lah, ya.
0: Bakla tu lah, ya. Bukan bakla, ya.
1: Bukan. Ya kita langsung ke acara inti, tak ada nak bercerita itu Mang Sopran, Mang Dola ya.
0: Iya boleh.
1: Ya rapatnya. itu Kembuai Pucuk Batu.
0: Kembuai Pucuk Batu. Iya.
1: Yo salamnya durasi waktu juga pokoknya yang lagi monitor Pro 4 dalam keadaan sehat kalau.
0: Iya
1: amin. Kalau Mang Sopran, Mang Dola ya. Ahai, Mang Dola.
2: Ahai.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Ahai.
1: Kedengaran itu Mang Sopran, tapi ada yang ya.
0: Ada.
1: Iya. Ya, pokoknya segala ibu, segala itu Mamang Baya. Ya, buat Mang Sopran.
2: Ahai.
1: Terima kasih. Dulu Mamangku. Lalu, ya Allah. Astagfirullahaladzim Muhammad lalu. Astagfirullahaladzim. Lah tak kulu nilai benar, tak nelpon berompat, tak emak benar ya. Nah, Rabu malam kami sih kebetulan malai baik ya.
2: Iya.
1: Ahai. Nah, tiga kali
2: ya.
1: Apa yang terjadi
2: ya? Iya.
1: Anu karena tadi Cak juga mau ada hujan tadi. Ionnya menentang dari Oyara ke Plemang. Pengalaman itu Mang Sopran di Plemang?
0: Deras ya.
1: Oh iya.
2: Hujan itu bang?
0: Dia ya. Macam memang hujan.
1: Di OI tidak hujan itu Mang Sopran bang?
0: Tidak ya.
1: Cuma nguap ya. Ya anu. Panas hitam dikit, panas gelap ya.
2: Oh iya.
1: Lemak kamu ya sejuk lah ya, apalagi dalam ruangan ini ya.
2: Ayo
0: iya.
1: Ya Allah, mungkin itu memang Sopran Mang Dola ya.
0: Itu baik, jadi. Ya. Ya.
1: Hai, terima kasih Mang Dola. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mang John di Payaraman ya. Di belakang Mang John, silakan. Halo.
2: Halo. Ya, terputus ya.
0: Masih lagi kami tunggu di 0711-3516.
2: Halo.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
3: Dodong Jamal Husri.
0: Hah?
3: Dodong
0: Merapi. Oh.

0: Oh, Mang Dodong.
1: Iya.
0: Au.
1: Lagi apa sekarang?
0: Lagi siaran.
1: Ngopi.
0: Oh, ngopi. Ada.
1: Makanannya ada.
0: Makanannya ada. Mm-mm. Sehat, Mang?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Selamat siang, Bu Awi. Kalau malam di rumah.
0: Oh, di Pusri mana ya?
1: Oh, di Pusri.
0: Depan Pusri.
1: Dekat komplek.
0: Dekat komplek. Apa lagunya, Mang?
1: Lagunya Gadis Berserinda.
0: Gadis
1: Berserinda.
0: Gadis Berserinda.
1: Tahu. Lagu Jamal Pagar.
0: Tahu, Berserinda. Ya. Yeah.
1: Pantun.
0: Atau apa pantun? Ajo.
1: Kirim-kirim ku naik dulu.
0: Kita
1: buat cuma Gendong Agung Melati. Tanjung Buntal, Dusun Melati, Dusun Pagar Gunung, Dusun Tanjung Jambu, Dusun Muara Lawas, Dusun Belimbing Muara ini.
0: Au.
1: Segala kanci, segala tuyang, segala ini ucapannya salam kompak. Atau patuh. Midang ke Pagarala, beli kalung. Balik ke Palembang, ke Simpang Kusri. Mangsa perang itu seperti harta karun. Semakin disimpan, semakin disayangi.
0: Mantap.
1: Jerapah akhirnya di atas sungai Musi. Sambil menyapa, sambil bernyanyi. Mang Joni Allah suka nongol di televisi.
0: No,
1: ada Mang Dola di Pal TV dan TPRI.
0: No.
1: Di kota Palembang. Medang ke Pasar Mabang, beli iwan ke Pusat.
0: Cakep.
1: Radio Pro 4, Radio Kesayangan. Suaranya terang, sinyalnya bagus.
0: Okay, amin.
1: Untuk Mang Sapan, Mang Dolanya. Pakai baju kemeja, ini wajahnya ganteng, mirip aku.
0: Bukan cantik ya?
1: Sambut, bernyanyi pantun, Mang Dola, Mang Sapran, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Dilanjut, wassalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, mantap. Banyak pantunnya.
2: Kita lima, enam deh. Kita lima lagi ya. Baru ketiga dia bagi.
0: Baru dua deh.
2: Ya.
0: Ya. Ya. Halo.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Sisi.
3: Iya, hadir.
0: Di pelaju ya?
3: Iya.
0: Sehat, Bong?
3: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Iya. Apa lagunya?
3: Bagian lagu?
0: Masih tahu apa lagunya?
3: Ini Armadilaga sudah main belum?
0: Armadilaga kulak payu kulup payu lah ada.
3: Oh, sudah ya. Apa dia ya?
0: Timpe dapur lah udem. Tak apa lagi?
3: Itu ribu-ribu sudah.
0: Ribu-ribu. Belum di ini, di apa? Diasuki belum.
3: Lagu itu,
0: 2000 ya?
3: 2000 boleh.
0: 2000 Mang?
2: Ya.
0: 2000? Ya.
3: Oke, boleh. Dibungkus.
0: Bungkus, 2000.
3: Kirim nah, salam.
0: Boleh.
3: Ya, buat galau-galau bayar.
0: Oh, iya.
3: Ya, selamat malam. Selamat beristirahat.
0: Iya. Yeah.
3: Bawa
0: nyantuk
3: sih.
0: Cah.
3: Ya baik, cuma kabaran kamu adalah selamat bertugas ya.
2: Terima kasih.
3: Ya sudah baliknya, hati-hati. Assalamualaikum. Iya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lihat tiga penelpon memang ya.
2: Ya.
0: Kita putar ke Kudail. Kita sambil kita dengarkan lagu Kembuai Pucuk Batu, Gadis Berserinda, dan Ribu-ribu.

0: Ah, buang aja di situ. Nanti juga hanyut.
1: Ya, saya nggak bawa tas belanja, Mbak. Pastikan aja lah.
2: Oh, udahlah, tebang aja. Ini lahan cocok dijadiin perumahan.
3: Aduh, udah hitam gini asapnya. Gak apa-apa lah, yang penting masih bisa jalan.
4: Perilaku sehari-hari yang kita anggap biasa mungkin terlihat kecil dan tidak berbahaya. Namun jika dilakukan oleh banyak orang secara terus-menerus, akibatnya akan berdampak besar bagi lingkungan. Kita semua bisa berperan. Selamatkan bumi bersama-sama. Jaga kebersihan, kurangi penggunaan plastik, menghemat energi, dan dukung kebijakan ramah lingkungan. Bersama, ciptakan bumi yang hijau dan lestari.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Wah, model baru nih. Cakep lagi bajunya. Waduh, waduh, ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Beli, enggak. Pernah gak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

0: Assalamualaikum. Iya. Bisa. Halo. Halo.
1: Nah, putus ya, Bang.
0: Putus ya.
1: Iya.
0: Nah. Masih kami tunggu di 0711351656. Halo.
2: Halo. Halo, WhatsApp, Bang.
0: Oh iya. Mang Simon.
2: Betul.
0: Halo.
2: Sekali.
0: Betul sekali. Jadi yang salah 9 ya.
2: Apa kabar, Mas Sapra?
0: Alhamdulillah sehat.
2: Al, apa putus tadi?
0: Iya.
2: Al. Itu masuk lagi.
0: Jadi betul sekali tadi ya.
2: Al.
0: Salah 9.
2: Lagunya
0: apa?
2: Gemintul yang Mas Sapra dari Armadilaga.
0: Gemintul si ya.
1: Si.
2: Bukan, dari Armadilaga.
0: Ada.
2: Ada dari Armadilaga.
0: Gemintul.
2: Au.
0: Ada.
2: Ah, dari Armadilaga. Eh?
0: Au.
2: Galgalu be masuk ora?
0: Oh, galgalu. Bungkus.
2: Ola nasi to. Galgalu ora.
0: Au.
2: Kalau ana masuk ulul.
0: Heeh.
2: Au. Semua sapran dan kedolan.
1: Ya.
2: Ah, selamat
1: tugas
2: ya.
1: Oh.
2: Ah, sampai selesai.
0: Oh.
2: Kalau belum selesai jangan balik dulu.
0: Jangan balik ya. Nah, oh, ini.
2: Kopi itu nak diminum dulu.
0: Oh,
2: makanan tu dia habis ke?
0: Masih semurung lagi ini.
2: Oh, kalau belum dia habis ke? Puntal ke Kertawati ini.
0: Oh, itu ya.
2: Aku nanggung ini. Au, mau sapa?
0: Oi.
2: Au, puntal ke aku tanggung ini. Au, kesambut. Dari RRI ke Kertawati. Jangan ada yang kisah, Bang, kalau balik.
0: Iya. Au.
2: Itu saja, Bang.
0: Payo.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, untung masuk, Bang, ya. Putus tadi.
0: Ayo, Bang. Ada lagi. Halo. Nah, ini putus. Masih kami tunggu di 0711351656. Pukul saya di jagad bersemulibah, yeah. Semenda panjang.
1: Ya, yeah. Kalau belum ada kita cukup di sini, Bang. Atau yeah. Mana? Karena dah lalu juga ya, Bang. Tapi kalau masih ada kita buka lagi. Ya. Mana, Bang?
0: Pecahnya dekat
1: masih
0: ya?
1: Nunggu masih. Mamang minggu kita kemana, Bang?
0: Minggu, insya Allah ke Langkan.
1: Oh, iya. Ada undangan sana.
0: Mang Pendi.
1: Mang Pendi ya, tunggu ya.
0: Tunggu Mang Pendi.
1: Ya, kalau kami dah baca melo ya.
0: Nah, Mang Dola nak ke Jakarta. Ibu kota ya.
1: Jaga baling kitanya. Ya, ya. Baik, kalau itu. Ya.
0: Nah, di sana gunakan saja di mana saja berada. Kalau ada kata lagi yang nelpon, kami cukup ada sampai di sini acara kita berhusai di jagad bersemalibah semenda panjang. Mudah-mudahan kita jumpa lagi di acara yang sama minggu depan ya. Nah, kami bertugas malam sini, Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan ya, selamat berpisah.
1: Bang, ada WA, Mang.
0: Ada WA ya, sebelum kita tutup ya.
1: Coba ada Cik Wasni. Assalamualaikum, Mang. Ya, dia apa judulnya lagu Kakang Tulah lagunya.
0: Oi Kakang Tulah.
1: Ya, dia apa judulnya apa ya? Kakang Tulah, oke. Okay?
0: Ada tambahi oi.
1: Oi Kakang Tulah ya. Terus ada lagi, assalamualaikum Mang Sapran, Syedola, semoga sehat dan selalu lindungi Allah Subhanahu wa taala.
0: Amin.
1: Dari Wapet. Ya, terus itu be, Bang, duit kok, Bang.
0: Itu be.
1: Ya, sudah.
0: Iya, ada satu kurang aja di mana saja berada. Kami tugas malam ini, Mang Sapran, Mang Dola mengucapkan selamat berpisah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Ya, selama kurang lebih 40 menit ke depan kita isi dengan rangkaian lagu-lagu daerah, ya, baik itu Sumsel dan juga Nusantara, dan ragam informasi yang kami sampaikan.

Ya, Lur, informasi malam hari ini, ratusan warga memadati lokasi lomba mancing gurami dalam rangka memberikan hari ulang tahun ke-1343 Kota Palembang. Kegiatan ini berlangsung meriah dan penuh antusiasme masyarakat dari berbagai kalangan pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2026 kemarin. Wali Kota Palembang Ratu Dewa membuka kegiatan yang diadakan sebagai ajang hiburan rakyat tersebut. Dan kehadirannya disambut hangat peserta yang telah memadati area kolam sejak siang hari. Dalam sambutannya, Ratu Dewa menilai lomba mancing menjadi kegiatan positif yang mampu mempererat hubungan sosial masyarakat. Dan menurutnya, momentum HUT Palembang harus dirasuk ke gagal lapisan warga melalui kegiatan yang inklusif dan merakyat. Ia juga mengapresiasi panitia pelaksana yang berhasil menghadirkan kegiatan kreatif dan diminati masyarakat. Perayaan HUT Kota tahun ini dinilai mampu menghadirkan suasana kebersamaan yang kuat di tengah warga. Ya, dulu kita lanjut kembali hiburan dan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Iya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harusnya lepaskan situ. Berkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin.
4: Siapa saja mengangkat sebuah

Error masih dengan lagu-lagu Nusantara yang kami putarkan dan juga hasilkan ragam informasi untuk Dulur Galau-Galau. Dan tadi dari Ambon ya, Papua, dan kita menuju ke Sulawesi. Kali ini ada Bulu Alauna Tempe dari Normael Sela.

Informasi berikutnya, galo-galo dari r.co.id. Menteri Kebudayaan RI Patrizon menyampaikan bahwa museum Pacak menjadi tempat pengembangan modal budaya yang Pacak mendatangkan manfaat bagi publik. Pada acara peringatan Hari Museum Internasional tahun ini di Museum Nasional Indonesia Jakarta, tanggal 18 Mei 2026, menurutnya museum memiliki peran yang strategis sebagai pusat pengetahuan, penguatan identitas bangsa dan hulu ekonomi budaya. Dan ia pun menyampaikan bahwa tema peringatan Hari Museum Internasional di tahun ini, Museum Uniting Divide Worlds atau Museum Menyatukan Dunia yang Terpilah, yang menghadirkan resonansi bagi Indonesia. Patrizon juga mengatakan bahwa museum merupakan ruang publik yang mampu membangun kembali kepercayaan masyarakat. Ya, dulu kita lanjut kembali. Hiburan informasi 88,4 Suara Budaya Sumatera Selatan.

Saudara pendengar, dengan demikian berakhirnya sudah tugas kami menemani Anda sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Atas nama pimpinan LPP RRI Palembang, kami yang bertugas mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa besok pagi pukul 4:50. Inilah program 4 RRI Palembang FM 88,4 MHz. Pro 4, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4 FM 88,4 MHz. Kembali mengudara menyelenggarakan acara siaran hari ini, Kamis 21 Mei 2026. Dari kawasan Jalan Radio nomor 2, kilometer 4 Palembang, kami mengucapkan selamat pagi. Selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

Inilah Radio Republik Indonesia Palembang, program 4FM 88,4 MHz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar di seluruh persada Nusantara, bahkan di mana saja berada. Pagi hari ini Sriwijaya pagi berkawan sama Jemita dari pukul 5 sampai selesai kaget pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dan mencek biasa, bakal kita buka dengan rangkaian renungan pagi. Ada pengajian Al-Quran, surat Al-Ahzab, ayat 36 sampai dengan 44. Dilanjutkan dengan ada hiburan religi dan tentunya ada renungan pagi bersama Ustadz kita. Ada Ustadz Ahmad Setiawan, maksud kami bersama Ustadz Fauzi, dengan tema keutamaan menunaikan ibadah haji dan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dilanjut ke dengan rangkaian Sriwijaya pagi lainnya, ada di cerita pagi ini. Pukul 6 sampai dengan pukul 8, pukul 8 sampai dengan pukul 9, anjang sana pendengar. Dan pukul 9 sampai dengan pukul 10 kita ada di suara komunitas. Pada dulur pendengar perempat dari Palembang, kita buka bersama dengan mendengar ke pengajian Al-Quran, surat Al-Azab ayat 36 sampai dengan 44 dengan Qori Kiai Haji Nawawi dan Cik Al-Hafiz.

يكون على المؤمنين حرج لكي لا يكون على المؤمنين حرج

0: النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما صدق الله العظيم.
1: Barang siapa yang memperhatikan kepentingan saudaranya, maka Allah akan memperhatikan kepentingannya. Barang siapa yang melapangkan satu kesulitan sesama muslim, maka Allah akan melapangkan satu kesulitan dari beberapa kesulitan di hari kiamat. Dan barang siapa yang menutupi kejelekan orang lain, maka Allah akan menutupi kejelekannya di hari kiamat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.

0: Baik pendengar, setelah tadi kita bersama mendengarkan pengajian Al-Qur'an surat Al-Ahzab ayat 36 sampai dengan 44, pagi hari ini juga kita sudah terhubung bersama Ustadz Ahmad Fauzi. Dan hari ini langsung saja seperti biasa kita ada di Hikmah Pagi. Assalamualaikum Ustadz.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Ustadz, tema kita pagi hari ini ialah keutamaan menunaikan ibadah haji, benar Ustadz?
1: Benar.
0: Baik, dipersilakan Ustadz untuk materinya pagi hari ini.
1: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umurud dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima uliq wal khatim lima sabak nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al adim. Amma ba'du. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita dan pendengar setia alhamdulillah diberikan berbagai macam nikmat, baik itu nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesehatan, sehingga hari ini kita bisa melaksanakan berbagai macam aktivitas. Masih diberikan umur yang panjang dalam ketaatan. Sungguh nikmat yang luar biasa. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, contoh tauladan, dan beliau diutus ke dunia tidak lain untuk menyempurnakan akhlak bagi seluruh umat manusia. Oleh sebab itu, kecintaan kita dengan Nabi Muhammad adalah satu caranya dengan meneladani akhlak terbaik yang selalu beliau contohkan kepada kita. Para pendengar setia RRI Pro 4 Palembang 88,4 FM dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada kegiatan program Hikmah Pagi pada hari ini Kamis 21 Mei 2026 dengan tema keutamaan menunaikan ibadah haji. Ibadah haji bagi masyarakat Indonesia bukan sesuatu yang baru. Ibadah haji sudah dikenal oleh masyarakat Indonesia sejak dahulu kala. Bahkan animo besar terhadap pelaksanaan ibadah haji bagi masyarakat Indonesia begitu tinggi. Itu terlihat bagaimana antrian haji yang begitu lama. Sehingga ada sebuah pertanyaan besar, mengapa masyarakat khususnya di Indonesia begitu bersemangat untuk melaksanakan ibadah haji. Ibadah haji pasti memiliki keistimewaan dan keutamaan sehingga membuat kaum muslimin begitu antusias untuk melaksanakan ibadah haji. Oleh sebab itu, pada kesempatan hari ini kita akan berbagi ilmu mengenai keutamaan melaksanakan ibadah haji. Yang pertama, keutamaan dari pelaksanaan ibadah haji adalah surga bagi jamaah haji yang mabrur. Ini terlihat dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim yang berbunyi An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Al umratu ila al umrati kaffaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al jannah. Yang artinya, umroh ke umroh merupakan kafaroh, penebusan dosa di antara keduanya. Sedangkan haji mabrur, tiada balasan baginya kecuali surga. Maka dari hadis ini, para kaum muslimin sangat bersemangat. Karena ketika kita melaksanakan ibadah haji, maka balasannya tidak lain yakni surga yang akan diberikan kepada Allah Subhanahu yang mohon maaf yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga melaksanakan ibadah haji adalah satu ibadah yang sangat luar biasa. Itu yang pertama. Selanjutnya, ibadah haji tidak hanya berdampak kepada orang yang melaksanakannya. Ibadah haji juga berdampak kepada anggota keluarga, di mana anggota keluarganya akan diberikan syafaat. Itu terlihat dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Al-Bazzar yang berbunyi An Abi Musa Al-Ash'ari rafa'ahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala al-hajj yashfa'u fi arba'i mi'ati ahli al-bait أو قال من أهل بيته ويخرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. Yang artinya, Orang yang berhaji dapat memberikan syafaat kepada 400 orang keluarga atau keluarganya, dan ia akan keluar dari dosanya seperti hari ia dilahirkan oleh ibunya. Begitu mulianya ibadah haji sehingga juga berdampak terhadap keluarganya. Selanjutnya, dari keutamaan haji, selain mendapatkan surga, mendapatkan syafaat, ibadah haji akan memberikan ampunan ampunan dosa baik yang dilakukan disengaja maupun tidak disengaja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah yang berbunyi An Abi Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala Al-Hujjaj wal-Ummar wafdullahi inda'ahu ajabahum wa istaghfaruhu wafarolahum. Yang artinya, jamaah haji dan umrah adalah tamu Allah. Jika mereka berdoa, Allah memenuhi permintaan mereka. Dan jika mereka meminta ampun kepadanya, niscaya Allah mengampuni mereka. Inilah beberapa keutamaan bagi kaum muslimin yang melaksanakan ibadah haji. Ia akan mendapatkan surga, ia akan mendapatkan syafaat baik dirinya dan keluarganya, dan yang terakhir, dia akan diampuni dosa-dosanya. Apalagi kita telah ketahui di pertemuan sebelumnya juga telah dijelaskan bagaimana keutamaan di bulan Zulhijjah. Bahwasanya di bulan Zulhijjah waktu-waktu terbaik ketika kita ingin melakukan amal yang soleh. Dan jamaah haji mendapatkan kesempatan bahwa mereka melaksanakan di waktu terbaik dan di tempat terbaik. Melaksanakan ibadah di Masjidil Haram, tempat terbaik yang ada di dunia ini. Orang yang sholat di Masjidil Haram, maka pahalanya dilipatkan 100.000 kali. Bayangkan, di waktu terbaik dan di tempat terbaik. Maka wajar apabila ibadah haji merupakan ibadah yang begitu mulia, Allah memampukan mereka jiwa, waktu, harta itu ada dalam ibadah haji. Maka berbahagialah bagi mereka yang telah melaksanakan ibadah haji, dan bagi kita yang belum mungkin diberi kesempatan, kita berdoa. Mudah-mudahan mendapatkan kesempatan di tahun-tahun yang akan datang. Amin, amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri, Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk materinya pada pagi hari ini Ustadz.
1: Sama-sama.
0: Baik, semoga teman-teman di rumah yang mendengarkan hikmah pagi hari ini dapat mengamalkannya di kehidupan sehari-hari dan dapat memetik nilai-nilai baik dari apa yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Fauzi. Dan pendengar pagi hari ini, kita lanjutkan dengan hiburan religi sampai mendekati pukul 6 waktu Indonesia Barat. Tetap bersama kami di Pro 4 RRI Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan.

0: nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.
1: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
2: Apanya abang ini? Cinta-cinta di pinggir jalan pula. Yang abang pikirnya aku cewek apaan?
3: Hey.
2: Sana kau! Cuy!
4: Wow! Bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan.
5: Dek, entah kenapa cinta kali abang sama muda.
6: Abang, aku kan jadi malu. Abang

0: 4, Suara Budaya Sumatera Selatan.
1: Tidak akan sempurna iman seseorang itu jika dia tidak mengasihi saudaranya.

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang. Saatnya kita peloi. Ingat Pro 4. Informasi sedenget dari Pro 4 RRI Palembang.

Radio Republik Indonesia Palembang dengan Ingat Informasi Sedengah Perempat. Bersama saya Mita Dwindasari, inilah info selengkapnya.

0: Miso hidangan mie berkuah yang mirip dengan bakso, tetapi miso tidak disajikan dengan pentol bakso. Makanan berasal dari pendopo Pali, miso dibuat oleh keturunan Tionghoa ke pendopo pada tahun 1950-an. Miso ini terdiri dari mie kering, mie kuning, bihun, suwiran ayam, serta tetelan daging sapi yang biasa juga diganti dengan ceker ayam. Kuah miso terbuat dari bumbu pala, bawang putih, bawang merah, jahe, merica, hingga ketumbar. Kun Tau merupakan seni bela diri tradisional khas suku Lintang, Empat Lawang, Sumatera Selatan. Kun Tau merupakan perpaduan unsur bela diri Tionghoa dan juga Melayu. Kun Tau berfungsi sebagai bela diri dan pertunjukan adat juga ditampilkan untuk menyambut tamu kehormatan. Gerakannya syarat makna dan kerap diiringi musik tradisional. Kun Tau terbagi jadi bela diri atau Kun Tau seni yang menjadi warisan leluhur untuk menjaga diri dan persaudaraan. Baik pendengar, sekian ingat informasi sedengah perempat. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Meta Dinda Sari, selamat pagi dan sampai jumpa.
1: Lakito Peloi, ingat perempat. Informasi sedengah dari perempat RRI Palembang. Kita peloi acara selanjutnya.

nuansa budaya dan tradisi. Ragam kearifan lokal yang membanggakan. Dan destinasi pariwisata yang menarik. Dapat didengar di Pro 4 RRI Palembang.

8,4 FM Pro 4 Palembang, Suara Budaya Sumatera Selatan. Apa kabarnya hari ini, Sanak Dulur? Aduh, ketemu hari Kamis lagi. Besok Jumat WFH. Beberapa instansi juga WFA ya besok. Tapi hari ini jangan sampai semangat kamu berkurang. Karena cukup cek minta bayar yang ngantuk dan gak semangat. Tapi gak loh, pasti harus semangat kalau yang namanya ngawannya dulur-dulur pendengar perempat yang ada di Palembang, apalagi di Sriwijaya Pagi. Yes, karena Sriwijaya Pagi ini cek minta nak kasih dulur-dulur informasi terbaru, terus juga pembahasan-pembahasan terbaru. Tapi tetap ya hari ini tentang energi terbarukan. Kayaknya juga ada obrolan komunitas. Dan cek biasa kalau pagi kita buka line interaktif melalui telepon di 351-55-DAP. Atau juga boleh di WhatsApp di 0897-788-4884. Cak Mano, pagi hari ini pantauan CCTV Palembang caknya lah bertambah titiknya. Agak cek kita juga pantau ke ya. Karena kemarin sore hujan, pagi hari ini belum terlihat nih apakah akan cerah berawan ataukah akan hujan juga. We never know, yes. Jadi nanti kalau ada pantauan-pantauan cuaca juga boleh deh informasiin ke Cik Mita.

Baik, pendengar Perempat dari Palembang, pagi hari ini dengan tema kita ada di layanan pengembangan energi terbarukan. Kira-kira ada tema apa sih, Cik Mita? Ada informasi apa pagi hari ini? Kita check and recheck terlebih dahulu. Tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita update informasi lalu lintas dulu ya. Karena cak biasa lah, kota Palembang kalau pagi kan galak macet. Yes, dari 32 titik yang ada, Cik Mita tertarik nih. Widih, tertarik ya. Tertarik dengan beberapa titik seperti depan Disduk Capil. Ya biasanya rame banget ya, macet kalau agak siangan karena mengarah ke Prameswara. Tapi pagi hari ini masih lancar-lancar saja. Kalau Kambang Iwa mah cek biasa, ada yang lewat, ada yang olahraga, ada yang jalan-jalan juga ya. Secara kalau di Kambang Iwa tuh pagi suasananya atau udaranya tuh masih seger. Tidak terlalu banyak kendaraan yang lalu lalang, tapi ya better lah sama pohon-pohon yang ada di sana. Jadi udaranya masih bisa dikontrol atau bersih lah ya. 16 hilir sama belum terlihat keramaian, beberapa tempat juga belum ada ya. Punti Kayu sama baik sih, ramai lancar. Mungkin dulur-dulur juga ada yang berangkat dari arah KM menuju ke kota, tetap hati-hati ya. Walaupun perjalanan lancar, tapi harus tetap waspada. Dan jangan lupa sarapan biar tetap konsentrasi di jalan. Mungkin juga beberapa tempat seperti Masjid Agung, tuh bundaran Masjid Agung seperti biasa belum ada kemacetan yang berarti sih pagi hari ini. Jadi untuk kamu yang mulai beranjak dari rumah, mau ke kantor, mau ke sekolah, mau ke tempat kerja juga, tetap hati-hati berkendara. Motor, mobil sama ya, jangan saling mendahului dan jangan saling kebut-kebutan di jalan. Lanjut saja kita di hiburan dan informasi pagi hari ini, pendengar. Pastikan kamu tetap berada di siaran ini dan mengikuti acara kita di Sriwijaya Pagi dengan tema pengembangan energi terbarukan.

0: Abah, oi dah, bah, gos sayur, bah, naik lagi, bah.
1: Nah, abah double lemas dengernyo.
0: Nah, apa? Apa pacak ngomong mak itu?
1: Lemas denger kabarnyo, lemas kerno susah gak nyari sayur.
0: Eh, bok ni dapat kabar ni dari sini, nah, bah. Sayuran bakal dinaik ke.
1: Oh, ebok tu salah info dan kabarnya tak jelas. Cuba cek dulu ke rri.co.id. Sayuran yang segar dari petani akan dinaikkan ke truk untuk dikirim ke pasar-pasar. Nah, ini baru benar informasinya.
2: Nak nyari berita yang terkini, akurat, dan terpercaya? Klik by rri.co.id. Laman berita online-nya RRI yang mudah diakses.
1: Makonyo, biar hemat, kita nanam be sayuran di pekarangan.
0: Agak dulu, bah. Sebelum bertahan deman tu, kita baca dulu tipsnya di rri.co.id.
3: Awas,
0: memulai kita menanam, jangan salah tanam, bah. Agak tertanam ke pekarangan tetangga.